0: Ya lagu Ria Wadra Kaban sampai mati. Lagu tokoh penyanyi ke Mujur udah nyingkang. Lagu itu udah Mujur ya. Penyanyi ya udah Mujur. Ngagai saya cintang penyanyi itu gak bisa dibaik kita ujung minggu tuh ngagai belaga lah nih melati.
1: Ya, bawa program naik nemuai berami. Rame sama ngau kami na tuan ke turun R4.
0: R4.
1: Angka kang ipat sisi jalai kang ngau na tuan.
0: Aman, aman to R4 to mayoh na to kita kang ngarap ke bala belah tabau di ane ya. Balah
1: tubau, tubau.
0: Ah, tubau salah tabau lubang tu.
1: Tabau lubang tu. Jawab mai dengan suara tabau kita.
0: Ni nemu suara kang ngambat tu mu na pia ya.
1: Aw ni orang tubau na ingat ke kami kita.
0: Aw lama dah nemu yang tubau na melati.
1: Ya singgah mai lah kita singgah dulu tuan na ya. Kita amal. Orang dia ingat ke kita na.
0: Aku kalah sekali udah program kita ke nemu yang singgah ke sekali nyokam malam dah.
1: Aw.
0: Agi gawak orang dia ke kita.
1: Semampai gawaknya tuan na. Harap kesedar agi ingat ke kita. Ngetu na lama kita dia na.
0: Ada yak pun na lama apa mana ketemu iba. Tapi makasih gaya balanya ke agi suran ingat ke kini cuma pengingat kita ke segulai ke lebih lagi bapak gerindu muai yang lama tahu. Jadi mayu orang nak bisa orang nyadeh nai muai birami nama arti nai nai nai. Aw jadi nai tuan tidak salah kuaram.
1: Aram.
0: Nemuai kita yang ibane birami itu berami dalam Yakub dayu. Laban konsep program kita ke sekali tahu kita segulai ngau radio kaya kenyah hari miri ngopi amega radio wai dayu hari itu mau iban kita yang ngak siti pengerami ba sungai sap dedin.
1: Ya, rame sampal datang ke kami ini tuan. Kebetulan tadi tuan mayu penjalan kita ke udah buat program lebih lagi WFM datang temuai itu dari tuan. Kita ngarap ke namanya orang ke udah nur kita. Datang temuainya lagi ingat ke kita ya, mayu kami tahu sikit semampai ingat tuan.
0: Anak semuanya kadang-kadang aku tanya orang lagi ingat ke sana. Dini ini kalau mayu menua aku suaminya ingat ke gambar sekedatang sebut nama menuanya ingat kami.
1: Nama ngawa ingat ke nama menua pan dah cukup. Ingat ke orang yang nyangka tak boleh dikingat ke kita semua kan tu.
0: Ya, lah ternyata kayak mau juta enam enggak ya. Mua sudah ditemu dan tang tu naik kita ke begulai batu tu tu semua. Oh ingat kami menuanya. Okey, jadi lagi ngalu ke peningati mendiang kawa pengerap pagi WFM kita ke pagi tu 2 pagi ni berarti. Okey, jadi cita tu ke pagi tu bula dalam sumur kita itu tadi bertengah ke jalan alun. Ala dunia itu tapi pada segi dunia jalan alun megang deh. Bakal baku deh. Ada segi dah mudah jalai. Bakal kita nyangkanya ini dudik kita. Mudah perahu dulu. Perahu
1: pun bisa ke utai itu nyadi belantak lah tuan.
0: Ya okey belantak kadang-kadang deh. Temu lenyau pedak deh. Orang ke perahu temu jalai ke diri. Bisa ke sekedar.
1: Mayu hutai ke nyadi punya tuan. Jadi tu kita berkawal ngau penusah berbadi bak jalan alun lah tuan.
0: Ya ya ya.
1: Ke kalak daripada kita bermuah mata kita utai nyadi.
0: Ya ya ya.
1: Tahu cerita ni tuan.
0: Trauma lah pun aku kan nama aku tanya deh kalau bagi cerita tu aku tu mayu cerita pengawak babadi ke pedak mataku. Lepas siti aku tu lagi suba ngerindu orang konvoi. Ngena motosikal eh. Jadi kelas kala di pedak aku nyadi mamat pesta benak 2 tahun ke udah tidak sia salahku. Banyak kami ngega trip ngega pesta benak seman. Mayong tu sikal cari masang kamu dah pengalami benak ini mu nanti kita ke selatan kita deh sebut ya benak segi numpukin macam mana sih ya banyak lebih banyak kamu mulai diri ke Kucing dalam urung dah kak sesila warinya ke petang ya bah abuak dia sekali menung pejalai cari dia kamu dah tu sikal sebuah udah sepawah tisi ya bu sila si dia tau
1: kembali kami yang kita nya tadi tu
0: bukan orang bukan lama nyamai wah deh lama kami tu komboi memayu ni ya. Ngetu, lalu punya kasih ya. Sekali terus kalau mudah terdah tu penuh gegar yang dia. Mati tu, experience kuma mato. Experience mudah terdah gegar yang dia. Jadi kaban ya tu tengawi tu pernah kudin sebrai dia. Yang kanya nyagam tu si kali akhirnya kunanmu datai kia terubah ya. Aku lepas tu sih belajar first aid. Orang mudah. Faset ya kekingat ku siti ja. Pamadina nemu ana megaya urangnya. Ya. Jadi tak itu kekingat ku jadi laban aku ati kakang aku nda megaya. Sudah kepada. Sudah aja tuan. Kemudian madah ku berada dia. Kita pama siapa nemu first aid dia tanya aku siapa nemu first aid tidak nemu anak ngalih kia aku lama kita nak nemu deh nemu mekang sudah kalah kita lu nyau terus
1: ya, kita nangi ya mak tuan laban kita nangi kebisa utai batang tubuhnya patah kini hanya kena tahu tu tegok tua sekapa laban bisa pengalaman maya dari pun ke labuh aku dah tuan tak paling RP aja Si kamu nak nebra ni kamu gay, lama takut kebisit take ke patah bawa tubuh.
0: Kalau take lalang patah kali, kita lu patah sekali. Hanya
1: kan? Kita kau sedar deh, kita ngante ambulan datai. Orangnya lagi bala medik lagi, sedar ya kan ngatur. Kenapa pernah orang jauh metua tu, peplek mata mengatakan kamu gay.
0: Ada sama baru cerita aku tadi mati deh. Aku tu hero me, kuno dan tadinya. Padahal aku dah teh, kia sih aku dah teh lumai globe globe orang berubatnya. Temu kau itu mesti orang KKM ya kemansa mayanya. Cerita kia dia ni KKM kia aku ya kia aku melayu iya kia orang belayar eh iya temu kau tu si orang belayar itu jarang buka nanti rutur kali ya kia dia sekali muda minta guntian cuma apa kia aku sih guntian guntian terguntian ya baju dia nemu aku terbayar muda lemak kita mesti cari perut
1: pupan suat nih
0: cepan suat lemak pada ayah pukulung perutnya nyokap pan suat aku pan aku jaga trafik sepeda kamanya malu ke diri
1: lari kenyang yang mendaknya nih
0: tak mutah kan nyabah dia magang kan mutah kan nyabah lama terubah ya Ahmad tuh bakal dia murti perut ya nih ya deh Ahmad tuh kenyang sekali perut kita manusia aku nikah kuat nikahnya aku lupa dengan semangat sekian aku lepun kan nama maya bejaku maya aku kebejaku ngelarang orang yang tekerah-kerah mangah maya punya aku sekali muda keleporan nah patut mau lupa dia nah malu maya kita ya kena baju sampai yang tanah kabahan pantai yang kena rau
1: sekali itu mau lupa mendanya
0: dia aku nyaganya dia untuk ke ambulan datang tang nan mu nan nama nasib bakiah ke insiden dapat kami nolong kau nak kuliah menya deh.
1: Nadai berita tu?
0: Lawan nak kalanya tadi deh nan mu nama pengujuang punya tang sampai ke gerai deh punya kepala. Tang hari bala kami dia tujuh ikut terubah kerah-kerahnya kau tadi dia. Saya kudu kau jat tinggal lima ikut ngaku tisi dia magang. Semua ni kang ngetat diri kalau puat kang ngetat diri kah mutah dia magang. Lawannya meh jadi muda tanya bukan bukan muda udua bukan muda pro manua bukan muda punya pro mesia atau temu lain gi asain munde aku dua malam kan kual kula banyak
1: ngai makai lah banyak tuan
0: geli oke geli takut adanya nyedi lebah banyak kalau tu kenapa nanti tanya nyadi baku aku jaja sesuatu yang kure ketim itu dah anakku itu kena mai aku asing
1: nak ngau ranya ne
0: komboi komboi entang aku biar orang kena orang mencut aku ni kurang mai aku
1: Suba-suba
0: sikit kat ngau
1: orang
0: mencut mana? Suba, paman orang kurang ngelih aku meriah kita udahnya kiranya semua kayak aku, ni aku kita ambil mencut dia amat aku datai aku hanya aja
1: nya ceritanya mayu macam cerita kebenar itu nya siti ri cerita ya nah nya dia bola pendingan kita ke bisi cerita megak tau kunci ke ba Facebook kita ya lagi tu macam tu tun berpindang dulu
0: kita berpindang dulu ngau lagu ke bayar siko lagi penyanyi ya tu tadi ngari ke bala kita menjadi kita bangsa kenyato ya ke mesti datai ngau kita ba sungai asap belaga kena ujung minggu tu ila Roslina simak me lagu Yasmina kananya

0: Ya sekolah sejalah ya dua pagi wai cerita ngenang ke rumah maya kita ke Sirian lah. Okay, kita yang muda Sirian jadi bak muah mata kita.
1: Ya, nanti bak kita yang pupan tahu ke mana akhirnya tu saya bak ngengang semangat tu.
0: Nanti salah ya kerjanya tahu bak kita tukan curi semangat tang bak kadang ngenang kau jangan ingat lah. Ya.
1: Okay, selamat pagi ngai Jonas Tulang. Bisa bergulang kau kita pagi tu tuan. Jadi kau ya aku.

0: kalau ada accident ba kawasan Stapan ku ya maya jalai pemboniu entah di benua degagak.
1: No.
0: Ibunya ku ya deriba siti kereta ku ya juri jalai pansut ba piten belakang kereta ya kena langa luri ku ya tuan dua ikut duduk ba belakangnya lalu nadai ba dia deriba terkepit ba penduduk kepit setirian ku ya tuan siti tak tadi ka berjual ba market Stapan dia. Kasih mai aku punya gelik medak ku ya.
1: Iya.
0: Nya ba mua mata yang punya tuan.
1: Antang amat dia cuba pasal pen bunyo tu. Aku ingat mai pen bunyo ke aku benar dijaga sebab. Tau tu pedah kenyo ka hari-hari kita ninga penusah babadi tu tadi nyadi deh. Laban siti hari ya kebuah ya tadi melati ya ke temu aku deh. Bisnis kedak kita tu. Ni mau mai orang adu pen bunyo ba. Kejap yang kenal orang tau. Temu jadi, lalu pindah ke yang baru.
0: Yeah,
1: jadi sih sekarang kadang-kadang itu tadi orang yang kadang. Kalau bagi orang ke jarang tengah ke jalannya tadi.
0: Yeah.
1: Ni bisi cerita cerita balaku dari babas. Lepas pagi yang mansa kemiri, jalan jadi buka. Sekali pulai baru nak mau jalan sudah tutup. Nyaw lah buah kebaru wakin. Nasib gak kunya aku parai nak ngawak ya. Tangan ti orang kena baik kunya parai. Orangnya nyawa di jari kumagang ya. Yeah. Nya yang ada lubuh maya ke mansuat ke diri hari bahasnya deh ni kenyagu bala miak pansuat ni kenyagu bala ya ketua ya pansuat nya nyagu sida ya kindo nya tang langsung ketawa maya nyagu ida kindo pansuat tau lubah ke jari ku ya gai gai laju
0: angkanya takut ke megai nya tu
1: ya okey atau cerita hari peninggal kita di Dialan kenang dalam tahun 2006 subah. Jadi benong yang ngau kaban ya pejalai pulai ari sekolah nuju ngagai stesen bas nur orang berhenti ke ben. Jadi benong sedaya tadi rindang lepa dia tak nak mukai-mukai kaban ya temu nadai ba tisi ya agi ya. Laban ia temu ka mereka jalai alun ke sepia. Tang bedau ya datai sepia nak muka-muka ia kena lantak area belakang lalu ngujuang ke atas patah kaki kiba okay. Jadi amat terpedah tulang kau isi ya maya ya kau dah kena lantaknya tadi jadi ben ke lantaknya tadi pan laban ke nyame nak nade tadi siapa nah, kita ke lantak orang ne semua tadi nyona carana saja apa naban ya ke naban ke hospital nah darah nyebut nyemucai dalam bennya okay ya. 6 bulan kaban tadi masuk hospital lalu nak ulih sekolah. Tang tajap ya tajap kaban itu tadi lama nak sekolah maya UPSR mana lagi Rizal ya Ria ke pool attendant maya.
0: Jadi sida ya tunya teruna-runa ngumai nak tai ke sekolah de tuan nak tai Rizal mana lah ya nak belajar ke sekolah dari nak tai ke sekolah.
1: 6 bulan nuna sekolah kan
0: ini ekspektasinya. Mana hari kita ini. Oh, nyampe pergi hidup kita badunya tu tuan kadang-kadang lebuh tua ke atas yang tadi deh. Nak meni yang kebaru tu hari nang tu orang rigang aku tu dah atas ya. Nak lama benung tua ke rigangnya orang lihat tu.
1: Ya mat. Lalu pihak megato Ria James Nguyen ba iampu ke kalau ada orang tua melaki mini lebah ke lost balance mayang nak motosikal ba mua kereta ya lebuh yati ngatu ba run about sema matang imat adia lebuh mayang ajung anak ke poliklinik jadi utai ke dibayanya nan mu nyawa temah par aja ba tengah jalan pansut ari raga sedua ya. Jadi bini ya bakat tekannya mah laki ya. Lo kena nampar laki ya bisi me. Nasib ga sempat ya on as a light. Tanya pan gintir kami jalan nyau ngenggam semangat ga. Tanya penanda apa nampar mimet lagi. Ya nyukan nuju sedua ke labuh bermua ya. Tu ya.
0: Kau nyaba mua mata terempunya na tuan.
1: Mimet dekat nyoka. Nanti bunyi kunyah kau akik semua. Mimet dah meh telah James ni tu nyoka berdengah dah.
0: Kau layak kata gaya nak mati laju.
1: Ni dah lepasnya telah buah buat mua. Nanti temunya ngurujuknya dah. Ni aku bersaya ralnya. Udah ke labuan dengan awak lari dulu ke kita nak. Nyak labuannya ke bindu ke depan belakang. Lu kenyamah laki di mana mua.
0: Iya ke mua ngai mau tanya nyadi ini tuan.
1: Iya. Dah mau dah kadang kita ilap tu kita nang adang tanya tau nyadi
0: ya
1: okay. Bersebut kalau nyam nanti ya kadang-kadang ke Borneo enggak nama tu tinggal suah penusah eksiden tu tau nyadi boleh jalan alun
0: salah kereta salah pengangkut atau kesalah kita ke deriba
1: salah
0: jalan alun gini.
1: Jadi lagi tu berkongsi hari lepas tu akan nanya Mr. ChatGPT dulu. Ya, nemunya nyawatnya lagi.
0: Lagi nanya ya ne.
1: Auta sebenarnya tu merenang peninggal dulu lagu hari Mesa Bos pagi tu Dayak Rock Metal.

0: Nikabanaku.
1: Sunyi. Seilu-ilu kediri. Hadang irau. Kami isi berita kita. Penggerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sedia.

0: Ya, 38 minit udah limpas hari pukul 8 pagi, 2 pagi, wai, ngenang ke pengingat. Takutnya tadi cerita lebuah maya kita mendak penusah bebadi berjalan alun bisinya di bak mua mata kita.
1: Ya, jadi aku ke kalak sekali itu tuan, atau ke baru-baru tu tahun 2026 tu tuan. Ia kemukainya, mayuah agak kebenaran. Jadi tu utai ke nyadi terkenyit baku tuan.
0: Kira lagi, bekat lagi, berjalan bak mata. Akan kemarin
1: tanya nyadi. Oh. Maya aku ke pulai ke rumah pagi dalam pukul 10 pagi begitu dia tuan balik ke rumah mansa nama pertama kita itu enggak kematian kian mai tuan sekali gudup kutanya tu nama utanya aku aku tadi aku benda slow ja aku ri jalan SP ya sekali aku benda manusia nya tu manusia lah namanya di ketika kita mana di gilis ketika
0: oh kena period
1: tayar highlight nya nah alu ketika mana kada aku mula ya ngumai utanya maka guni lah buah kini di period tayar highlight nya de tuan highlight nya lu ngetu pansut dreba nya ngatu ngai baru ku nemunya manusia aku kai ku ngatu tuan lalu terus nyau ja ku nemu lagi aku mainnya beruman ke jam lu bakal ngambil anak ku kan urus sekolah lemai terus pulai ke rumah pansak ku ja tang aku ngenang kenya darah nama apa namanya akik tuainya sikit udah
0: bekau abi
1: namanya abang bertubuh ya bapak baju ya laban terima highlightnya kena baju putih maya ke ngatungannya dia tuan sempat aku merenang akik tuai ke di period tayar highlightnya dia tuan kita juga yang ngap ya aku nak temu namanya dia udah nyawa ya
0: pura
1: lalu
0: mirah pakai baju lama darahnya aku kalah sekali case tu tanya nanya di mata aku tanya orangnya udah sidian laban aku tadi kebuah ya aku nato ngai kiruahnya laban lagi trauma kemenya ini apa aku tembupan mati pertengah sidian sebenarnya jadi aku tadi ngai kiruah ke orang ke sidian lari laban aku trauma nya mesti seliak aku orang ke sidiannya nemu orang tanya nu luang lagi balap buka laban mesti do tinggi kode deh sekali datai upias nemunya kita upias yang ke sidian
1: kita upias
0: kaban kumpul
1: upias
0: gak kamu nak dari nama aku nak ngetu tadinya kadang-kadang naik kujak aku lebat ketika trauma dia tadi ngai ngetu lebatnya mengenang ke takut kaman tadi mendapat kenyanya jadi sekali datai rupiah nemunya kaban terimpu ke benung gegar yang dia seliah kakunya tadi mesti si jalai amat tanda salah ku
1: nanti kita nemunya kaban kita ya tuan sikit orang terdekat kita takut-takut ngetu
0: betul-betul tanya ketika ke ngai trauma ke nya awak kenapa kaban terimpu ke nanya hati kita manusia tu sebab salah memangnya utai tu nyadi jadi sebab kawal ngau tu di pedaku deh sekedar hari kebuah hari CGBT tu nama kebuah penusah bebadi jalai alun tu tau nyadi keterubah ya jadi orang ya ke bebaik perkap pengangkut tu ya nak fokus kedua pemandu mayu atau ketegal jadi berkena telefon maya terima
1: ya sehingga ni nak fokus tu tuan
0: dapat kemati umat jari tengah-tengah telefon
1: lagi dia lawan yang whatsapp orang lagi kan nyari ingat
0: nyari lawan aku lalu pihak megah yang ketiga kelalu laju berbaik ke perkap mengangkut lalu keempat nadai nitiah kini betul lampu isyarat atau papan tanda yang mesti disediakan jalan lalu pihak megah bisik kebuah tadi ketegala kelalu lelah lalu ngunjuk ke ngantuk ngau pihak megah nadai berarti ke jarak ngau perengkap mengangkut bamua
1: ya nyamis ke dari kebuahnya tuan aku ngenang kakek tu kayaknya tadi tuan mulai kia waru tu tadi tuan aku nak nemu sekali kayaknya labu hari helaknya tau kayaknya tadi orang ke jalan kaki di lantai
0: kena pilih
1: nanti sih aku nak nemu laba kereta tu sikit nak laju sama nak laju mayanya tadi tuan tu betul gedup kutainya berbunyi nemu kena labu hari helak nemu ke dini ke tuanya deh tiba-tiba aja tu bisa bawa jalan alunnya
0: aku sedia lagi ada nyebut sebab bawa tak helak deh tu maya aku ngesah anak harus pergi rumah aku ke sidian datai aku ngesah dalam indah yang madah sana tu tanya sidian mandu tu kaya aku ngesah sekali pada aku dah berbakal luri ya tanya pada aku nah mai Cina terlantar tu ngidup ya aku tangguh ang belakang lorinya kang ngemda gegare yang berjalai sekali dah dan juang nemu rita tadi ya terlantar bakal lori alu cun lindi yang belakang lori
1: bukan orangnya ngatuang
0: bukan orangnya ngatuang aku mengumbai orangnya ngatuang kia pap mana mengenai ngasuai tadi tegari yang aku tanya seraya nanti imbulan datang tegari yang berjalai raya
1: Nemunya sikit landing dia.
0: Nemunya landing dia.
1: Okey, jadi ya sama pagi ngagai Joni ke Juan tuan biasa megap gulai ngok kita tau ko ya utai ke kalak nyadi sekumbang kita ke tengah ke jalan alun mayuh macam utai pedak ko ya. Jadi tu nyadi ba 23/9/2016.
0: Oh, ingat
1: dari bulan. Dia ya ko ya biasa dari ba niti jalai merani mansa ngagai kebun ke semunyan ko ya tuan. Udah masuk ngagai simpang entingan ia biasa nampung sitik lu ku ya sebuah luri itu tadi mai sawit data dari jalai apa jalai endap tampung ya berari menyatakeh 50 meter pia ku ya namu kemukai maya ke data ba menua Tanjung Tuang dia ku ya tun dia ya tepetak ke luri ke ba muanya tadi tersingit lalu reba lalu lungkup melintang di tengah jalai ku ya beri aku kenyit kereta aku ku ya lalu ngetu dia buah sawitnya bakal tambah bertabur dia kayaknya gak mai sawit dia tun
0: oh ini trial aja
1: luri ketungkup
0: oh ya nama kena emangnya
1: anada ya madah tun
0: oh anta kasi ko sayaw nang nahilak mo niya.
1: Alo mo. Alo mo sawit na.
0: Laban. Anti ya Luri Company. Ulek klaim ya. Total lo. Okay, jadi ito peringat kita Aricha Unop ito cerita ya sebab tu jadi maya kubit sebab ke okay, berjalan kucing Sleman ada jauh hari genturuang tapang lebat dia tak ngenyet meda sebuah helak ngenyet cedak ya harimau lalu belantak ngau sebuah motosikal pedak ya teriba motosikalnya ternyata kira ta mati nadai terpadah kenyawa lalu siku indu ya ke depan motosikalnya terplanti yang ke tisi jalan amat terkesal stasinu meda duit induknya tadi terplasit ke tisi nyawa bakal uduk ke dipalu peniaw ya nyawa kira nyuka mutus ke seput nyawa mutai ke nyadi bak mata ya sekali bak penusah bebadi itu okay. Aku mutai ke nyati bak nyawa mesia kadang-kadang ni pun bukan udua kena lantak pun di sini muda.
1: Ya sekian mai kemarin biasa aku pernah orang lantak udua tuan. aku nak nemunya salah siapa laban maya keritanya berjalan. Aku benda udua aja laban aku berjalan lemai minggu bukan kemarin. Lemai minggu berjalan kena motosikal gagai meleheh kaya. Dan ada nemu nanti area perumahannya sikit ada lah jauh lah. Masak dia tuan keritanya berjalan udua aja pun berlantak ke tengah. Lupa mal ke keritanya. Hanya. Nemu siapa dua yang salah.
0: Hanya ketus sah kadang kita sebut berkawal ngau udua tu tadi kita nemu udua tu kadang-kadang ti ebat tengah jalan deh bakal ya bakal kang mereka belum banyak di hon ya nemu munikal baru ke belakang ni aku buat salo suah jadi udua kena kena lantar
1: nanti ada ngawak cerita deh banyak gay ke kaban kita nyak kemarin tu entah pampah yang pun pampah depan
0: hanya ke situ penanggul lagi lepas nanya siapa pun udua sih kau ngaku ah
1: ngai
0: nanti jemput semak ke uduanya betul ngaku magang semua ngamuknya uduk magang hanya ketusah ya hanya kebah kita itu yang lebih lagi ya kebisi betupi ke jeruk pinan seliah kari utai tupi kita jadi ari jalan alun
1: ya sekian mak bakal nyak leh bakal ceritanya kemarin tuan ngakai siapa dia minta bayar kaki uduknya
0: udah yang situ lagi kan ketik-ketik pandai ngajar uduk dia ngasuh uduk dia ngadai yang merti ya ketika dia ngejalan alun tapi ya ngadai ini mudah uduk mudah kibak kanan dulu pamahnya kan ngelayang itu mengelayang ya.
1: Okey.
0: Okey, jadi apa pernah baru tuan mati? Pernah peningan ngau lagu ke di bayi urai pagi tu di lah tanah.

0: Ya nya tadi urai lagu Lidah Tanah. Oh, dari tiba punya program kita itu nak berasa ini melati.
1: Ya, urai pun dah sikap dia penanyi ke bisik ngau kita yang megak bawa sungai sap. Ngai kia nak mau ikut nyebut, nadai nyebut aku ngau ku ya.
0: Oh my.
1: Ngai kia ngai nyumai ni.
0: Aku tu sati ku bawa main nadai nyumai lah dini, aku tu makai. Bukan nama orang mudah deh. Pano ini kayaknya mah.
1: Iya, betul.
0: Tapi aku orangnya penguji ya, ke suhurnya nyumai.
1: Iya, kan nyaman macam ni.
0: Oke, okay, selamat pagi dengan peningkat kita ya ke Benong Barantau Jalai itu mending ke YFN tang itu dulu meh laban kak nganyong komen. Ha, nya betulnya.
1: Betulnya. Di sisi Jalai lo ne.
0: Ah, tahu kan tadi urang ni ba.
1: Nganyong komennya tadi nyupek. Mereka nya tentu.
0: Kak komen pasal residen, ujungnya terimpung. Ini tadi bungai cempaka. Jadi cita tu nya di maya terubah ya belajar ngambil lisensi kereta tahun 2005 sobak ya. Jadi ya sikut laki Cina ke sama ambil lisen ngau ya. Entah bakal ni kini laki Cina nya tahu ngelantak ya hari belakang. Tang nasib gaya tadi nadai apa nama lalu keluar hari luar belajar kereta lalu ya tadi minta bayar ba Cina nya minta adu ke kereta lalu merik me Cina tadi 1000 ngagaya nganang ngepe kereta nya kes tu tebanya di Balimbang subak ya
1: dah lama menya tuan
0: mana nya urang kan ngrepe
1: di teh ya lalu lari deh ngai pentak derempu mana tuan
0: ta penanggul tu lapa nya madah seduai sama baru belajar saya sama penung L2 ya
1: ya
0: atau kepi.
1: Ya, so pagi ngagai landan iruk bisa bergulai kau kita megak pagi tutun ku ya. Jadi tu cerita yang ngau ibu ya ku ya maya kak Kemiri. Betangkan ngau lure sawit kami doai ku ya. Nak muka-muka datai buat mua rumah panjai sitik ku ya nak jauh dari ladang glasah kata kita telah buah membuah sawit tu ku ya. Tuan bisa ngelima ige hari atas luri sawitnya tadi. Tak tujuk kereta kami doai ya. Amai umai dire mati ku tu nasib tara genyangkuang ku ya. Laban jauh dire kami dua ke betangkan lurinya bisa 50 meter jauh kena tu
0: nanya ni apa tu lepas jadi 50 meter semak mai ga kita kena tengok ngeliahnya baru
1: ya nyalai ku ya break kenyit ya ku ya nanti nak ya nan mu menamo te kenyadi dia sampai dia tu aku ngai betangkan ngelurih sawit kini kelima lima tandan sawit yang tadi ini tu
0: nya kan tanya aku ya mudah lima tandan lah buahnya. Ya kesal nak tanahnya lah buah. Dan yang nama nasib lima tanah sawitnya. Sekali kena tadi, aku udah bayi seduai dan nyong kerim. Tahu kena delap, si yang lain. Dan nanti bakal kuamat temungnya tuah, Maya. Ti lurinya yang nak ambil. Lurinya nikal baru deh.
1: Nak lurinya nikal tuan. Kita mendak nanti luri sawit tu sikit tinggi. Engkau yang nak mendak ya lah buah kini nih.
0: Aman. Dan paman dia mendak labar luri sawit. Anggap menyatakan rezeki beri petang.
1: Ya, lepas kalau mendak tuan deh, tunggak ke kita ikin orang ambil tanah sawit ke labuahnya deh tuan.
0: Tawa.
1: Kena orang gitu ke umpan bubu.
0: Oh.
1: Bisa enggak?
0: Ya, nanti ya ke segi duanya. Ah, boleh ya. Tangan tinyo standan dan ganjung deh kegang jadi umpan bubu. Ya, nama muai tu eh.
1: Okey, terima kasih ngagai wala pendengar kita ke udah buku lain ngutu wage payu aku benda ada tuan. Amanya macam cerita berkawu engau. Apa tu lebak drempu tai ke udah kalau pedak drempu lebuh. Namanya tadi banyak lalun.
0: Ya, mak.
1: Sekali ke jadi berdrempu, sekali ke kita tadi pedak orang nama-nama pan kita ngarap ke siapa-siapa kita ke bebaik ke peringkat pengangkut sama jimat lah tuan.
0: Iya jadi nama kubah kita ya nyepsuah ngelalau orang ni indah kadang-kadang kita ya ngelalau tempu dia melatih deh tahu kena kebak kita tempu.
1: Iya.
0: Jadi nyak mudah tetuk ngambil kita semampai beringat belama sesikin pan lebih banyak kita ya bebaik ke peringkat pengangkut tu anak sekali layap. Tanya pan kita nemu tanya tamu ni tentang sekali layap nanti pedih ngapak nak ngamak.
1: Iya.
0: Anak aja kita nyong ngebedih kurang bukai kenapa salah. Hanya nyong nyolong nyawa. Bukan nyolong di pinjau nya.
1: Nanti boleh luan-luan kan itu. Ya jadinya si Terry utai ke patut diperhati ke kita. Nak dek nak aku semua kita yang tadi. Nak tahu nak berjimat. Buah kebaik ke perangkap pengangkut. Sama berjaga.
0: Ya.
1: Mengicak ke utai ke berkata ulih di seliah ke kita. Ini tuan.
0: Ya hamatnya. Lalu kena ngujuang ke dua pagi wai kita ke pagi tu. Penyanyi ke bisik mengganggau ke sekali tu. Beradam baik mesti dah hilang. Kalau lagu ke dibaik amat ke nak nutup YFM kita ke sekali itu tungkat semangat. Ngonya kami dua yang nyurut ke diri Ari Studio temu baru kita bawa ya kebukai.

0: pencarian.
1: Hayati lagu Aku Berjanji semarak semangat patriotik. Kahwin lewat, kos sara hidup faktor penurunan kadar kesuburan. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 pagi.

0: Megahertz. Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian kita bukan lagi kemiskinan, tapi kelalaian. Ha, tuan-tuan dan puan-puan, isu hari ini adalah hidup kita ramai yang selesa tetapi jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat kenapa orang-orang yang di sana tu, saya tak nak sebutlah, mungkin di luar negara dan sebagainya, yang bukan beragama Islam pun, mereka ni buat maksiat. Bukan hanya buat maksiat, buat jenayah. Tetapi hidup mereka kaya raya. Dia mereka boleh buat apa saja yang mereka nak. Jadi macam mana boleh jadi macam tu, kan? Dulu orang diuji dengan kesusahan, kita diuji dengan kesenangan. Ada orang diuji dengan kesusahan, ada orang diuji dengan kesenangan. Sebenarnya ujian kesenangan ini lebih halus, orang kata. Dia sama je, dia dua ujian. Tetapi kesenangan ni ujiannya lebih halus. Jadi kalau kita nak minta murahkan rezeki kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah murahkan rezeki, doakan juga, ya Allah berilah kemampuan iman aku untuk mengurus rezeki yang engkau akan berikan kepada aku. Doa macam tu juga. Kadang kita minta rezeki aja, tapi kita tak minta iman, kan? Ada doa-doa untuk diberikan iman, kuatkan iman. Sebab apa? Kalau kita beri rezeki saja tanpa iman, ibarat kita minta apa? Orang bagi kereta yang mahal-mahal tapi tak ada lesen, tapi tak tahu macam mana nak bawa. Ha, maka kita pun bawalah kereta tu sampai terlanggar. Ha, jadi itulah ibaratnya apabila kita mendapat rezeki tidak disekalikan dengan iman, dengan ilmu. Jadi perumpamaannya adalah seperti macam dadah, tuan-tuan dan puan-puan. Dunia ni, kan, kalau Nabi dia umpamakan dunia ni seperti bangkai, kan. Tapi saya nak umpamakan juga seperti dadah, kan. Orang yang ambil dadah sebagai contoh ni, kan, dia tak rasa, akhirnya dia ketagih. Perlahan-lahan dia akan merosakkan tubuh badan dia, jiwa dia, otak dia dan hidup dia semua, kan. Dan hari ini kita lihat dadah itu bukan hanya yang kita tahu itu sahaja, kan. Ada juga yang mengatakan bahawa gula pun boleh menjadi satu perkara yang merosakkan, kan, ketagihkan. Dan media sosial, dunia ni secara umumnya memang kalau diambil lebih daripada jumlah yang sepatutnya, dia akan jadi ketagih. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, isunya adalah bukan lagi kita berada dalam keadaan susah ataupun senang, tetapi bagaimana kita, perbuatan kita ketika di dalam keadaan, sesuatu keadaan tersebut. And ketika kita berada di dalam kesusahan, kita perlu buat apa? Kita perlu bersabar. Ketika kita berada di dalam kesenangan, kita perlu buat apa? Kita perlu berkongsi, kita perlu rendah diri, rendah hati. And ada orang ketika miskin, dia tak sabar, dia marah-marah. Tiba-tiba Allah dah shift ujian dia daripada asalnya miskin. Walaupun dia buat maksiat, tetapi Allah berikan kesenangan. Sebab apa? Sebab dia dah shift kepada fasa yang kedua, ujian yang kesenangan. Maka orang seperti ini, kalau ketika susah pun dia tak boleh nak sabar, maka ketika senang pun sebenarnya dia akan lupa Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, janganlah kita lalai sehingga Allah ujikan kita dengan istidraj. Istidraj ni apa? Istidraj ni adalah satu balasan, satu bala yang Allah beri secara darajah, secara bertahap. Allah tak bagi terus. Allah bagi sikit-sikit-sikit-sikit. Dengan cara Allah bagi lagi dunia yang kita nak sangat tu, sampai di hujung hidup kita, barulah Allah kenakan dengan bala yang sangat besar di akhirat dan di dunia. Allahu'alam. Jadi tuan-tuan perempuan, jangan risau tentang keadaan kita, sekiranya kita susah ataupun kita senang. Tetapi fokus kepada apa yang Allah berikan kepada kita. Adakah kita perlu bersabar? Adakah kita perlu bersyukur? Adakah kita perlu berkongsi kepada orang dan sebagainya? Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu.

0: dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Kano, si nak ngibar bendera ke?
2: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
1: Kami nak suka nangga bendera pergi ibar tu. Asa bangga jadi rakyat Malaysia.
2: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
1: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
2: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
1: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
2: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
1: Jom.
2: Marilah kibar jalur gemilang.

gemilang marilah sama-sama kita mengibarkan jalur gemilang di kediaman, kenderaan anda, pejabat, sekolah dan juga premis masing-masing ya. Jadi kita sokong kempen inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang sebagai tanda cinta akan negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Terima kasih kepada semua pendengar yang memilih saran kita pada hari itu ya, untuk ruangan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM. Dan sudah pastinya kita orang mendengar melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi ya. Jadi kita bersua berjumpa lagi adik kakak untuk edisi Selasa 18 Ogos 2026, dan hari itu bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Terima kasih sekali lagi mengucapkan, mudah-mudahan pagi ini semuanya dalam keadaan menggembirakan, menyeronokkan ya, mendapat perkhabaran yang baik. Dan yang pasti jagalah kesihatan kita orang. Di mana-mana juga anda berada, teruskan mendengar siaran RTM teman setia anda. Tiba masanya kita nak berkongsi maklumat mengenai info cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong ya, yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi, petang dan malam diramalkan tiada hujan, tiada amaran cuaca buruk. Dan untuk seterusnya, keadaan laut di perairan, angin bertiup dari arah barat selaju 20 hingga 30 km sejam dengan ketinggian ombak setinggi 1.0 hingga 1.5 meter, dan suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu ramalan cuaca untuk bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya, untuk hari ini Selasa 18 Ogos 2026. Jadi bagi tu, kita orang ditemani saya Mulyami Ahmad ataupun Amy dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Kita bersiaran selama 3 jam di udara. Jadi kita akan menyajikan lagu-lagu hiburan dan juga informasi dari semasa ke semasa. Kita akan muatkanlah ya. Jadi dengarkan kami orang untuk jam yang pertama ini, dan kita akan berakhir pada jam yang ketiga nanti. 12 tengah hari kita noktahkan untuk siaran kita ya.

dipersembahkan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Kak Supati. Dengar lagu Melina tu. Sayang memang sayang. Sebuah lagu ciptaan sendiri, ditulis sendiri oleh Melina, lagu terbarunya. Ya, untuk para peminat yang dikasihi. Terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Sri Aman FM pada pagi tu. Sampai kita orang menjamu selera ataupun ada yang rancak dengan kerja-kerja tugasan kita orang di pejabat, di ofis, pasal kita lah ya. Okay, apapun selamat menjalankan tugas kita orang. Dan pada pukul 10 pagi kelak, kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 Pagi yang akan disiarkan dari Nasional FM. Dan kemudiannya kita akan bersama untuk jam yang kedua ya, jam seterusnya dalam pertemuan Spektra 912 Warna I Harimu di Sri Aman FM. Apa cerita Sukan Malaysia Selangor 2026, kita nak nangga kedudukan pingat untuk pasukan ataupun kontingen yang terlibat. Baik, Negeri Sarawak di tangga yang keempat ya, dengan pungutan pingatnya 10 emas, 6 perak dan 13 gangsa. Dan di kedudukan yang pertama Selangor dengan 14 emas, 15 perak, 10 gangsa. Di tangga yang kedua, kedudukan yang kedua Terengganu, 13 emas, 20 perak, 7 gangsa. Dan di kedudukan yang ketiga Negeri Johor, 11 emas, 12 perak dan 13 gangsa. Untuk kira top 4, 1 hingga 4. Jadi semangat lagi hidup, lagi ngelaban para atlet kita, semangat juang, semangat untuk apa mendapatkan pingat ini, diteruskan. Semoga maju jaya kepada yang terlibat, termasuklah jurulatihnya dan pegawai kontingen. Mudah-mudahan membuahkan hasil kejayaan ya. Kita doakan sama-sama. Munananga anaknya tu, Munananga Sukan Malaysia, kita orang boleh pergi ke Seran Sukan Plus ya. Menanda RTM klik ya, kita orang boleh ke saksikan di Sukan Plus dan juga saluran 806 untuk Astro ya. Kita orang boleh saksikan Sukan Malaysia Selangor 2026. Sebagai maklumat, sukan tu bermula 15 Ogos yang lepas sampailah 24 Ogos 2026 kelak ya. Okey, Spektra 912 Warna I Harimu edisi Selasa 18 Ogos 2026. Kita teruskan lagi untuk pilihan lagu yang seterusnya sambil kita apa tu dengar lagu. Di sampingnya kita dalam perjalanan ke Kuala Lumpur untuk mengikuti Dunia 10 Pagi. Perkembangan semasa dari luar negara akan kita ikuti sebentar lagi.

0: Spektra 912, Wanai Harimu.
1: Siapa bilang gadis Melayu tak menang?
2: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain. Untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik, saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu, jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
3: Eh, jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
4: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real-time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
3: Okay guys.
4: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Spektra 912, warnai harimu.
2: Kano, sinang iba bendera ke?
3: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nang suka nangga bendera pergi iba tu. Rasa bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Ibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya Ji, walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah Ji, jom kita sama-sama kibar.
2: Jom,
3: marilah kibar jalur gemilang.
4: Hai, Upin Ipin dan kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi.

0: Merdeka di hati, perpaduan di jiwa.
1: Malaysia kita kebanggaan bersama.
0: Biar berbeza budaya dan bangsa,
1: kita tetap satu jiwa demi Malaysia tercinta.

0: Tuan Haji Mustaqim Muhammad, Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif Lembaga Tabung Haji.
1: Pemulihan tabung haji ini bukan satu pengakhiran. Ya, ia adalah satu permulaan kepada yang saya rasakan membina tabung haji untuk masa hadapan, untuk generasi masa hadapan. Kita tidak perlu, kita tidak harus hanya fokus kepada generasi sekarang, tetapi generasi akan datang. Tanggungjawab pengurusan tabung haji sekarang bukan kadar untuk membuktikan bahawa tabung haji telah pulih, tetapi apakah perubahan yang akan kita bawa ke hadapan untuk memastikan ia masih relevan untuk generasi sekarang dan juga generasi masa hadapan. Bukan hanya untuk 5 tahun ke hadapan, mungkin 10 tahun ke hadapan, mungkin 20 tahun ke hadapan, mungkin 30 tahun ke hadapan, dan yang pastinya kita tidak mahu lagi mengulangi apa yang telah berlaku. Kan, kita mengambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku, dan pastinya kita mahu melihat tabung haji ini terus kekal relevan untuk masa hadapan.

informasi terkini? Dengarlah Spectra 9 hingga 12 hari setiap hari di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

Kenali sirah, cintai rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, ummah diberkati. 7

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Okay, masih lagi bersama dalam Spektra 912 Warnai Harimu, semestinya di Seri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi temankan Amy yang itu, dan sedikit juga lah ya perkongsian kita informasi mengenai sambutan Maulidur Rasul. Maulidur Rasul ialah hari peringatan sempena kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang jatuh pada 12 Rabiul Awal pada setiap tahun, dan untuk tahun ini ia akan disambut pada 25 Ogos 2026 hari Selasa. Jadi di Malaysia tu kata orang nak haria diisytiharkan sebagai cuti umum dan diisi dengan pelbagai program keagamaan. Ya, jadi sedikit berkenaan dengan sejarah sambutan peringatan ini, mula subur pada zaman selepas para sahabat sebagai tanda rindu dan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambutan secara rasmi mula dianjurkan pada abad ke-6 Hijrah, ya. Dan kita nak berkongsi jugalah mengenai pengajaran penting daripada sambutan Maulidur Rasul ini. Salah satu daripadanya untuk meneladani sifat jujur, amanah dan akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan seterusnya menghayati perjuangan baginda menegakkan keadilan dan perpaduan ummah. Dan yang berikutnya, meningkatkan rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui amalan sunnah, ya. Itu antara tiga pengajaran penting. Sekurang-kurangnya kita mengetahuilah dengan jelas bagaimana sejarah sambutannya dan juga pengajaran pentingnya. Dan untuk peristiwa kelahiran pula, kelahiran baginda membawa mukjizat dan tanda-tanda kebesaran ilahi yang menandakan bahayanya zaman kegelapan jahiliah. Pukul 3:35 minit pagi, kita dengarkan bersama lagu ini Syekh Iqbal dengan Ya Habibi Ya Muhammad.

0: Spektrum 912 Warnai Hari.
1: Sekarang anda sedang mendengar Seri Aman FM 89.5 MHz.
2: Inspirasi berinformasi.
3: Terima kasih kerana mendengar Seri Aman FM.

Bendera adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya. Tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

Zura dengan lagunya yang berjudul Kisah Terbaik, Spectra 912, Wadai Harimu. Baik, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang setia bersama di RTM, teman setia anda untuk saran tempatan kita pada hari ini, hari Selasa 18 Ogos 2026, bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Dengan kesempatan yang ada, Amy nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita. Terima kasih semua. Jangan lupa like dan juga share ya, Facebook Sri Aman FM. Untuk komen yang pertama, datangnya daripada Agnes Indai Robin ya, mengucapkan selamat pagi. Semoga sehat selalu, ceria selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas. Minta kita siarkan lagu dari Noah di persimpangan Delima. Buat hiburan sendiri dan semua yang mengenali diri saya di mana jua berada, katanya. Semoga semua sehat selalu. Bapak penyampai, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih, katanya. Okey. Ya, daripada Agnes Indai Robin yang berada di Miri, Kenetok. Roy Kuang, selamat pagi, selamat bertugas. Ceria selalu buat pendengar Seriaman FM. Warnai harimu, kerja sambil dengar Spectra 912 tu, katanya. Terima kasih. David Ikom, selamat pagi, selamat bertugas. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Dayang Jegak pun ada mengucapkan selamat pagi, selamat bertugas. Salam ceria selalu. Cuaca panas di Kanawit pagi tu. Terima kasih. Jimmy Rans Vlog, selamat pagi. Semoga semua kita diberi keberkatan hari ini. Mohon kita siarkan lagu VE Pop Ye Ye, katanya. Ujo Chaung, ya, selamat pagi, selamat menjalankan tugas, katanya. Cuaca cerah di Sebauh pagi ni. Happy Konti Awang Sebauh tok di Bintulu tu, jauhnya mendengar kita. Siapalah kendek tu, teknologi semuanya mudah ajak ya. Yang jauh masa dekat, yang dekat semakin rapat. Okey, berukat apau, selamat pagi. Sampaikan salam kepada semua rakan Facebook. Harap sihat selalu. Baik cuaca di Uni Garden pagi tu, katanya. Azimah. Oh, Jimah. Ada juga nyate. Okeylah, punya sebagai pendengar. Terima kasih, dengar. Selamat pagi, selamat bertugasnya. Nak minta kita siarkan lagu daripada Dayan. Dayan Trisha, jangan lupa jaga dirimu, okay? Okay, ya, tek dari Azimah, ya. Dah melengkir baja, selamat pagi dan selamat bertugas ceria selalu. Baik-baik cuaca di Batu 15 Kucing Serian. Iba Vincent, selamat pagi. Induk Kanawit pun ada di situ, ya. Mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas ya. Ceria selalu. Cuaca panas di Kanawit pagi tu. Sampaikan salam buat semua pendengar setia Seriaman FM dan tak lupa juga buat penyampai juga. Dengan ucapan semoga sihat selalu. Terima kasih. Okey. Induk Kanawit tu Zela Hani. Oh. Banyak nama kita. Oh, gelangan kali. Okey, terima kasih banyak kepada semua rakan-rakan Facebook yang menonton secara langsung pagi tu. Terima kasih. Buka internet. Masang internet kita orang. Oh. Okey, untuk hiburan yang seterusnya, kita dengarkan bersama Dayan Trisha dengan Jangan Lupa Jaga Dirimu.

Okay, ya Teh. Sketsa berkenaan dengan keselamatan jalan raya berkaitan dengan peta kuning. Saya dapat nengkah sebarang oh, kereta atau penggunaan kita orang. Okey, tu juga berkaitan dengan sikap kita juga lah ya. Masih ada di antara kita tu, terutamanya para pemandu yang membelok ataupun menukar lorong dengan sip memberikan tanda isyarat. Sip beri signal, bayangkan kita orang. Sikap ambil lewat tu mungkin kelihatan remeh, namun yang boleh mengundang kekeliruan kepada para pengguna jalan raya yang lain ya, dan akan meningkatkan risiko kemalangan. Diingatlah, lampu isyarat bukan sekadar bukan sekadar aksesori juga pada kenderaan, tapi nya merupakan salah satu bentuk komunikasi yang memaklumkan ataupun memberitahu niat serta pergerakan kita orang kepada pemandu lain. Ha. Jadi kegagalan untuk menggunakannya bukan sahaja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa masing-masing. Jadi jangan mengharap orang lain dapat membaca fikiran kita tu ya. Berikan tanda isyarat ataupun signal yang lebih awal. Cermin sisi ya, mau ditanggal juga. Pandang belakang serta titik buta. Titik buta, tahu ah? Pastikan laluan selamat, kemudian barulah kita orang membelok ataupun menukar lorong. Itu attitude kita orang lah sebenarnya, sikap masing-masing. Bila hampir nak kesimpang ya, jangan akhir beri signal. Memboleh 3 meter sebelum kita orang membelok ya, ke kiri kah ke kanan, perlu beri signal awal-awal. Jangan kelak tinggal 50 meter, berapa meter baru kita nak beri signal. Jadi orang belakang, orang belakang, pengguna jalan raya belakang, pemandu ya, nya akan melanggar kita orang tanpa nya ketahui ya, nya sengaja. Kita orang gelap mudah kena langgar, nak marah-marah orang, tapi sebenarnya punca daripada kita orang pun ya. Ada memang berlaku selalu, mun turun kerja kan, balik kerja, ya Allah, hai, tinggal berapa meter baru kita orang beri signal. Susah dek, mau berlanggar besar ceritanya. Untuk sebagai peringatan, beri signal awal-awal. Sikal lah motor, sikal ke kita orang pakai, kereta besar, kereta kecil ke, apa-apa kenderaan, lori ke apa semua, tolong beri signal awal-awal sebelum kita orang membelok. Saya tu silah pandai gila hal-hal kereta ke kenderaan tu, tapi sama-sama beringat ya, sebab dia melibatkan nyawa ya. Nyawa tu sekali melayang ya, mungkin tu boleh ditukar, mun nyawa dapat ditukar dengan benda hidup yang lain, si dapat ya. Jadi kita pun ingatlah, sayang kita pun, sayang juga pengguna kita yang lain, walaupun kita si kenal orang ya. Amalkan pemanduan yang selamat, yang berhemah ya, beri isyarat awal-awal. Jangan dah suntuk hari tu orang baru tahu orang nak beri signal ya. Susah dek. Okay, itu sebagai peringatan kita bersama. Terima kasih kepada rekan-rekan Facebook kita dengan mesej apa celoteh hang itu. Ojang entering atau dari Debak. Salam sejahtera. Selamat menjalankan tugas pagi tu. Terima kasih orang Debak. Mudah-mudahan orang Debak semuanya sihat. Kita orang berada di sini tu ah. Saya dekat kampung lah. Kampung Babu, Kampung Lalang, Kampung Demak Laut, Kampung Ulu Ilia Tengah ada. Semoga kita orang sihat sejahtera ya, sampai kita orang dengar Seri Aman FM pagi tu. Azlan, assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi, happynya gitu. Dengan rambut piangnya, rambut kalas merah jambu. Terima kasih semua. Saya dah bacakan semua kesemua komen serta ucapan daripada kita orang. Amy sik kesunya lah sorang-sorang di konti tu, sebab kita orang jadi peneman Amy ya. 11.45
kita akan kongsikan bersama jadual waktu solat fardu bagi zon 6 untuk hari itu.

0: terbak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
1: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inilah siaran kita, Sembilan FM
1: 89.5 MHz.
2: Eh, Kano, si nak ngibar bendera kah?
3: Ai, mestilah mau. Jalur gemilang tu lambang negara kita. Si boleh dipandang remeh.
2: Kami nak suka nangga bendera pergibar tu. Asal bangga jadi rakyat Malaysia.
3: Tapi nak ji, ada juga orang malas nak masang ji. Asal siap pasang aja.
2: Oh, ya abah. Mengkita sayang negara, tunjuklah dengan tindakan. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh hormat.
3: Benar ya ji. Walaupun kita berbeza kaum dan agama, kita tetap satu keluarga Malaysia.
2: Jadi, apa kata kita sama-sama kibar jalur gemilang?
3: Bajulah ji. Jom kita sama-sama kibar.
2: Jom.
3: Marilah kibar jalur gemilang.

Sirah Cintai Rasul. Kejujuran dan kebijaksanaan baginda dalam bekerja menarik perhatian Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid yang akhirnya melantik baginda mengetuai urusan perdagangan ke Syam. Perdagangan tersebut memperoleh keuntungan yang besar hasil kebijaksanaan dan kejujuran baginda. Akhlak mulia baginda menyebabkan Sayyidatina Khadijah semakin menghormati dan mengkagumi kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijrah 2026 Masihi Madani dihayati, Ummah diberkati. 7

0: Spektra 912 Wanai Harimu.
1: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
2: 9.45 minit pagi. Masih lagi kita bersama dalam ruangan Spektra 912 Warna Harimu di Sri Aman FM. Baik, kita teruskan lagi perjalanan ini dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 untuk edisi Selasa 18 Ogos 2026 bersamaan dengan 5 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Maksudnya solat fardu zuhur pada tengah hari ini 12.41 minit tengah hari, manakala fardu asar 3.58 minit petang. Dan untuk seterusnya fardu maghrib pada pukul 6.45 minit petang dan fardu isyak 7.56 minit malam. Untuk keesokan pagi, maksudnya solat fardu subuh 5.24 minit pagi dan syuruk 6.34 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
1: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

0: mendengar Siaman FM.
1: Terima kasih semua kerana bersama dalam awal pertemuan kita jam 9 pagi tadi, dan kita akan berakhir pada pukul 12 tengah hari. Selepas ini anda akan mengikuti berita tengah hari dan siaran dari YFM ya, RTM Kuching, untuk siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi bersua untuk pertemuan yang akan datang. Janji temu kita setiap hari, siaran Sri Aman FM Spektra 912 Wanai Harimu. Dengan lafaz Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Jumpa lagi.

Selamat tengah hari, Dato' Kamina Burka, berita tengah hari, hari 2, 18/8/2026. Dusun Persapum 5 Tauke SPM 2026. Disadang dekat dibantai ke ngalah hari itu lagi, udah ke dibestuju ke Menteri Pelajar Fadlina Sidik. Direktur Pes Pelajar Datuk Dr. Muhammad Azam Ahmad madah ke Perambu kena ngangkat ke pemanah Tusun Persanya. Dekada baik ngagai Menteri Pelajar Saritu ngambil ke di Pruning lalu dikemenar ke. Tusun Persa kebarunya disedia ke. Pengudah UPS tu berunding ke penemu Ari Mayuh Bengkah Raban. Kelebih lagi berkawal ngau Tusun Kertas Persa buat pengujung timpuh Persa tu. Ia madah ke sekedap perkara tinjengkau Monsun Timur Laut. Ari bersebun maya ujung tahun ngau timpuh pemisi sekolah semegak sama bisik di perundiang ke. Tu dikena nyaga pengelantang bala nebiak tinggal ambil peresanya serta bala pai indai sida. Kelimpah riti nyeliah kempas tindak manah ngagai sekolah. Upis pelajar pilih menua ngau upis pelajar menua. Siko nebiak lelaki ke umur 18 tahun kemai motosikal deriput ke bebadi nyawa. Bak penusah bebadi kenyadi bak jalai kana di Kuching tengah hari kemari. Kepala Polis Pelilih Kuching SCP Alexson Naga Cabuk madah ke pansit ngayan kenemiaknya benung mai motosikal ari tunggak ke traffic light Jalai Setutung Baru. Tajak pihak, nemiak tu diriput ke ngelantak sebuah kereta. Lebih ia kedatai bandur penusah tu kenyadi tik ngujung ke Yerbah lalu kena irit sebuah luri tik berjalai rurus bat sepiak kanan jalai. Tu mengganggu ujung kenemiaknya balat benar bakal lalu ditetap ke lesi bandur penusahnya kenyadi. Orang ke deriba kereta ngau deriba lorinya diriput ke enda bakal. Kes beripansi yang diteka Seksyen 41 Bracket 1 Akta Pengangkut Jalai Alun 1987. Polis megak minta Mensia Mayuh kebisik penerang pasal kes tu gabi bertelepon ngagai pegawai pemansia trafik Inspektor Muhammad Tamimi Bajni dengan nombor 017-204-6414 tau ke 082-259-900 tau ke datai ngagai upis polis ke Semak. Pelasar infrastruktur pemintar tiru AI berdaulat Sarawak disadang oleh ngangkat ke pemanah pengawak tidak berjalai ke Mensia Mayuh. Kelimpah ritik nyaga pengelikun data perintah. Chairman Sarawak Information System Sdn Berhad Tauke Sains, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Josh Chan Hong Nam madah ke pelasar infrastruktur nyamega oleh ngemudah ke pengawak agensi perintah upis ke setengah kuasa perintah ngau company tiba kawal ngau perintah ia tin sebenar tu seminak dikerja cara manual. Pelasarnya dikemansang kena tentu ke teknologi pemintar tiru tau likun lagi dikena serta lebih mekuh ke data benua tumpu. Yang maksud kerja aku tu bahawa pengeramin dur ngelancar ke infrastruktur AI berdaulat Sarawak di Kuching ia akan dipenyadi Premier Sarawak. Bahawa pengawak ke sebaka, Premier megak bising mata ke sempekat kerjasama antara Sains ngau Sarawak Energy Berhad dur sidak dekat bersawup mansiak jalai guna AI ngau AI generatif kena nyukung inisiatif sektor kuasa di benua tu. Pemujur dalam perusahaan PUM 5 atau KSPM patut digagak nyari kesingkang ke terubah dur balas nebiak sama ngau kemansang ke Sarawak ngau Malaysia. Kaban Parlimen Seri Aman, Datuk Seri Doris Sofia Brody madakil pemujur bak pelajar patut diumbak ngau pemanah disiplin, integriti, penggeliat hati ngau pengeransing. Ia mansur kerja kutuk di Seri Aman bak pengerami anugerah apresiasi Fly Kenyalang Fly ungkup bala nebiak kauliah A bak peresai SPM 2025. 227 ikut nebiak hari 5 buah sekolah sekendri di Seri Aman bisik nerima anugerah sidak bak pengerami itu. Datuk Sri Doris Sofia madahkir pelajarnya cukup berguna kena orang nangkup pemar. Kelebih lagi pengawak tik ngulih ke penemu serta pengelandik guna teknologi. Communication ngau gaya runding tik kritis. Mengenai inisiatif pelajar yang ditubuh ke Perintah Sarawak, ia kenyengkaum skim pelajar tinggi nak berbayar FTES bala nebiak dari Sarawak dekat bisik peluang kebesar lagi nur nampung pelajar. Tudahkah kami nak berke berita tengah hari itu? Beritanya tadi ditusun Sharifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Jonathan Giri. Hari bila berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
Peringau dan lepas tu lagi kita bergulai dengan YFM Bintulu. Bawa gelar tengah hari.

Ya peningganya lah nyak lagu Ketrubah Bawang Ngelah Tengah Hari, Siti lagu Ari Mawat, lagu Tungkat Semangat. Kebah aku milih lagunya Kepun, kena ngepun ke lagu Ketrubah Ngelah Tengah Hari, YFM Bintulu, ngambil kebisik nyadi ke perangsang semangat kita. Lalu kebenar ya, ya kama main tadi, nyaga pengerai ngambilkan tadi kita, tau nyadi ke pengerai yang semangat, tungkat semangat kita. Kita gerai, semua pengawal boleh dikaga, boleh diadu kita, kita boleh gawak, kita boleh minah, kita bergulai ke diri sepilih pan lantang hati. Diri sepilih mereka gagal lantang hati, mereka bergulai ke kita, nanti kita gerai. Nyalai, jaga pengerai ini. Pendengar lebih hakik dia tu nya ukai nyebutnya musim kemarau nak tang laban ketegal kita dituntung namanya Ariti Besebun, Balat Besebun tang di Bintulu. Berita mana Bintulu kemari bisi hujan tanda semua luar ku aku tu tadi ne peninga ya nyadi lagi kita berkongsi ke berita Gayari. Lalu aku mega dekat minta balak kita peninga mega berkongsi ke Gayari kita. Kita kumpulan kami mendiang ke kami ya ke uliah madah tadi padah meh Gayari kita kongsi ngau kami sekali ke ngena TikTok Bintulu FM bisa live pian ke ngau ba Facebook RTM Bintulu ya. Nyala ya gerinang kita ngau lagu. Lagu ke dipilih tunang ya, lagu ke dikarap ke kami tau nasuah.

lagu udah terkusai ke, terkesai enggak terkusai sama reti ya peningahnya tadi lagu ke dipilih kami lalu Arab kita udah terperindang enggak lagu ke baru di dinga ditebah kami nya peningah ke baru di dinga kita ke baru udah ditebah akunya tadi ya jadi Bang Mang Jerry boleh minta putar ke lagu sanggup aku laki out jadi nyau ngenang gaya hari itu peningah berita gaya hari kami di Bintulu mana kekonya lain siti hari berita mana kami di Bintulu enya gaya hari kami bisi ucan kemari tang nak nak bersemuan luar nak bersemuan luar bagi menua Bintulu jadi kemarinya buat pasar Bintulu ngau bawa kandang luar ke semak-semak ngau Bintulu bisi ucan lemai kemarinya kai lantang manati kita hati aku kaku lapak kaku balau kami di Bintulu kebukai muka sama kaku hati bisi ucan hari laban kita ngasai ke sekumbang ke menua kita itu dituntun sebun asap sebun tu tadi pening sebun asapnya kai sebun ke utai ke merip ngerai no. Rasa hangat ya kelalu hangat nyalai ya kita muka udah ditangkan di lalau anang kelalu balat pansut keluar tokap jalai mindah lebuh maya hari ke kelaluangan ngobek bersebun laban sebun tu ukai utai ke mana sebun asap jadi nya berita hari kami di Bintulu kemari pagi tu panas ya nya tanak munyek aku deng awak bisi hujan lemai kari lemai kemari kira ke muai sebun kamahnya lalu saritu ya panas ya udah nare sebun akinya perenciana panas tama berasai hangat ya berasai bisa kejaku kita bisa panas kami di Bintulu hari pagi tadi nyentuak ke dia tu nyalai kunci-kunci me berita gaya hari kita peningal laban bisik sekedar bala kita mekap si kunci gaya hari bakal lazat madah ke di Serikai panas Boniface madah di Selepin panas pian meka kuncit beragu madah ke di Lubuan tu panas lalu pekenya meka Bintangur ngau Brunei acoy hari Bintangur ngau mega gelas hari Brunei mega berkunci bisik berkunci ke berita kaya hari panas sedak di Bintangur ngau di Brunei terima kasih orang Brunei ke bulan kami live TikTok lalu pihak mega terima kasih lagi kita ke Bukai kita keningan radio terima kasih mega lalu nada salah tau madah ke kami nanti radio program nak terang di tiga ya terus bulan kami ngelah tengari YFM Bintulu.

0: Siti lagu hari itu madinnya peningal lagu ke diberi nama Engke Racu. Lalu ke sekali itu datai bermaya aku ngeratai ke pesan macam pesan berat ke bisi diterima kami. Jadi ke terubah itu hanya pesan ngetas sulit. Datai hari Liom anak nuin nyalai pesan tu mesan ke semua ke bambelayan ke ngelala apa ya ianya niang nuin anak bunja. Nyalai pesan tu dituju ngakai menjadi apa ya ianya inai rantang tokesti anak kuang bak muput rumah ukiah ngau meka empina tau ke indai nduan bak culau bak rumah racak nyalak ladung serta meka entap anak ambau tau ke apa impiang bak rumah racak meka ya. Jadi pian meka pesan nucu kaban belayan kebukai ke ngelala niang apai ya ianya niang nuin anak bunjak tau ke apai liwam bak anak kaban belayan bak anak bak muput kanan muput kibak sangan pian meka kaban belayan bak rumah salih nangga benar rumah saran nangga tau rumah jana muput rumah Roland muput ngau bala kaban belayan bak nanga jengak ngau semua kaban belayan kebukai ya kan oleh dirintai disebut dituju nama makang ya nyalai kertas sulit niang apai liwam tu ianya niang nuyen anak bunja ianya kena malam 22 hari bulan 8 lalu ianya malam rin 6 sampai pagi 23 hari bulan 8. Jadi pagi 23 hari bulan 8 pengawak ngau meka lalu di terus ke ngau pengawak bak pendam niang bak batu 27 Jalai Bintulu Miri. Jadi nur ngetas sulit ianya bak rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya. Jadi kaban belayan ke dekat nemu ngau sili aki berita tu kita tahu telipaun ngakai liom pu inya ngena lumur 019 96 5559 tau ka tau meka telipaun ngakai selin 017 75 11 697. Jadi ke siti tu inya pesan pemati datai ari Roni anak tawan madah ke ini ya ianya Lucy anak manggu tau ke bini niang tuai rumah sikau anak sempun tau ke ini Numi udah nadai kena 17 hari bulan 8 nyalai pesan pemati itu dituju ngagai semua kaban belayan ke ngelala niang Lucy anak minggu tau ke ini Numi jadi niang niang Lucy anak manggu kena ukai minggu nang niang Lucy anak manggu tu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 18 2008 ba rumah ucu ya ianya ba ianya rumah Runi lumur 2i Jalan Satria Timur 6 Jalan Satria Timur 6 lalu dekat di kubur pagi 19 2008 ba pendam SDNU Cukan. Nyalai pesan tu tadi madah ke pemati Lucy anak mangku toka bini niang tu rumah sigau anak sempun toka di kalala ki ngau kangau ini Numi udah nadai kena 17 hari bulan 8 tahun 2026. Lalu niang Lucy anak mangku tu dekat di Sungai Balamayuh malam tu 18 hari bulan 8 berumah ucuk ya rumah Runi lumur 2i Jalan Satria Timur 6 lalu dekat di lalu niang Lucy anak manggu dekat di kubur pagi 19/8 bak pendam SDNU Cukan. Nyalai penerang kesilik kaban belayan kita tahu betelipaun bertanya ngakai Runi mengenak lumur 019-826-8767 tau ke tau meka telipaun ngakai Christian 012-528-3832. Lalu ke siti tu pesan pemati meka pesan pemati tu datai ari tuai rumah Adrian Luat Bangkit Ijuk Sepawah madah ke Richmond Nyalang Luat tau ke laki rendan masing udah nadai kena 17 hari bulan 8 ianya kemari. Lalu mayang itu teka nyengai niang Richmond Nyalang Luat tu ianya kena lemai 19 hari bulan 8 bak rumah Adrian Luat Bangkit Ijuk Sepawah. Lalu pesan tu dituju ngakai rumah tips pemakai serta kaban belayan ianya bala batang paku, batang anyut, ulu rimas, nanga pek, bayur, nanga ulai, nanga tut pian maka kaban belayan ba seruai suri tengah, teru atas, teru baruah, ulu teru, suri lalang pian maka Kaban Belayan, Sabar, Dua Berumah, Belasau, Rapung, Lubuk, Terai, Beluk, Diet, Budak, Dua Berumah, Sengalang, Kaban Belayan Kebukai. Kena boleh di selintian nama magang, mayuah ke benar ya, dirintai ke nama Kaban Belayan atau Kendur, atau ke rumah Tang Kelalu Panjai. Nyalai tentu bengkak kita nemu, ya, ngelala, nanti kita ningah, tau datai nanti tajak pan ndak diselintiang ndak dituju ndak dipesan nama ya serta muka ngau Kaban Belayan Kebukai di Serikai Kucing Sibu ngau Bandur Kebukai ke ngelala niang Richman nyalang luat toka laki rendan masing nyalai kita dipinta ngau penuh basa pinta kita datai ke rumah Adrian luat bangkit icu sepawah lalu niang Richman nyalang luat dekat dikubur pagi 20 hari belalapan hanya hari 4 Bapendam Christian Chapel St. Matthias bangkit icu sepawah. Nyalai peningam ngarap ke pesan hanya tadi ke ika di baru dah dibaca dikenatai kaku terang didinga bala Kaban Belayan ke dia tuju pesan lalu munyi kaku tadi minta ampun kami nemu mayuah teka pesan tadi kita ke mayuh dirintai ke kita nama bala Kaban Belayan nama nare nang ya segi inti ya nang ya nyemetak nyelintiang nama siku-siku dan nang dibaca kami tanti rumah panjai kelu mayuh kami maca sekedar aja tang kami percaya kami nemu lalu kami harap kita meka bisik ngarap ke kita nemu ni ya nanti kita bisik dituju ke ninga oh sana udah nadai nibah kita nya nang tanggo ati kita ya tituci kita ya tika datai kenya tadi ne minta ampun tau nanti sekedar nama ke dipesan kita nama rumah panjai Kaban Belayan nur tadi ndak dibaca kami habis nanti ya kelalu panjai dirintai jo sampai 20-18 titik rumah panjai mai Mayu amatnya. Apa dia serku macam deh. Minta ampun tau. Tang tajak pun piang ke pesan yang tadi terang ngarap ke terang didinga. Kita ke ngelala bala ke dituju pesan. Ke berimai pendiau ngau sidak ya. Sama meh kita tadi tau nampung pesan ngakai sidak ya. Nyalai ngau nyak jam kita pukul 12.39 minit tengah hari. Nanti jam kita dah kelalu jauh nyau lebih hari 5 minit. Dulu ring kami tu ke 5 minit dulu hari ke daripada aku tadi tau ijaz kita. Tau aduh kita jam kita ni peningal. Ya jadi yang harap ke kita tadi boleh terus boleh kami untuk ke pukul 3 hingga hari tu lagi. Terima mesti lagu ke sekali tu.
1: FM dulu. 97.5 MHz.
0: Pesan dari Floranya ya. Lagu kita ianya Siti lagu Ari Lirisilas.

Ya leri silas ngau lagu ngadang kaya nanti udah pergi ngayah ki beribu dengan ti puamat no kini nanti aku datai no kini biar bisa siko nyak cu nyak pan mana lagi siko rino ke beribu pedes nak kemilia lagu aja peninga bawa ngelat tengah hari harap kita terperinang halo harap kamu kamu kolego kami ngelat tengah hari wifi mabin tulu.

Jadi opening dia tu jam 12.45 minit tengah hari. Data Iba Maya, kita boleh dengan aku buat program Nemu Kita ya. Jadi Nemu Kita, kita ke sekali tu maka ngenang berkawal ngau penglebih tu, penglebih bisi yang nyelai tang ya penglebih siku orang, siku-siku kita. Jadi ya tu indo penglebih hanya apa peninga aku ke macam nyawa tanya aku uji tak aku bukannya kita nama kita yang medok penglebih orang toko kita yang nemu ninga berita orangnya bisik penglebih itu ke mai tanya tak ukai mai utai ke kata kerja aku kemayanya kemayar itu ukai penglebih ke negatif penglebih ke positif nanti aku bukannya ni nak rindu man bukannya kita yang mayuh kenyak rundi yang kita yang daya tanya tadi kita yang nanggak kelalu nganal ke ngarap tiap kenyak peninggal laban tiap-tiap ikut kita bisik penglebih diri impus mina kita yang tadi nak sedar kadang-kadang lalu pihak mereka bisik pan kita yang nemu penglebih diri ke positif datang kita yang tadi nak nemu cara berkeni kok mantai ke penglebih kita atau ke nguna penglebih kita ini ya nyalai nemu kita kita ke sar itu peningah ke sekali itu ianya berkawal ngau siku indo indo bermata menawal nyah mungkin kena induk mata menawalnya peninga. Tentu kita ngerundi yang induknya mata ya. Kau nya mata menawal kena ya. Nadai. Nanti nya mata menawal deh kena kita nyamai. Kukak mengambil mata menawal. Di bedah operet simpan ke mata kita tu. Nak bukannya ya peninga. Kau bukannya. Nanti tak uliah bukannya. Berani kita ambil mata menawal ganti ke mata kita. Nggak aku sanggup peninga. Ya, jadi pula yang akan berita kedekat dikunci aku bahawa nemu kita-kita ke sekali itu peninga. Ini berkawal dengan Siko Indo. Nama ya Veronica Sida. Siko Indo dari menua Jerman. Jadi ya berita dengan penglebih ya ti ngemuan pengelansia medak. Tau ke ngemuan mata ti cukup lansia. Sebut kelansian nemu mak kita nada jaku lebih harinya nunjuk ke yang tinya kita yang tadi cukup lansia ya jadi mak ke jaku inah jarum tila nanti ya berbalut ngau labuh belah tikai pan kita pedias ke medak ya tang ya tu tadi uli medak jarum nemu jarum jerumat peringanan nyalai pengelansia ngi Veronica tu ya pengelansia ia medak 20 kali lebih lansia hari pengelansia mata kita itu 20 kali lipatnya peningahnya kena ikannya kalau dia ngomong mana aku boleh ngaku nyentuh angkai ya penghujung program nemu kita atau nyalai pengelansia mata Veronica dismaka ke bakal pengelansia mata menawal ngujung ke Veronica atau digelar induk bermata menawal kita yang nemu peningah nama menawal tu yang indang ukainya tak baruah nama yang indang yang jauh data selangit dia tinggi ukai jauh tinggi data selangit tang menawal mata ya uliah lansia medak utai de baruah dia tu lebih kita yang indang ikap makai ya inah ciat uliah pedak ya nyah berkenyak ngi di mata ngi Veronica atau pengelansia yang medak tadi baka di semaka kengau mata menawal ya nyalai ngujung ke Veronica tadi menyika pada aku tadi digelar induk bermata menawal serta pengelansia ngau penajam mata Veronica medak utai pan udah ditetapkan udah diaku Guinness World Records ya. Nyalai ada dalam tahun 1951 Veronica Sida tu penglebih ya ia uliah medak utai ti jauh ngau cukup terang nang hari Veronica kagi mit ya uliah medak tang apai medak tenggol jauh lansia medak tek jauh ngau terang ya tang apai nai ya serta sida sebilik nak kiruh nar peninga laban utainya engkau sementara pihak ke rundi yang apai ngundai ya tambah megak maya mayanya Veronica agi mit tadi nemi amit tentu utai pada sidak ya toka mata nemi amit sigi agi terang utai pada biar kau pikir sidua apa yang indah ya sama baka kita baka kita pan bekenya merunia kita peninga nanti gi nemi amit toka orang biar tu selalu kita nyebut kita agi biar lansi agi mata biar kau ke runia kita bekenya ngai runia apa yang indah ya lebuah Veronica tadi madah kaya uleh medak te jauh ngau terang mata lagi biak, lagi mit biak, kau pengen lah ya. Nyalai kita pun bukannya, ya. Kamat kita nyawat munyinya, gak kaya bala ke biak. Nya minta tolong dek mata dek kita ke biak, nya mata lansia, kaya biak kita ini ya. Nyalai,
Pelagi bernikah tu tadi peningah. Jadi nyak maya bernikah lagi ini biar amit. Gau maya ya ke mansang darah atau ke mansak maya ya lagi bersekolah. Nanti pak kita itu sekolah pum. Yang tadi nama sekendari. Nang ya mata ya udah uliah medak dari jauh ngau terang. Jadi tahun 1972, maya tu Veronica belajar ba University of Stuttgart, Jerman. Nyalai bulan 10 1972 nya tadi dia ada profesor ngau pemansi ba university nya berjalai ke pansi ngakai Veronica lebuah sudah yang ninga berita Veronica tu ngemuan penacam mata medak atau ke pengelasia mata medak ya nyalai pemutus pansi tadi berjalai ke bala profesor ya natap ke Veronica ndang amat oleh medak utai ti jauh ngau cukup terang di pedak ya ianya dikira 20/2 artinya ia oleh medak penyawah 20 kaki penyawah utai oleh pedak ya ngau terangnya tadi nadai kabur-kabur nah banding ngau pedak mata kita kebuka itu ya kita itu naka oleh pedak kita penyawah 2 kaki. Jadi suka tu kekira tu ianya medak ngau cukup terang nyeruga nyengenda ukai utai ta ayas-ayas pada mata ya. Jadi nya pansiak tadi percalai ke ngakai mata Veronica tu peninga ya. Lalu nitiah ke rekod ari buat toka sida ari Guinness World Record tu peninga ngau pansiak serta megak pansiak ari makmal dia ada Veronica uliah tau ke ngelala orang toko mua orang dari penyawah 1.6 kilometer toko kira sebatu ia uliah medak orangnya penyawah orangnya sebatu jauh hari ya uliah dipedak yang ngoterang mata hidung mua ya ni buah ke mua tu buahnya mata hidung ya pan uliah dipedak hari penyawah sebatu uliah dipedak berinika ngoterang artinya ia uliah medak penyawah kira 20 kaki banding ngau pedak mata kita kebuka itu. Okey. Penyawa 1.6 kilometer sebat kilometer kira ke sebatu 1.6 kilometer kira sebatu untuk urangnya di pedak ya penyawa hari-harian tadi kira ke sebatu penyawa. Ya tu retinya nadai berkena ke terupung ya. Ya. Amat kati kenyebutnya anugerah menya peninga pengelebih ya menya ne nasib ukainya hari hari 1000 siku kini ngembuan mata kelansia bakal ngi Veronica tu ya di dunia tu jadi nama ke lalu nitiah kenya magnitiah ke rekod mega kelimpah hari Veronica kauliah mendak nyeruga nyeng ngau terang meda orangnya ke jauh kira sebatu ya ngau terang uliah dikelala ya mua mata renya Veronica mega ngembuan pengelebih ia uliah nulis teks kedikumai teks mikroskopik mikro nama sebut ke mikro tu utai kemit utai kalus tu peninga nyalai teks tu kedik ditulis yang tadi ia uliah medak utai ke ditulis ngau utai ke tulis ke alus aman kita nulis medak ni ya ia uliah medak lalu pian mega Veronica uliah nulis buat cebiak kertas ke mesai saiz kukuat tunjuk induk kaki Veronica ampo ya mesainya saya pedak kita je pedak kita kukuat kaki kita peninggal kukuat kaki induknya je pedak kita mesainya cebiak kertas ya dia Veronica uliah nulis dia yang penyampau berapa baris uliah ditulis ya 20 baris siti puisi dalam jakur putih jakur Jerman tadi ditulis ya dia 20 baris bawa kertas cebiak mit ke mesai ku saya cebiak kertas tadi saya kukut kaki no ya peninggalnya ya ulis-ulis dia kita nama baru 3 I love you nulis-tulis dia iya 20 baris ulis-ulis ya laban mata ya cukup lansia nama kita ya lansia tadi ya ulis-ulis tanya sampai kemit-mit ulis-ulis ya ini amat pengelebih tu dah Veronica ya nulis nyukai ngenak kanta kanta katanya kita nyebiban nyebutnya kanta meh kanta utai kuliah utai nanti kita tekalus oleh pedak kita kena kantanya jadi besar ya nadai nadai berkena kena Veronica peninggal lalu nanti Veronica udah nulis nulis buat kertas ke masai saya sekukut induk jari kaki ya peninggal tentu mega ia ya, uliah muda utai ke alus amat uliah maca tulis saya semit
amat kena uliah di pedak mata kita. Di pedak mata kita tanya kabur tang di pedak mata Veronica terang amat koi apa ni ngayam. Lalu pia megak ngau pengelansia ianya megak dia ada Veronica uliah melabak ngau betul. Takah penyawah antara siti-siti utai. Contoh peningga takah antara beluak rumah A ngau beluak rumah B. Tajak pan kedua-dua itik beluak rumahnya penyawah sebatu area. Uliah ditemu ya takah beluak A ngau beluak B nya tadi kira berapa meter kini pihaknya tadi. Tajak pan rumah tadi beluak rumah tadi jawah penyawah sebatu area. Uliah ditemu ya peningga mat lansiak mata tu baru mat lemata kelansia peningga ya. Jadi nyame pengelebih mata Veronica hasil da senda tu peninga tajak pihak penanggul Veronica tetap bisik ia nak uliah medak TV atau ke cerita atau ke berita bat TV empat pengelebih mata ya kalau lansiak nya peninga laban utai ka ayan di pedak ya bat TV ianya garis bercorak prima ke ianya ke kijap ti ayan bat skrin TV ya. Ukai ngasuh uliah medak TV cerita TV nak nyam ngasuh yang nak uliah medak cerita TV tadi tang teka di pedak ya nya nya garis bercorak primer ya nya corak ke nang yang ke nang yang tahu nadai ba TV screen TV ya nya merah gaduh ngau biru nya di kumbairang corak primer nyalai ketiga corak tu peninga di pegulai kan nya ngasuh cerita tekau tai kayan ba TV uliah bercorak ya. TV keliak celum burak nadai dipasang garis curak prima. Nyau dia tu peningannya kebuah subak TV hitam putih. Ha dia tu nanti TV tadi bercurak daripada kita tekayan dia movie ke apa ke semua. Laban BC dipasang curak prima ianya curak merah gadung biru. Jadi ngi Veronica yang nulis medak cerita. Utai ke daripada dia utai ke dalam skrinnya kata kenyebutnya. curak primanya aja oleh daripada ayahnya. Nyalai ngi Veronica nanti ia medak TV, ia kai medak orang atau kau kai medak rumah atau kau kai medak utek ke ayan berita ke batibinya tang ya semina oleh medak garis prima ke bercurak. Nyak me pendengar empat penacam mata pengelansia mata Veronica semak jakuk sidak microchip ke mit kalau halus tak dalam TV pelabak kuliah pada ayahnya ya. Jadi tajak pan yang ngemuan pengelebih bangsanya tang ya ndak nguna pengelebih ianya tadi nak bambi uliah hari pengelebih ya ngikak populariti kena nguliah ke duit atau kereta. Jadi Veronica milih penghidup biasa aja. Baka kita itu baka kita kebuka itu meh. Nyalu ya mucur nembuk ke pelajar ya pelajar universiti ya bagi pelajar atau ke kos perubat ya milih nyadi pakar bedah ngelik ya. Lalu Veronica sida parai kena 2011 tahun 2013 umur 62 tahun. Tang nakak ke Sarito. Nama ya mengkang nyadi orang ti pemaduk lansia medak. Lalu bedau bisi orang uliah talah ke rikot ya. Tau ke ngembuan pengelebih kesama sebaka ngau ngi Veronica sida. Nyalai peninga. Dah nemu kita ni. Jaga runding, jaga mata, jaga hati. Mua tampak perenciang tucum ketawa berari. Enti ngi Veronica tu mata yang merik pengelebih ngai gaya maka mata yang ngembuan pengelansia mata baka pengelansia mata menawal tangi kita mayu. Kita tu mayu hagi ke ngembuan kenyang mata. Nampi ya, Ricky L. Nyalain ke siapa kita ke minta tebah ke lagu Ricky L. Cuma lagu tu.

0: 97.5 MHz.
1: Jadi peningkat kita sejam kita sudah mulai bawa ngelak tengah hari. Nyalakan sekali itu buat jam tik kedua. Kita terus ke ngelak tengah hari. Hari Wak FM Bintulu. Aram kita sama ningat ke Randau DJ Flora buat program Temuai at Wak FM Bintulu. Nyalai temuai kita ke sekarang itu ianya Puan Michelle Edith Usung, sikut jurupulih fizioterapi dari Klinik Kesihatan Jepang.

0: Ya dulu mari selama ngali hari ngagai peninga bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bulai ngau kami bak dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentu ya. Nanti temuai kami datai bisik mega topik ke dekat di kerandau atau ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peninga bulai ngau aku bak konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong nya siko juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi mari sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Awak nama berita na?
1: Mana?
0: Mana mangga berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu neh radio talk tu ya, terubah ya. Ah udah ngawak. Udah tu ilak suah gitu neh Puan Michelle na.
1: Okay,
0: uli aku ya. Awak agak kesal yang peninggal neh. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle aku dekat nanya bala peninga tu lah bala peninga ke bisik bulai ngau tua bisik mending ke radio bakal ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak dibuat bala peninga ajak tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakan yang bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah. Nanti bala peninga bisik bakanya angkat ke jari kita ni atas jawapan tu Puan Michelle nak medak laban munyi kaku tok peninga bisik kawa ngau topik ya kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu kelebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu kelalu duduk lama jadi minta nuan nerang kenyak ngau silik agi tu Puan Michelle kelebih lagi bak gaya penghidup kita ya ke nak regas tu ke nak aktif tu ya ke duduk suah duduk lama tu ne
1: okay, gaya hidup tindak aktif tu mai reti orang ti kurang bergerak tau ke kurang ngereja pengawal fizikal tu disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya, duduk lama bopis, deripa jauh, medak TV, tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke bak lama tu ya bisa berapa jam eh?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun. 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut segi temu lama ne. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minitnya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagi nuan tu. Okey. Jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asal aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Nya adalah mitos.
0: Tai kena betul amnya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nadai apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ne anti ya. Kita itu tadi nak menyekurang nak ngebut nak bergeraknya tadi nah. Kelebih lagi antiknya nak resesais. Jadi tanya ke bukai ku ngagai nuan tu. Okey. To mitos tau ke fakta. Nanti aku selesai 30 minit dalam sehari, aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak mindah sepemanya hari.
1: Ini adalah mitos.
0: Mitos kan?
1: Mitos.
0: Okay.
1: Jadi, jawapan kita exercise, kita perlu ngurang ke pengelama kita duduk. Okay, kita sepatut dia angkat, lalu ngaga exercise kendak berat, tiap 30 ngaga 60 minit. Jadi nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagi nuan tu ya kira pandak je tanya ku tu ni. Sawut nuan pun bunyi kurang lagi pun pandak je ngambil ke nyamai gidi dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ni. Jadi ada kademu tu Puan Michelle ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nari minah ke bukai.
1: Menagih angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari keduduk?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari seminak berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemaduk mudah tau ke ya ke pemaduk nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama ah?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Ya, okay. Untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Dan ya, tip mudah untuk merik dengan para peninggal iaitu boleh kita kena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik kena tangga, berjalan lebuh, berandau kena telefon. Simple stretching aja, tahu keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil ke kita angkat, lalu berjalan tahu ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati kau tadi disebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngereja aja ke
1: oh lamunan ku orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalai lebih berandau ngena telefon ada jalai tadi kita selalu nyamunya kurang berandau ngena telefon suage duduk atau ke gegar yang tadi orang ke berandau bertelepon oh jarang kita muda orang ke nanti berandau ngena telefon tu ia berjalai tau ditunak kata ne
1: satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah si koknya aku nama nak ngawak lepasnya ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awak jadi tau pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya Siti Ari challenge tau ke cabaran ngai kesidak ya tok tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ni ngai radio jam ke dia tau kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba opisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu nama jakuk ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninga tua baka ke ngali hari tu
1: ingat pengerai ukai semina exercise saja tau megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Nak genya tusah anang tak duduk aja ne duduk nada salah bukan nada salah nanti pengawak orangnya sikit tak duduk nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Michelle tadi angkat kita berjalan dulu mindah dulu ne ngambil ke hanya utai ke pemaduk mana ne kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti diabetes darah tinggi penyakit jantung pedis belakang atau ke pedis pegauk tu tadi ne okey jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi boleh tak kurang-kurang ke mayu lagi kita ke bergerak tak ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tak ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni okey sekali lagi mari terima kasih mayu hangga doan Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Bertemu hari kebukai.
1: Okey.
0: Jadi apa ni akhirnya nak mai kita berlengo kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu semangat hari ngagai semua.
2: Ya, nyak munyi randau di Cik Flora, gulai ngau temui kita ke minggu tu atau ke sari tu, ya, nyak Puan Michelle Idit Usung, sikuk juru pulih fisioterapi dari Klinik Kesihatan Jepak. Jadi peningga berawak teka berjam tik kedua ngelar tengah hari. Aku dekat kunci berita-berita kalau kita peningga. Berita kan nang segi patut ditemu kita semua lebih lagi berita kami di Bintulu. Dan sebentar ujap menenang kita gaul lagu Ari Winnie Albert.

Ya, lagu hari ini albatnya peningah lagu ke diberi nama Bisi Ganti Nuan. Selamat ngali hari ngakai darah menua ni kuya tadi nyadi kuya selamat tengah hari DJ minta lagu lecu Ari Richa Rosana. Ya, terima kasih yang kita kepulang kami live TikTok Bintulu FM ngam beka ba Facebook RTM Bintulu. Jadi ngarap ke kita oleh ngawaku meh live nyentuh angkai pukul 3 ngali hari tu laki ya. Ya peningan jadi ente punya buat tadi tak ngau laku bisik ganti tuan tangkok selvia banyak. Jadi yau ketegal saya.

0: Terima kasih kepada anda penonton dan pendengar setia RTM, jenama media yang paling dipercayai. Layari RTM Klik untuk informasi, berita, hiburan dan drama terkini RTM. rtmklik.rtm.gov.my.
1: Ya, peningah RTM Klik. Jadi, kelimpah hari kita akan ingat ngena radio. Radio amai kita nya, meh. Ingat ngena frekuensi radio. Kita tahu ingat ke ngena hari online, ngena cara online, atau ingat ngena RTM Klik program atau ke program radio, siaran radio kami RTM, ya. Jadi, kita bisa asan kau. Selamat kali DJ Panas Hari Bawa Belaga, kau ya. Jadi, dalam maki bisa rami, kita ada belaga, ni sung asap, ni ya, belaga. Oh, nyale pula yang kaya RTM Klik kita tadi. Dia tu mu utanya mudah ada peningah kita kak ningah ke program lebih akhir program kami program radio hari RTM. Ukai semina program radio aja bisi RTM Kliknya deh. Ba apps RTM Klik tambah ke kita ke mendak cerita-cerita buat TV, TV 1, TV 2, kemudian berita, TV OK, bisik makanya dia. TV sukan pan bisiknya lain. Amat gabis dan kalau kita nak ni alah nyu muka telefon katik ke mada terbuka de ko kita nya pandai kita tempo mengatur ya tangge kepada kakun tadi kelimpar kita ningal ke radio kita boleh meninggal ke program kami dari apps RTM Klik ya kita iban negeri itu nemu tak kesebut my apps tu kita kan biar nanti orang ketetuai yang kau nak nemu ada salah tu minta ajar bala anak bala ucuk ya. Jadi peninggal kami di Bintulu kena 22 hari bulan ianya hari 6 tu bisik sitik program dekat dia tu rito ianya program kedikumai Aging with Grace 2026 ya. Ya retinya program nerima proses kita ianya tadi makin tuai ya ngau ati te nerima kita yang tadi nyoma jak tuai umur tubuh kita pan ndak bakal tubuh kita gibia nerimanya engau positif ngorundian ti terbuka ngorundian ti positif ya nyang kaum program tu

Lah dekat berkenang ke Merik Penerang, berkongsi ke Penerang kita berkini kita ke nyaka rundi yang kita ambil kena tusuk rundi yang tiba pengerai berkini kita ke nyaka hati kita ambil hati kita semampai lantang pihak tadi ngam ke nyaka pengerai nyak semua dekat dipasuk ke basiti program ke dikumai Aging with Grace 2026 kedeka diatur hari 6 tu 22 hari bulan 8 nur ianya ba Dewan Suara Bintulu. Jadi program tu diatur Spital Bintulu begulai ngau kaban komiti temuai Spital Bintulu tau ke ahli lembaga pelawat ya. Lalu Aging with Grace meniti usia emas dengan sihat, aktif dan bahagia tu ya. Dekat berengkah dari pukul 7:30 pagi agai pukul 1 ngalih hari ya. Nyalai mayuh bengkah program dekat diatur Maya Toilak 22 hari bulan 8 tahun 2026.

0: harap kesama udah terperinang dengan ke Siti Laku Riraban Master V selaku ke diberi nama ngarap kenuan Nikal pulai lama kita nak dengar lagu tu, lagunya tadi ni peninggal ya. Jadi di Bintulu bulan 8 tau kira ke ngetur dulu rami kami ditawau tang tajapan pihak kami leban kami dekat bersedia ngau sitik ye program ke dekat diatur bulan 9 tu elok ya nemu kita asal kumayu kita nemu programnya program Renggat Bagi Menua Sarawak ya bulan 9 tu elok nama programnya pedinga oleh madah gaku oleh konsei aku kita ya tau padah ke buat TikTok di Bintulu FM kita ke bulan aku live ya tau madah buat Facebook Artin Bintulu ya bulan 9 bulan 8 tu kami tu belalak dulu meh kai nama leban baru udah ngelebuas program bakal nama nyarinya neh ye Borneo International Kite Festival BIKF bulan 8 tu selo mimit kami ngatur program kan ada program di Bintulu bisa ya betul Lauren Slim ya baru dah nyawut Agrofest betul bulan 9 nya Nina kami kak mengetuk lelak dulu kan ada pengarami bisik pengarami mit-mit bisik di Bintulu baru dah dipadah aku tadi kunci aku tadi yang jasiti program hari 6 tu Aging with Grace tahun 2026 jadi kebesai lah kami tu bersedia ngatur pengawak kebesai nerima bala kedatai bulan 9 tu lah ya nak berasainya ni ya bulan 9 program ke Sarawak Agrofest 2026 kiruh lah pun benda kiruh ya mak kita bisa ngatur pengawak kebesar-besar tang dia bisa kerjasama semua kita semua agensi pengiruhnya tak merasa ya
1: jadi ya kita gitu semerenang hati memang
0: masih dilakukan sekali itu

0: kami pindah kawan-kawan nak pergi berarak sempena Hari Kebangsaan. Jom! Mari bersama-sama memeriahkan acara perarakan dan perbarisan sempena Hari Kebangsaan 2026 di Dataran Putrajaya pada 31 Ogos ini bermula pukul 7 pagi. Selamat menyambut Hari Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Ya, betul-betul-betul. Berapa ribu lah Hari Kebangsaan, peninga, nak patut, dan nemu dia. Leban kita yang teri sekolah, segini nemu, kita ingat belum mahu teringat kita. Berserimbai dengan HKHM, Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, atau peninga. Bisik, kebenar ya bisik tiga hari hari tiga hari bulan kepatut ditemu kita nya nanti berserawak tu hari Sarawak ya bulan 7 bulan 8 Hari Kebangsaan bulan 9 Hari Malaysia nyalai siapa bi boleh madah ke berapa hari bulan hari Sarawak hari Malaysia berapa hari bulan Hari Kebangsaan berapa hari bulan. Tahu kunci tu padah kita peninggal buku lain aku buku lain tengah hari maya tu jam tahu kita antara madah TikTok Bintulu FM atau kabar Facebook RTM Bintulu ya. Ya jadi sekali tu dekat kunci ngok kita peninggal sitik berita pemansang kami Bintulu itu kalai dua bengkah projek dekat dipercalai ke dikumbai projek transformasi luar bandar atau ke RTP tahun 2026 ke sita N67 Jepak ya jadi projek tu berguna ke singagiah ke bajet atau ke belanja agih belanja RM300,000 dikena mengangkat ke infrastruktur kandang luar tungak ke Sebiu. Jadi Sebiu dia tu peninga. Ngai kita salah lebih lagi bala di Bintulu. Bintulu dia tu munyi Sebiu tu bisi tiga saiku. SEBIEW nyanyo munyi kita ke maca atau munyi ke kita ke belajar. Nya span kita nyebut ya Sebiu. Bisi sitik lagi SIBIYU Sebiu kenya bukan kenya peninga ya. Jadi bala di Bintulu aja menemu kita ke buka ininga. Ya jadi pula yang gaya berita pemansang tu tadi peningat dua bengkah projek tu ianya dekat dipercalai ke sita N67 Jepak ke ngakiah ke belanja RM300,000 bunyi kaku tadi kena ngangkat ke perengkal guna mesia mayu atau ke infrastruktur tungak ke Sebiu ya. Nyalai projek ke atau ke RM300,000 tu dikena ngangkat ke Dewan terangkat ke pemanah atau ke nyeruri Dewan RPR Sebiu dianggar ke ungkus ya RM200,000 lalu lebihnya lagi kena ilap kena angkat ke jalai kampung Sebiu kira ke RM100,000 kos ya nyalai penerang hari kaban Kunsil Negeri Sita Jepak Encik Iskandar Turki madah ke penyampau atau ke akhir belanjanya dan ngambil ke Mensia Mayuah atau ke orang Mayuah ke dia tunggak ke Sebiu dia kampung Sebiu boleh atau ke ngangkat ke guna perengkat guna sidak dia ngau mana haki nyamai haki sidak yang ngena ukainya nada yang lama tu udah bisik tak ngambil ke yang ke baik tahun ke nyau berganti jadi Mayuah perengkat dia nyau udah rusak ya nyalainya ke dekat di naik taraf ke di gagak baru di seluruh baru ya. Nyalainya berita pemansang dikunci ke ku bawa ngelah tengah hari kita ke Sarito. Ya. Kita lagi mendang hati. Ngau lagu berpadu nyawa tu peninggal sebentar ya. Hari Aki Lukas ngau Indik Lukas. Jadi kita merhati ke lagu-lagu.

Ya, harap sama Dato' Prinda ngau laku hari Aki Lukas ngau ini Lukas bisik peningau kita di nanya ba Tituk Binculu FM Ben 9796 ke Ben nama Ben nama tajuk lagunya ya lagu ke diberi nama Sari Tuk Nerima Elok Delengkaknya. Lalu lagu tadi aku berarti kelekau lagu tadi dia buat melikai ko disedia ke melikai dia melikai nama bisik warinti kita mau disedia ke melikai dia buat melikai tadi kita penghidup kita nyamai penghidup kita lantang no tapi ya nadai warinti ya jadi ya lagu aja peningau harap ke sama Dato' Prindang pelabak aku bisik sekedarnya kepak-kepak ke kaki ningau ke lagu yang tadi ya jadi peningau kita gitu terus tokoh kita gitu terus mulai ngau kami bawa ngelat ngari YFM Bintulu kelilat nyelar panas terit kami bawa nangau setapang ya mayuh kita tadi berkunci berita gayari mayuh madah ke gayari bendur kita tadi panas ya ya jadi 10 minit dekat pukul 2 ngali hari cukup nak berasai peningau kita bergulai bawa ngelah tengah hari jadi ke sekali tu sitik lagu bisik mekak-mekak awal ngau melekak-melekak dan lengkak-lengkak tu peningau nama kita lagu tu ni.

0: Ya, Veronica Natasha hanya tadi peningan perundang-perundang kita ngau lagu ya ke diberi nama Nuan Ngelengka Aku Meleka. Ya, amat betul menyak. Nanti orang sudah ngelengka ke kita. Meleka ke kita pihak ya. Jadi nanti ya dilengka kanya lain cerita kanya ne. Ya, jadi terima kasih kita gulang kami, Gimruan gulang kami, bawang lah tengari YFM Pintulu. Ya, jadi peningan berita ke situ tu kedekat dikunci ke kuih yang ngakai bala kita ke dia bala ke ya. Jadi kami hari RTM Sarawak lebih haki hari YFM Bidayuh mesti dekat ngatur situ program program ke dikumai Nai Nemuai Birami 2026. Jadi tu dekat diatur 21 ngakai 23 hari bulan 8 2026 tu ya peningat. Jadi kita mana ya ngakai bala kita ke di belakang 21 ngakai 23 hari bulan 6 lalu jadi situ hari program ke di pelabak ke tau narit hati kita bala kita ke bisi ngusung belaka yang parakan siga ajai nama nak parakan tau nada salah hujung minggu tau kita yang tadi ngakai belaka ya. Jadi ngau kami tadi sama Birami. Birami tu nemu kurtinya tadi ngerami. Nai nemuai Birami 2026.
1: Belaga 103.0 MHz YFM Segulai Sejalai.

Ya, jadi dia tu pukul 2 ngali hari peninga. Jadi pukul 2 tu kita sama bergulai ngau DJ Yon. Kita ini tiak-tiak kidi kita sari tu.

Ya peningah kita bertemu baru buat program tu. Buat program kini kita sehari tu. Aku mai kita muai ngagai Siti Ndur ti cukup ngalit kati ianya tasia bakun. Nanti nuar rinduk kerampak menua tu peningah. Pemandang ti ngalit kati serta penelebak ti berbida ari kandang Ndur kebukai tu meh Ndur kuliah di lawak kita peningah. Kati nuan nemu tasik bakunnya Siti ari tasik di pemaduk besar di Gagak Mensia di Asia Tenggara. Ha. Jadi tasik tu peninga di tempat ari pengawak ngagak tekat aik bakun di bepalan di Pelilih Belaga. Pengawak ngagaknya berengkah dalam tahun 1990-an lalu tekat aiknya berengkah beroperasyen dalam tahun 2011. Lebuah kandang Ndur tu dibungkur aik. Ya, jadi tasik ti besar benar ngau pemesai dalam 695 km persegi. Nyau kak sama pemesai ngau menua Singapura. Jadi utai ti narit ati ge, tasik tu bisi beratus iti pulau miet. Kebenar ya, pulau-pulaunya tucuang bukit kaget tampak di pedak pengudah kandang lebaknya ampuah bah. Uji non berarti ke lebuah mata panas nikik tau ke padam. Panorama tasik tinglingit pulau-pulau miet tu cukup ngaliat kati. Lalu siti ari perkara ti narit ati bak tasik bakun tu ianya pemanah rampak menua. Aik tasik ti sunyi dikelingit bukit ti gadung serta kampung hujan tropika ti cukup dijaga. Bak sekedak Ndur, gaya ri balak sunyi nyentuh ke seminak munyangin. Nuan megak minak ninga bunyi burung ngau munyi injin perahu ajak ke didinga kitai. Jadi bak orang kerinduk bergambar tu peringa. Tiap sukut bak tasik bakunya untuk kita medak ya baka lukis asal. Jadi perkara kenyadi tanda tanya. Nama utai kulit digagak lebuh kitai ke ngagai tasik bakun. Jadi antara aktiviti ke pemaduk di kerinduk tentu yang depan perahu bak pemanjai tasiknya. Pemanjai jalai temuai uliah medak pulau-pulau miet, bukit ngau kandang Ndur kampung ke subur. Kelimpah rinya aktiviti berikan megak nyadi pengawak di kerinduk ke mayuh orang. Tasik bakun terbilang ngau bermacam bangsa ikan. Ngagai sidak ti rindu berkemah tak kediau bak celek. Kedigagak bak atas tasik dia. Penelebak bermalam bak tengah tasik tentu merik pengelantang ti tusah digigak tak kediasai ke kitai lebuh kitai kediau bak negeri. Maya malam hari, langit ti penuh ngau bintang. Ngasuh hati kitai berasai lantang. Kelimpah hari ngasai ke pemanah rampak menua, bala temui megak berpeluang melala budaya komuniti menuanya. Melingit kandang menua tasik bakun, bisik palan pengentap pendiau komuniti orang ulu baka bangsa Kayan, Kenyah, Kajang, Lahanan, ukit ngau berapa bangsa kebukai ti kaya ngau adat serta mayan asal. Bala temuai megak ulih medak hasil pengelandiak jari baka tenun rutan, ukir kayu ngau mani asal. Nanti bisik peluang kita megak tau nguji ke pemakai asal bak dia. Jadi nak lengkap nanti kita nyebut pasal tasik bakun, nanti kita nak mendiang ke berkawan tekat air bakun. Lalu bak minggu ni tadi aku dah berkongsi berkawan tekat air bakun. Tekat air tu siti hari tekat air hidroelektrik di pemaduk besar di Malaysia. Lalu kuasa elektrik ti dipansut kenya berjalai ke tanggung pengawak ti besar dalam nyukung pemansang ekonomi ngau industri di menua Sarawak. Tajak pen pengawak ngagak tekatnya mai ubah besar ngagi kandang Ndur ke ngelingik tang kemayar itu. Tasik bakun megak benuang mansang jadi palan dagang temuai ti berplasar ke
pemanah rampak menua bak kandangnya. Jadi nemu kita peninga tasik bakun tu ngembuannya pemesai uruang dalam 695 km persegi serta garis pantai beribu kilometer ya pemanjai serta pendalamnya bak sekedar endur ngelui 200 meter. Tasik tu dikelilingi kampung hujan tropika tik kaya ngau utai tumbuh ngau utai ke idul. Ia megak nyadi palan ti dikerinduk ke urang ti berikan aris rata menua Malaysia. Jadi inti kita merambu dekat pemisi ngagai tasik bakun. Jadi itu sekedar ari tips atau kecara ya. Keturubaya anang nak bukian perahu tumu lebih lagi maya musim pengerami. Kedua, kena megari tingkeman ngau gaya ari. Ketiga, anang nak ingat kena jaket penglikun lebih kita ke depan perahu. Lalu ke pemadu berguna, jaga meh pembersih rampak menua. Tasik bakun, ukes minat tasik ajak peninga. Ya, ngayan ke pengelandia engineer ngau pemana utai di tempat betara. Ya, peninga, hanya tadi berkawul ngau tasik bakun. Bak program kini kita sehari itu, kita sudah datai bak pengunjung program. Jadi minggu baru, ku datai baru, berkunci ngau kita. Topik kebukai, ngau nyak, aku Syara Ludan, pengeluar program kini kita sehari itu.

Kayaknya lepring enggak laku istilah gua Rigel Bert Galang tadi ngujung ke program kini kita esar itu setiap program ke dikeluarkan DJ Sharon ya namanya tadi programnya ngujung ke jam dia tu 2:14 minit ngali hari lagi begulai ngau kami pengelola tengah hari YFM Bintulu lalu dah sedia kita alai kudeka maca pesan rindu hati pesan lengau kita peningau buat program kita ke program ke Perudi ngala tengah hari YFM Bintulu ya dan sebedaunya kita sama berarti gitu. YFM Singlais ya frekuensi Bintulu FM 97.5 MHz. Hanya dia aku nemu mayu kita ngantik lagu utai orang tu. Harapkan Mami Kinul si kuari peningkat kita akan minta tebak lagu tu. Aki mengkam gula ngau kami ninga ke radio ninga ke program mula tengah hari YFM Bintulu. Aki siya tadi bisa minta tebak lagu tu.

Ya, utai orang nya tadi lagu di tebah aku, lagu ke mayuh dipinta kita peningah Arab kata perindang, lalu peningah dalam empai lama kami tu tadi bisik ngatur bintulu kayak kami. Bintulu lebih hakik ke betuai ke BDA, lembaga kemajuan Bintulu bisik ngatur Bintulu Maraton 2026. Cukup rami mayuh amat orang ngau, lalu hari hari ke sambut sedaya, hari komen sedaya, sedaya agi kak ngau dalam tahun baru. Jadi udahnya ika dekat dikunci ika aku itu berkawal ngau Bintulu Maraton tu. Ika tahun tu, ika udah mereka nang yang mujur pa Bintulu Maraton tu diatur. Lalu ke tahun ni nila dia ada sedak ya mayuh bisi sebana madah ke tahun barunya nila sedak lagi kak ngau Bintulu Maraton tang meh penanggul ya nyon ada lagi util tahun barunya. Terima kasih aku sokong sambut kita ngakai Bintulu Maraton. Siti program ke mana kebenar ya dikena kita ngawal namanya kawal ngau bala bakiah belakaban dari pupur aban pansa maka lalu pian maka kena kita ngiri merti hati kita bakawal ngau pengerai leban maraton tu leban di maraton tu mayuh kategori jadi kita kena tu dapat tu asai asai nantu dapat tu ambil kategori ke jauh penyawah yang nak kalau namanya kepandak ambil 6 kilometer kini kadang ya fun run aja rindu hati jangan tadi ukai berpikiran nyak mayuh tahu dah ambil kita jadi mayuh bertanya nama DJ Bab Bintulu ada gutil tahun baru ada gutil penuh magang pihak kau sidak ya bisa bertanya ke tahun baru ya kena nama kau aku maya ke kami ke enggak Bintulu Maraton undak aku nemunya kau aku jadi nyak meh maya sedap madah udah penuh kati kita waktu nemu hari bulan ke tahun baru Bintulu Maratonnya hari bulan pun bedau ditetap ke udah booking udah penuh hotel 7 aku tiba

awak. Jadi Siti lagu kebisi disediakan kami Pawang Ngeluar Tengahari YFM Bintulu, lagu Ari Jeffrey Tegung. Lagu Sino, berarti kita lagu tu nyeliah ke dirimpu. Ngalah kerik juga benar ya.

Ya peningan jadi ya ke sekali itu asai ku umas luar aku tadi ngatai ke pesan lengah pesan doa hati kita jadi kita terus ngebaca pesan ke hari Facebook jadi kita bisik Syasha Amanda sewena ya nyapa selamat ngelih hari DJ lalu dahnya kita bisik Rosliau jadi hari bayan tasik muka Rosliau tu yang madah ke dulu ya berkongsi ke berita gaya hari sidak di bayan tasik muka madah ke panas hari sidak dia bayan tasik lalu Rosliau minta tebah ke lagu utai orang. Nah, bisa dia dan bisa dengar tadi Rosliau baru dah ditebah lagu utai orang tadi Arab kena bisa dengar. Jadi lagu kaya kena merindang semua orang ke bisa mendiang ke YFM ke ngali hari itu atau ke jam ke dia tu. Terima kasih ya kenuan Rosliau. Lalu dahnya kita bisik double line ke baca ceria-ceria selalu genuan DJ ngomongkak semua tim mendiang ke ngelah tengah hari mana hari di Batu 15 Kucing Serian. Terima kasih ya ngakai double line ke baca. Lalu kita bisik Lily Anthony. Jadi Lily Anthony tadi minta tebah ke sebarang lagu di by Winnie Albert. Kena merindang semua peningau YFM Bintulu. Kelebih hakik ku ya. Nucu ke pesan lengau. Ngakai Lia Engka. Bada Isa Rashid Kaban. Entri Stang. Ngomeka Mambang Cek. Harap kesidak tu. Kada sebut yang nama. Bisi ninga. Pesan Ari Lili Anthony. Pesan Rino Ati. Jadi minta ampun. Genuan Lili Anthony. Kebenarnya lagu Winnie Albert. Tadi dah merindang kita. Lagu ya bisik ganti nuan ya. Jadi kita bisik Jessica Ethan tu peninga. Jadi request lagu nuan ngelengkak aku melengkak lagunya pan udah dah bisik udah ditebah tadi. Nah Jessica harap kena bisik ninga tadi au. Kena merindang bala peninga peminat setia Bintulu FM bak Selampur Menua. Selamat ngalih hari ngakai nuan si Indonidi. Jadi kuya sama jelaka pengawak DJ lalu minta tebahkan lagu Malikai Pengerindu. Hari Anthony kena merindang dirimpu. Lalu dituju ngakai semua pendengar radio Bintulu FM. Terima kasih ngakai nuan si Indonidi. Ke sekali itu kita bisi Eva Vincent. Jadi ko Eva Vincent selamat ngalih hari DJ Hari Sibu Jaya minta putar ke lagu Ngapung Lalu Aku kena ia merindang semua bala peningah radio YFM Bintulu. Terima kasih kenuan Eva Vincent. Dahnya James Anyau jadi ko ya minta tebah ke lagu Ari Christopher Tommy Sino Ninga Sebananuan kena merindang dirimpu. Ha tu mesti tau ya baku betul tau kena merindang dirimpu dulu tau disebut dulu disebut udahnya kena yang merindang lagu kena merindang Miri Ubun Martin Emilia Sam Induk Kenawit Serina Sandau Janang Ibra Mat Akib Lina Bugis Rosliau Margaret Uncing Sinunidi Boniface Ipih Catherine Robin Shandy Ann Rita Rita Nancy Sembai Agnes Lima Iba Vincent Maria Iyut Sebi ngau kaban Facebook ngau kaban WhatsApp. Lalu ya nanya ke nama berita kita bala kaban. Nah, anda nak sahut lah. Ya nanya ke berita kita bala ke dituju nama tadi. Panas hari di Kenawit. Terima kasih yang kedua James Anyau. Lalu kita bisik Lucy Mantali. Jadi selamat ngali hari. Jadi Indai Mau toko ya Ari Miri Lucy Mentali toko Indai Mau lalu minta tebah ke lagu Ari Juliana Ambu nama Rita Sulu kena merindang bala ke bisik ninga ke radio jam ke dia tu panas Ari Bandar Raya Miri Junaidi Layang sama menari sama jelaka pengawak DJ koya kaya Ari bak semelacu panas. Terima kasih Junaidi. Lalu terima kasih ngakai Juni Ben nyapa selamat ngali hari DJ sama jelaka pengawak gaya Ari kami bak Miri panas. Lalu kita bisi Ucuh Cawung sama jalan ke pengawak DJ panas hari di sebawah lalu pihak Mekak Mak Anung sebenarnya apa Mekak sama jalan ke pengawak DJ selamat ngalih hari udahnya kita bisi Zek Ming hari rumah minggu di seratu selamat ngalih hari DJ hari buat seratu tengah hari itu panas salam ngagai bala peninga ke mendiang ke radio bakar ke ngalih hari itu terkecam ke dia tu kita terus ngau macam
pesan dari bala peningkat kita ba Tito Bintulu FM kabisinya apa inya Dorin David sama ngelih hari DJ Arab ke mucur pejalai ke pengawak. Terima kasih yang kenuan Dorin sama muka kenuan Arab ke mucur lebuh pejalai ke pengawak alu kita bisi steward selamat lemai ke nyapa. Salam mari Batang Aik. Terima kasih steward nama berita kita di Batang Aik. Lalu kita bisik Tio, salam lengau ngakai indaiku buat bintang ngur ko ya. Ngau menyadik ya buat sibu, ngau ngakai sapa-sapa ke ngelala. Nyalai harap ke indai Tio, ngau muka menyadik ya buat sibu, bisik ningam. Lalu muka bisik medak Tio ke bisik natai ke pesan lengau buat TikTok Bintulu FM ya. Doris selamat, selamat ngalai hari DJ Panas Hari Ulu Ibau. Minta DJ mutar ke sebarang lagu kena merindah semua peningah. Nyalai ke sekali tu kita sama ningakan lagu Kemayuh dipinta kita peningah ya. Lagu Sanggup Aku. Terima kasih ya. Laban kita sanggup ngantik lagu tu ditebah ya.

Ya, mai masih dah ya setuju sanggup aku kayak tang te orang mai kita bara api ngindak bara api sanggup ke kita. Tak siap dalam sanggup aku selam. Wah, ke bula-bula. Ya, jadi aku mulai aku bawa ngelot ngari YFM Bintulu bawa program pesan Rinwati ya. Nyalai selamat ngali hari ngakai peningok kita yari Tawau Sabah Jawa tuh Billy J juga terima kasih ya. Jadi ya bisa minta ngirim ke pesan minta putar ke lagu Ari Andrewson ngalai nadai induk kedekati kainya kain nadainya milih ya. Dikenal yang merenang sedaya serumah buat danau angkelili. Lalu kita bisa mereka JJ kita Sumaya Bing. Selamat ngali hari puan. Angat muka 34 darjah Celsius. Buat apps tu kau ya. Tiada macam kau nak nemu tak menitia kepada pihak. Harap ke semua ceria-ceria happy-happy selalu. Harap bertemu ngau DJ RTM bawa SKS muka ujung bulan 8 tu. Ya SKS bulan 8 tu Sarawak ku sayang di muka ada tai bawa idar sidak muka ngatur Sarawak ku sayang. Jadi kita ketemu ngau DJ ada tai mengenai muka mayanya lah. DJ Ari RTM masih bu. Dayang cekak sama ngali hari DJ sebenarnya apa aja sama jalan ke pengawal. Oh, terima kasih ngakin wan dayang cekak lu kita bisik Boniface Ip ya. Minta putar ke lagu hari remjana bisik maya berpuru semua kena merindang orang ke ngelala bayak ketua itu ke biak udahnya kita bisik Robert Taylor maka sebenarnya apa selamat ngalih hari DJ lalu madah ke angat menua di Miri ya. Lina Bugia selamat ngalih hari genwan sama jalan ke pengawal DJ ku ya lalu panas hari kami di Kota Masai Johor minta tebah ke lagu hari Ricky Ribot kena merindang semua kaban belayan ya di Sarawak ke ngelala ya nya indah Kenawit, Induk Kenawit, Dawa Tengguling, Miri Ubun Matin, Sindung Gidi, Melaya Ukuak, Manantu, Ngaucuk, ya di Sibu Jaya. Sidak sebilik di Johor lalu muka nuju bala kebukai ngepesan. Harapkah kita nyaka pengerai, nyaka diri Nur Agat, selamat ngali hari. Sama jalan ke pengawak ku ya, lalu minta tebah ke lagu Sulu, Makai di Dalam, Ari Juniaman, kena merindang semua peningau YFM Bintulu, bakal ke ngali hari itu, ngepesan. Harap ke semua terperindang, serta tucum-tucum yang selalu. Ari SK Ulu Durian Kibok Sibu. Ya. Kita bisa induk kenawit. Tibalah tadi bisa nuju ke pesan ngaga ya, belah kapan ya, tu sekali itu. Ya, tadi mereka bisa ngelatai ke pesan. Jadi ku ya, sama jalan ke pengawak DJ, terima kasih akan wain induk kenawit, Nasari kami di Kenawe itu lalu seminat nyapa Nuan Aca DJ lalu pihak belah kaban ke dah ngirim pesan terima kasih harap kita terperindang ya. Lalu kita bisik Jeffrey Jeff dari Batu Kawah Kucing selamat ngali hari genuan DJ ke terima kasih lalu minta tebah ke lagu Aku Tetap Saya Wari Duna bisik medak non live DJ terima kasih genuan Jeffrey Jeff. Ke Siti tu Rini Sabai selamat ngali hari DJ selamat jalan ke pengawak terima kasih kedua-duan Rini Sabai bisiknya apa panas senar hari di Serikai jam kedua tu lalu minta tebah ke lagu hari Winnie Albert nanti bisik ku ya lagu nak minta lebih ya Winnie Albert udah berlagu ke kita tadi Rini Sabai tak lagu ya bisik ganti nuan banyak bukai kami nebah lagu nak minta lebih ya jadinya bala ke bisik nanti ke pesan bisiknya apa buat Facebook tim Bintulu jadi ke sekali tu kita ya, boleh enggak kai TikTok Bintulu FM Andrew Ibi pesan nuju sedaya serumah berumah awin dengan merit sangan tatau ngau pesan ngarap ke gerai belama lalu terima kasih yang kedua Andrew Ibi bisik natai ke pesan Felicia Lisa Buas seminat nyapa lalu minta tebah ke lagu seminat nyapa selamang di hari ku ya lalu minta tebah ke lagu Bungai Merecas jadi kita bisik mega peningkat kita ini nunggu lo nah Benadin selamat ngali hari DJ ku ya ngarap ke terperindang meh siapa ke terperindang ngarap ke kita terperindang ngarap kenuan maka Benadin terperindang ya Suhaida Su selamat ngali hari kenuan bisinya apa lalu pemiak maka Juli Ding bisinya apa selamat ngali hari DJ ku ya terima kasih lalu kita bisik Robinson Ayi selamat ngali hari DJ panas baki durung bidito minta putar ke lagu hari Ricky Andrewson Bungai Pinang sabar bisik lagunya lagi oh, kita akan minta tebah ke lagunya Mayuah kita minta tebah ke lagunya lalu kita bisik Katijah Sahari bisiknya apa lalu ya tadi Siti ini lagu ke
bisi dipintak ya, ianya sanggup aku dah tebah lagu tadi arak konon terperindang ketija udahnya enjat sujang sebenarnya apa selamat ngali hari terima kasih agak kita kenya apa lalu kita bisi Joseph Nyandang selamat ngali hari DJ minta tebah ke lagu sebarang aja hari suai ini ya Joseph Nyandang tu tadi Felis ya udah tadi kita bisi Dorin David mega ya nyapa selamat ngali hari DJ arab ke terus mujur bercalai ke pengawak sama mega ngakenuan Dorin arab kenuan terus mujur bercalai ke pengawak nyalai ke sekali tu mayuh kita minta tebah ke lagu tu ingat kita siapa kita bisi minta tebah lagu tu nah nah lagu Ari Igun tani Melikai Pengerindu Maiku nak nyebut nama kita akan bisa minta tebah ke lagu tu nanti ya buat TikTok udah kelalu jauh nulis aku kira datang aku ingat aku nemu mayuah kita bisa minta tebah ke lagu tu hari pun program tadi lagu tu segitu kalau aku bawa ujung program ah.

Iya malikai pengerindu nyau mas kita, au mas kita minta tebah ke lagunya udah ditebahnya lagunya Arab kita terperindang lalu pihak megak ngakai Emily Richard dari USM Pulau Pinang DJ kaya minta tebah ke lagu malikai pengerindu dari Igo Anthony nyau urut besar kena yang nulisnya udah tadi Emmy Arab kenuan aku sebenarnya ngarap kenuan bisa ninggalnya jagi mengkam boleh ngau kami boleh ngau aku bengkala tengari lagu kadi kerindu dipinta non udah ditebah baru udah tadi jadi lagunya kena minang semua orang ke ngelala terutama ke semua peminat setia YFM Bintulu terutama ke nucu apa yang ngindah ya balam nyadi ya aki nguinik kerisayau Mary Wun Martin ngau meka bala DJ aku pesan aku lengau ke semua kita sebilik di Sarawak nyabak tu dah emoji dikena ya sabar meh Emilia nanti uliah si Ari si awak pulai meh ke menua lalu kita bisi ibas lebin atau kabat dua mari semunjan seminak minta putar ke sebarang lagu dituju ke semua ke ngelala udahnya Mary tukang jadi koya selama ngalih hari DJ minta tebah ke lagu Ari PB Chloe Dimpu Nuan Siko Arab Kasama Terperindang lalu kita bisik puna selapuk selamat ngelih DJ panas hari kami bajalai gedung serian kemari bisik ucan mana nanti hari bisik ucan eh? Ya jadi udahnya kita yang ngalih ngakai Tito Bintulu FM kita bisik Aba Arun di ngajak kuiban Aba Aaron baru masang radio dalam kereta terima kasih genuan Aba Aaron Iga Irangan pasang ke lagu barat di Jepu nama nak lagu barat ya udahnya kita ya BC Hilux 0108 nah siap dia boleh sempat rindu dengar kucah-kucah rindu dengar DJ terima kasih Hilux 0 berapa 0108 udahnya kita bisa pendengar kita Iga Iragan tadi minta terpasang ke lagu top lagu dah tebang tadi deh. Jonathan Gumbang selama lemai DJ panas kami dito udahnya kita bisa Lester minta putar ke lagu Arisa JC ya. Udahnya JSLD 96 lagu simpak nak bertampung namanya bukai kami nebah Anggongo Ari Indonesia salam bagi semua terima kasih Anggongo nyalai program kita nyeratai berpengujung kat dekat pukul 3 dak jam tu peningah pukul 3 tu lagi alai kita dekat ningah ke program hari YFM Iban Kuching jadi di Miri hari pukul 3 ke pukul 6 kita dekat ningah ke program dalam dalam jaku kayaan kenyah ya nyalai nyorah gua aku tu peningah jadi kena aku ngujung ke program kita

0: pukul 6 pagi. YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: Statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat, tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyadi arulah diderba tina nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri ari ngena telepon bincing tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
2: Maya Ari ke Bala Angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngak mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pembersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai merasa tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua. Ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Nak baca-baca lagu Berpadu Nyawa Swilly dengan Nelson Nehru ngalih hari tu, serta kena mungkal rentang ngalih hari. Selamat ngalih hari, selamat bergulai dengan kami Bak YFM. Terima kasih dengan Geru Sampung. Aku dah bergulai dengan kita Bak Awak ngalih tengah hari hari bin dulu. Jadi dia tu kena terus ke program Bak YFM segmen rentang ngalih hari tu. Bergulai dengan aku Nancy Tambor minta keisi. Nama berita kita sehari tu peningah bersampai awak ke kita meruan gerai belama mujur bah semua pengawal ke di kerja kita lebih lagi sehari itu. Jadi pukul 4 lemah itu lagi dia kita dekat mendiang ke tanduk randau aku buku lengah temuai ke udah kalau datai berandau bah program hashtag nembi aktif. Jadi udah nyak lagi pukul 5 mendiang ke berita Twitter berterus hari kota media yang kesapuri Kuala Lumpur nangkan kenyak lagi pukul 5:30 mendiang ke tanduk program leman berita buku lengah Mr. Edmund Langi ke lalu ujung ke segmen rentak ngalih hari sehari tu. Oh, jadi sehari tu 18/8/2026 anda nguyang ke frekuensi kita terus segulai sejalan dengan kami. Kapai-kapai hari Diki Jading bak rentak ngalih hari.

0: program Nai Namuai Birami NNB dikadiatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026. Mayuh aktiviti dikadiatur nyeng kaum konsert begulai ngau urai.
1: Sayu atang mankelo alang napang
0: Joli jengah.
2: Jia lingkap koredo, jia no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Siku Nembia, ke umur 12 tahun, ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Isinya dia tu apa ni, aku basic medak website result APIMS .doe.gov.my. jadi tu baca indeks pengamal angin API di Sarawak ke daripada aku website tu udah ngayan ke gaya ti macam mana tu peningah ada lagi kuning jadi tebal lagi kanandur dia tu bertikas jalan ya perindik hari sebun udah macam kurang tak kata jap ya dia kita patut surat jaga pengerai diri kurang ke aktiviti atau ke pengawak buat luar rumah nanti nadai ke buah ke barat jadi tentu kemega kita atau ke kita suah ngirup air amat anang nganti awas baru ngirup laban tu kena nentu ke kita cukup air maya gaya riti angat dia tu serta kita mega boleh medak website result is result apims.doe.gov.my. Okay, terus boleh tengok kami bawa YFM tu lagu Aridata Dara Tampun Puji rentang oleh hari YFM.

0: Aram ngerangkai ke ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan dia. Bisi siko nembia bengal agu na uleh bejaku tang ya uleh belagore.
0: Ninting hari 6 pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninggal dini no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena kenal siko laki ku bodoh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2 pukul 5:30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung ngena duko. Okey ada pantap tu peninggal ada tempiak ngena duko.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya ba YFM.
2: Dekat nombor randau berkaul dengan pemujur serta pegerinduk tidak kena mbiak.
3: Lepas saya tak sedih mohon lukis deh. Walaupun sama ke hari kami sama ni biasa kami.

Meri Pengagati mengagai semua lagu ke masuk final ACSJ ke-9. Lagu Menyabi, Ali Masterpiece, Lekang Ngautiun,

0: What Rock ujung ke jam dia tu pukul 3.41 minit ngalih hari. Okey tu berkongsi dengan kita Siti berita berkawal ngau siku nembiak lelaki ke umur 18 tahun ia kemai motosikal diriput ke berbadi nyawa bak penusah berbadi bak jalan kanan di Kuching tengah hari kemarin. Jadi tu jakuk hari kepala polis perlilih menu Kuching ianya ACP Alexon Nanga Cabu yang madah ke pansi ngayan ke nembianya benuang mai motosikal hari tungak ke traffic light jalan Tutong Baru. Tak cap ya dia nembiak tu diriput ke ngelantak sebuah kereta lebuah ya ke datai bandur penuh satu kenyadi ti ngujung ke Yerebah lalu kena irit sebuah lori ti berjalan rurus bak sepiak kanan jalan lalu ngujung ke nembiaknya balap bendar bakal serta ditetap ke lesi bandur penusahnya ke nyadi. Tetapi pihak peningan dia driba kereta enggak driba lurinya ndak bakal lalu kes tu megak dipansi nitih ke section 41 bracket 1 Akta Pengangkut bak jalai alun 1987 lalu polis megak minta mensih mayuh ke bisik penerang pasal kes tu ngambil ke bertelepon dengan gai pegawai pemansik trafik ianya Inspektor Muhammad Tamimi Majni dengan nombor 017-204-6414 tau ke ngagai nombor siti tu 082-259-900 tau ke datai megak datai ngagai opis polis ia ke Semak. Kayaknya Siti berita ngelansak ngenang Siti penusah berbadi buat jalan kanan di Kuching tengah hari kemari.
1: Maya hari ke Bala Angan ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti buat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut tau ke face mask ke engkeman maya buat luar rumah. Irup mayuh air serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
2: Tuberculosis atau ke TB ianya penyakit yang rusak lempuang. TB itu boleh berampit hari angin, lebih maya batuk atau kengkasi. Tajap pihak, anang irau, laban TB boleh diperubat. Berubat tumu boleh nagang TB hari berampit. Berpersa pengerai, nanti bisik batuk lebih hari 2 minggu. Tabian, peluh malam, isi rujuk serta batuk berdarah lalu kalah bergulai dengan orang tikalak kena penyakit TB. Bersih, anak berkunci perengkal tadi guna lalu tentu ke kanang luar nadai kena rampir penyakit TB. TB ukir di penghujung hidup. Aram, belak munas ke penyakit TB.

Lagu Berpada Nyawa Helinga Wendy Buka Jendela Semaya Tua pukul 4 tu lagi dia kita terus mendiang ke randau tanduk randau aku kelang ngah temuai ke habis data berandau ngah aku bapa program hashtag nambil aktif dan sebenarnya lagu hari dianan ini mimpi bertemu ngah solo di kerindu merindang kita abang awak rentak ngalih hari lalu sebenarnya mendiang ke lagu hari dianan ini lagu hari Melissa Francis Nyeremin Diri.

0: Bisi Maya, Jaku Tipansut Ari Mulut Tua, Kumbai Tua Jaku Tundi, Jaku Main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, Jaku ti ndak berlebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang Jaku ti dipansut ketua Ari Mulut, kadang-kadang lebih tajam Ari Pisu. Sekali nuan udah ngeluak ke Jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang ku dah telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Hashtag nemi aktif dia tu. Boleh dengar kita Intan Aridua
1: malam minggu peluang bertemu
0: empat lemai. My FM boleh sejalan 24 jam sehari.
2: Ya, terima kasih lagi mengkau muka lengau kami habak YFM. Bermaka dia tu datai habak awak kita buat program hashtag lebih aktif. Jadi ke sehari tu bisa buku lengau aku temuai ke dekat beranda dengan aku ianya hari etek JTM Campus Kota Semerahan. Jadi ngelalu ke penatai Nuan Teknologis Wat Anak Ramba ngagi konti YFM. Nama berita tuan?
3: Mana?
2: Keterubah yang datang agai RTM kita kan?
3: Oh ya, keterubah ya untuk nakalak saya.
2: Nakalak saya. Oh, jadi dah tu elok. Kira ke boleh banyak suah lagi 2-3 kali datang dah tuan?
3: Ya.
2: Okay tuan, jadi tu awak ke peningan nemu berkeni penata ya asal Nuan tuan nak minta Nuan madah ke diri dulu.
3: Okay, terima kasih Isi. Okey, penatai aku hari tahun rekumai kenawin lah. Hari macan kenawin. Jadi aku sebenarnya pindah ke kampus Kota Semerahan tu, aku gawak ba kampus Miri. Din lebih kurang 18 tahun selama bulan. Kelalu lama hari ni kini. Jadi kau kurang gitu membeli membetuka ngiga haluan ko.
2: Ngiga haluan.
3: Okey. Sudahnya di itu aku gawat di itu lebih kurang setahun lebih dah baru datang itu.
2: Oh, setahun lebih. Ya. Arti ya tadi Nuan gawat apa attack tu tadi bisik dah kurang lebih 20 tahun tapi ya.
3: Ya. Lebih kurang.
2: Lebih kurang 20 tahun. Lama dirinya tuan. Okey, jadi tu nguyang ngagai randau batang randau tu kelemah itu nya berkawal ngau etek JTM Campus Kota Semerahan. Jadi minta nomadah ke berkawal ngau etek JTM tu tuan.
3: Okey. Etek JTM Campus Kota Semerahan tu untuk nama baru. Okey, nama baru tu dah diluluskan dari tahun pelama. Tahun 2025 lah. Dikemendalkan sampai di peringkat kabinet pun sudah mengendalkan nama tu lah. Tapi sebenarnya nama lama ya tu tadi dikumai kami ILP.
2: ILP.
3: ILP ataupun Institut Latihan Perindustrian.
2: Ya,
3: ya. Kota Semerahan.
2: Ya, suah di ngon ti bala bisi madah nganjo numbiak ngan ILP ko.
3: Oh, biar ana. Oh, glamour ke nama ILP ana.
2: Oh, nah sikit hari subuh nan temu orang ILP nah.
3: Ya.
2: Nanti dia tu dah bertukar ngan attack JTM Kota Semerahan ya.
3: Iya. Nama attack JTM Campus Kota Semerahan tu nanti dalam bahasa Inggerisnya. Tahu rekomai kami Advanced Technology College. Dalam bahasa Melayu ya, College Teknologi Termaju. Ngai ke laman bisa nama sekalian ETEC tu dikumpai orang Advanced Technology Center. Ya, okay, nya nama barunya munyi ku tarik Nadai Center lagi.
2: Oh, Nadai Center.
3: College ya.
2: Si, terus college.
3: Ya. So, jadi bila kami menukar penjadaman semula tu tadi, kami berhasrat ke menawarkan kursus lebih besar lagi lah. Ngagai peringkat residual ngagai diploma. Dia tu kami benung rancak lah, benung kat ngadu kutanya.
2: Jadi dia tu nama kini utai ke program kerenang ya udah bisik. Kau nyakak kini ke lagi bisik kan nambah lagi ke program buat attacknya?
3: Dia tu kami meng-offer lah, nama tu menawarkan bisik 7 program ke sedia ada lah. Ianya ke peringkat sijil aja ya. Ya, maksudnya peringkat sijil tu ya nama tu yang pertama adalah teknologi pemasangan pipe minyak dan gas. Kedua, teknologi fabrikasi struktur logam minyak dan gas. teknologi elektrik kuasa, teknologi pembuatan, teknologi kimpalan, teknologi otomotif, ngau yang hujungnya teknologi mekatronik. Semua tujuh program tu menawarkan sijil lah dia tu, ya, kursus yang lebih kurang 2 tahun 3 bulan.
2: Ya.
3: Jadi
2: sijil.
3: Ya. Sida ke okay, lepasan SPM boleh ngambil minta untuk belajar mengikuti program tu lah. Ianya mesti umur mesti 18 tahun ngagai 35 tahun.
2: Oh 35.
3: Oh nama lebih 35 anda boleh lagi.
2: Anda boleh agak. Hau. Adanya ke bukai tuan?
3: Okey. Jadi selain dari tujuh kursusnya tadi, okey, kami pun dia tu sigit semampai ngagak kursus Chasman L1. Nya bila ni biak tu tadi dah ngambil kursus teknologi elektrik kuasa tadi peringkat sijil. Jadi ia boleh nyambung ngambil kursus Chasman. Chasman jadi bila ia tamat kursus Chasman ni lah ia boleh pengiktirafan daripada Electrical Inspectorate Unit lah, jabatan unit merenew Sarawak, Electric Sarawak. EIU lah. Ya boleh Chasman L1 lah.
2: Oh Chasman L1.
3: Ya.
2: Oh jadi nanti saya dah ikut nampung pergi belajar GBC level bukai kini ya.
3: Okey, jadi Sida ya udah setakat dia tu lah lama kami belum merancang untuk program DKM. Jadi nanti Sida habis dia tu Sida boleh nyambung boleh buat Bintulu ataupun buat Miri setakat tu lah. Ataupun ke Semenanjung. Tapi nanti utai tu dah temu lah, Sida pun boleh terus nyambung buat kampus kami Kota Semerang.
2: Erti tadi ukai mina anaknya aja atau lagi boleh nyambung atau ke nampung pelajaran dengan ikas ke tinggi lagi hari ke dambik sebenar tu nak ya?
3: Iya.
2: Jadi tu nyat tadi mimit berkawal engkau ukai mina mimit aja nyat lah tuan kira kemayuh agak terdah diterang kenuanya tadi okay. Berkawal engkau nama program kebisik diatur bisik di sedia ke bawah etek JTM Kota Semerahan. Jadi kemaya hari itu megak tuan mayuh orang nyebut TVET. Jadi nama bawa rundi yang tuan kebuah ya masih mayuh hanya teku yang ke ngagai TVET tu tadi tak ke ngambil TVET.
3: Tanggapan nama tu tanggapan kita maya hari dia tu lah TVET tu mesti udah berubah. Ketegal pengawal industri lebih berkenak ke orang ke kompeten mahir gawak lah berkemahiran. Jadi bidang ke perlukan dia tu adalah bidang dalam bidang AI artificial intelligence lah kok zaman now. Dan ya automasi semiconductor green technology ataupun teknologi hijau engau EV. Adanya TVET tu bukan lagi alternatif tu. Ia bagi bagi kami lah ia tu adalah antara pilihan yang perlu dipilih.
2: Jadi nya mah kebuah tadi nama kebuah orang dia tu mayuh ke ngambil TVET nanti di banding nanti suba nanti nuan tak pandai buat akademik nadai tujuh kebukai reti tadi dia tu anak ngira lagi laban TVET tu Siti Ari Siti udah kira ke nyo udah disebut kita tu sama level ngau akademik dia tu nah.
3: Ya betul. Nanti kita medak dia tu lah. Bak universiti bakal bak UTHM semua tanya pun aliran TVET pun bisa bak di degree dia tu. Tapi just kak aku nerang ke bimbing lah nanti kita bedak aktif kita mengisi UPU lah.
2: Mm-mm.
3: Orang ke biasanya orang ke lepasan form 5 ngah form 6 bila sida akan isi UPU. Sida akan minta okay, program ditawarkan mungkin diploma ataupun ijazah. Tapi kita mesti ikat macam betul-betul antara yang bakal ijazah sarjana muda elektrik. Yang maksudnya ijazah keselamatan lah. Bakal orang yang nak belajar elektrik. Kebiasa belajar akademik pun. Tetapi nanti kita minta program yang ditawarkan ijazah teknologi. Kaya, teknologi ya, bisik nama teknologi dia hanya adalah TVET.
2: Hanya TVET ne.
3: Ya.
2: Jadi nanti sidak ini berarti kamat kumai sidak ya baka akademik kebuka ya merti ya.
3: Ya.
2: Jadi harap ke bala peninga ke benua meda ninga tu harap ke dah terang mah utai ke di terang kenuan bekau engau bekeni cara sidak emilia kos antinya ma kita tak ke anak kita kini deka ngambil siti-siti kos yang kaum utai ke nama ni ke bisik kait ngau TVET tadi nanti jemak sidak ya bisik pengelandik bo atau ke bo kena kita melah skill sidak ya bisik skill
3: ya
2: jadi gue yang tanya buka itu mega tuan lagi mayu mega apa indai dia tu ngombai pemujur semina hari akademik aja jadi baru dia nuan tu ke nemu ke berkenai ke
3: ya ya okey kemaya hari itu lah. Para umat tik kira berjaya untuk ku kita ada ukai diukur dari segi ya tu bisi ijazah. Dari segi akademik lah bisi master. Utanya nak pula segi amai. Tapi utai kira tu pengelandia tu pun penting. Bisi pengelandia aku tu dikumpai kita kemahiran lah. Jadi mayu garaduan TVET boleh ngawak lebih tumu. Laban sidak bisik pengelandiak praktikal. Okey. Tik diguna serta diguna apa tu tik diguna di industri lah. Tik penting ukai okay, jalai tik dipilih ke penting dia. Ya kepenting adalah berkeni nuan boleh nyumbang agai pembangunan ekonomi kita di Sarawak. Nyak ya kepenting dari segi nama tu tadi tujuh kita gawak lah. Ambil ke banding lah mayuh ni biar ni biar aku dah lepasan aku ngena nama lama lah LP tu tadi sidak tu udah kira hidup mana boleh bisik gaji sampai sekedar tu kira bagi aku lah nanti di lepasan form 5 bisik aku student ku ke Subak bak politinik yang ada gagal masuk bak LP ya. Jadi lepas lepas ya habis bak LP ya terus boleh gaji 8K sebulan
2: ya.
3: Bagi aku nadai pengalaman cuma dari segi pengelandian engkau mayanya antara yang nama tu ya bisa peluang lah mana peluang weh bakal kena jepot lah tapi saja
2: nyok mah tadi laban nang kita ngumbai sidak ya ke ngeripe bakal kena ke ambil ke bandiang tadi sidak ke ngadu ke tai ke elektrik elektronik tabakanya pedak bakal ke nyamai je orang bukai pun boleh ngagak rata ya tadi tang nanti sidak bisi penglebih penau bekawa ngagak utanya nyak pan boleh mai sidak ngagai penghidup ke kena ke mana menyana lagi
3: ne.
2: Okey, udah tu lagi tu nampu randau tu tuan nampu aku jongkit randau tu tu tu menggal dulu awak tu enggak lagu ku dah dipilih kami ba hashtag demi aktif ana enggak pindah ke frekuensi kita terus belengok kami ba YFM. Jadi udah tu lagi agi mega berandau enggau temu ai ke bisik datang ke konti YFM. Lagu ke sekali tu lagu hari Ethnic Transmission CGPA.

Kalau duit itu lagu kena merindang kita ke benua mendak kami live buat Facebook YFM. Lagu Ari Veronica Natasha telah pengerindu. Siti lagu kepilih kena merindang kita ke benua mendiang ke kami YFM. Jadi bakal ke didikan kita hari pun program tadi agi bisik temuai ke beranda ngaku ianya temuai kami ianya teknologis Wat Anak Ramba ianya ketua Jabatan Elektrik dan elektronik ke bawah ETEC JTM Kampus Kota Semerahat. Nah, jadi gue yang gagal tanya ke buka itu tuan nyak berkawal ngau kelimpah ngada ke pekerja pengawak ke landi bawah ETEC tu aku berkeni ETEC uliah

0: ngau bisi budaya yang profesional yang bergulai maya yang gawa.
1: Katanya Siti Ari ulah ke patut di kembuan sidaya. Okey, semina sidak ke udah pansut Ari attack pelabak aku ne tuan lepas tu ulih dikena sidaya mai sidaya kene ke maya sidaya ngereja pengawak gawa utainya nasi ge patut di kembuan sidaya ne tuan.
0: Iya. Jadi kini sida boleh utam satu. Jadi kami menyediakan latihan industri sida yang sudah belajar di kampus kami. Jadi sida ya perlu latihan industri 3 bulan. Gawa mengau company kini mah bala syarikat dia ngerja sida ya. Ambil so lah saya menelebak diri lah gawak dia. Jadi cara kami ngajar sidak pun sidak yang rasuah kami utai ke amai baka nanti baka sidak ngambil kursus ekon. Sidak akan servis ekonnya lah nanti ekonnya jai sidak yang belajar ngeripainya ambilnya jadi mana namanya kenyang bidang otomotif asal muka injin mesidak ya dan yang buka dia pasang baru hidup kena bisa punya kemaya belajar berapa kali ngulang utanya baru jadi hidup nyak mah cara belajar dia lah kini kami ngasuh sidak ambil sidak ya untuk kira holistik lah boleh bekerja. Jadi kami mega ngangau kebala sidak industri lah ambil madah ke nereang ke kini ke cara-cara anti sedai gawa ila kalau sida kalau kami dari segi peraturan bakal hida JDK pun ngemerik talimat semua sampai ke kini kami ngangau ke SPRM pun madah ke ambil sida ya nak ngagak utai ke kini kita yang dari rasuah tu misalnya dah sampai utai misalnya kami kak membentuk sida ya ambil sida ya jadi pekerja yang betul-betul manah lah.
1: Nyak mah munyai ko tua tu tadi non dah madah utai ke bekenya beke disiplin enggak ulah ke mana bekenya dan sikit ya patut di perhati ke kendur sidak ya belajar mega cukup manah nyak tuan lah banyak macara kena sidak yang masang kene ke awak ke sidak ialah boleh gawok ngan mana mai jemaah ialah ne.
0: Ya.
1: Jadi di tu mai hurang ke muka bisnes tuan.
0: Ya. Betul.
1: Jadi pengelandi TV tu tadi pedih nanti daripada tu nang cukup berguna ya laban ya ukai semina hari pengelandia tu penemu tu ke ngerja siti-siti pengawak tang pengelandia tu pan patut nambah patut mayu tahu daripada ke kita atau injau diperluas ke tu lagi makin mayu lagi utai ke ditemu tu makin nyamai lagi tu ngerja ne. Jadi ulih kini TVET tu tadi kena ngepun ke dagang bisnes kediri antik baru ni tuan tu tuan
0: ulih jawapannya ulih jadi pendekatan kami dia tu nemia ke belajar kan diajar kami di kumai i keusahawanan. Jadi ni dia diajar berkena ingat ngagak profil syarikat ya mendaftarkan syarikat ya ba register of company semuanya diajar magang. Jadi berkena ke ngira kos barang kekal jual ya semua diajar. Jadi denyak udah sida yang ngiranya tadi sida ya dipinta kami berjual barang sida ya secara online. Jadi duit kuliah hari jualan sida itu direkod. Berapa kos, berapa untung kena bisik menyerugi, bisik kena untung lemah untung lemah tak belajar. Kenyak mia. Dia nakkan untung magang lah. Lepas bisik barang nak laku. Denyak jadi bisik cara buka nanti bakal kami bisik aktiviti bisik-bisik aktiviti pengerami. Okey, jadi mayuh public data lah. Data kia. Jadi kami pun minta sidak kena biak tu tadi cuba nyual barang kena gagak sidak ya. Jadi semua hasil yang tadi direkodkan. Jadi duit keuntungnya mpuh sidak lah. Nadai kawal dengan kami. Yang paling mana kami bukan medak sidak ya boleh berdagang. Okey, sebenarnya berdagang secara

0: buka gerai maksudnya, tapi sida ya bak online. Maksud sida orang hari dini-dini oleh muda dari sida. Sida ngepost. Nanti sida ya oleh nyua produk sida beli online. Ya paling mana.
1: Hari ke diperhati nuan dia tuan. Bisa tak kini student nuan yang kendang ya dah. Kalau dia ajar nuan munyik aku tadi. Pada nuan udah ngagak bisnes ke diri.
0: Nanti daripada ya dari segi lepan kesahanan tu tadi kira baru, tapi sudah bisa. Dari segi berapa untung nak pastilah. Tapi nanti dari segi ke ngagak company, kami ngagak office ke dari impo semuanya sudah bisa.
1: Jadi harap ke udah bisa course atau ke program ke dah di kena ke lagi baru menyekunan tadi lah tuan. Harap ke mayu lagi mah orang boleh bisa bisnes ke diri dia tu lah. Jadi AI, Internet of Thing, IoT tu majak ngerembai. Nuan tadi bisa dah nyebut berkawan dengan AI megak mimit. Jadi udah kena biar TVET bersedia napi ubah pemansang tu
0: hari ke di pedak nuan. Baku nang patut. Ya nang sepatut lah. Industri kami hari tu benung balih ngagai AI, IoT, otomasi engau pendigitalan lah. Nyalai pelajar TVET patut seluruhan nambah serta ningkat ke pengelandiak sida ya. Okey. Ngambil ke sida yang relevan serta boleh bersaing buat peringkat global lah. Jadi buat attack kami seruan nak ngadu ke muda nama tu muda latihan ambil utanya setimpal ngau utai tik diguna buat industri. Kami bisa kumai orang nama tu tadi rancangan untuk pendigitalan dari impu buat di peringkat jabatan kami lah, supaya utainya nimbia-nimbia ialah boleh nangkup pengawak ke kumai tua pakai AI IoT itu.
1: Mana amatnya tuan. Jadi tu suah amat akai ukai aku ajak datang pelabak aku peningau pan suah menyebut tau ke kau nya bisik ningau kini patut bisik penlebak dulu baru nyamai boleh pengawak. Jadi berkena ke attack tu tadi mantuk nembiak nguleh ke penlebak sebedau tembuk belajar tuan.
0: Tu sigi sigi siti cabaran ke paling besar ke perlu nanti dulu subak kumai kami nama tu sida ya industri tu tadi nembiak tu nak cukup latihan ku sida ya. Jadi okay nak cukup latihan nak cukup kompetensi ku sida ya. Bakal sida ya CJ ke perlu bakal buka ya bakal fire wash je utama sanya lah mesti kat bisik dulu baru sida akan ambil. Tang utanya sikit satu cabaran lah utanya di kereta tu, tapi kami dia tu lepas kami ke ngajar latihan tu tadi kami kat mesti minimum requirement punya kurang kini kat ngadu ke latihan tadi. Jadi maya kami ngagak kelas. Jadi dia kami merik pendekatan ngagai pembelajaran berpelasar ke industri. Ngena latihan industri munyi ku jakok tua tadi. Danya lawatan teknikal. Danya program industri ba kampus kami ngangau ke syarikat nanti sida bakal nama tu syarikat dalam dalam kampus ko kami ngangaunya. Jadi bisi bakal company tadi bisi dalam kampus kami. Sida ya ba bengkel kami dia. Jadi sida lebih smart lah ngobala kami. Danya kita yang guna kaedah place and train. Maksudnya yang tadi company-nya tadi ngambil orangnya gawat dulu danya nganjung buat kami dia dilatih. Ya, salah satu cara kini ke nambah ke pengalaman lah industri.
1: Okey, tu ngetu dulu dah lama Mayuh dah penerang ke dah dikongsikan wan bekau ngoi tag tu tuan. Jadi tu kena menggal randau tu kita berperindah dulu ngoi cerita lagu ku dah dipilih kami bah hashtag nombor aktif ana mindah ke frekuensi kita terus belengo kami ba YFM. Jaku perangsang Edward Pusah.

0: Hi, kami
1: Slave.
0: Kita benung ninga
1: Hashtag Nambia Active.
0: Segulai sejalai.
2: Ya, terima kasih yang kita kagi mengkam gelengah kami buat YFM. Kagi milih YFM jadi ke City Area Station pemerintah kita. Kita ke mendengar kami kena channel 871 Astro. Terima kasih mega laban lagi bergelengah kami nyentuk ke jam dia tu. Jadi berkonti dia tu lagi ngaku bergulai hanya teknologis Wat Anak Ramba, hanya ketua Jabatan Elektrik dan Elektronik ETEC JTM Kampus Kota Semerahan. Jadi itu tuan kelimpah hari randau tu kebukai berkawan dengan ETEC tu tadi orang ke lepas SPM siapa lagi kini boleh belajar buat ETEC tu?
3: Orang ke lepas SPM tu biasanya tidak akan mengikuti nama tanitiah ke program sepenuh masalah. Nanti ke ukai lepas SPM sidak ke udah benda bekerja di luar din, okey, udah bisik pengalaman gawak semua. Sidak tu tadi boleh ngamai kursus bakami dia, ya, kena kursus kumai kami kursus jangka pendek. Maka kursus adjustment, ngambil kursus 3G welding, 3G itu misalnya pipe fitter, machinist, penulis. Tapi sidak ya perlu data IKEA. Jadi ni utai tu nak pre nak pakai ke full time dan tu bisa bayar ya. Jadi sidak ya kami dia tu pun sikit semampai baka baru-baru tu tadi. Bala sidak MLG Bintulu nganjung bala technician sidak ya training CNC nama tu lab machine, mailing machine, sidai training kia sidai bisi lebih kurang 2 minggu sidai boleh technician sidai bisi 8 ikut nak salah aku. Jadi nya antara orang ke contoh ya ke boleh datang ngi kami kia lah.
2: Jadi reti tadi ukai semina orang kelepas SPM aja tang ya terbuka ngi guys semua orang asal aja umur munyi kurang tadi 18 yang tu ngi 30 tahun apa ya.
3: Hanya ke untuk program sepenuh masa. Ante ya kena sepenuh masanya, okey, nada limit masa.
2: Nada limit umur ni. Okey, reti tadi kita tahu belajar nampun belajar dia nanti nyemok kita kena ke belajar kira ke kena nambah peremu kita bunyi ke tuan tadi. Jadi nanti nuan tu tuan diberi peluang ubah rundiang orang pasal TVET tu tadi berkini nama utai kereka diubah nuan tuan.
3: Baku aku tu lahir aku merik contoh bakum pun. Aku tu sekolah kelia, okay, belajar dari akademik. Belajar aku ni bentuk nusi je keluar Jawa lah. Ambil degree tadi, dan ambil degree tadi. Danya tadi bila aku gawak berkilang. Gawak aku berkilang tadi. Tak nak nemu tai munyi korang tu baka sepatutnya tanya nukar lampu. Aku nukar lampu aja. Rumah tak terip, dia nukar lampu. Ya, ke contoh ya, laban ada skill. Jadi skill tu adalah satu keperluan. Jadi mayuh bala nimbia kudah bisik pemujuan tidak ya bila sidak sudah belajar pengelandia tu tadi. Jadi pengelandia tu kita bagi aku bagi kita bagi Malaysia tu tadi. Terutama kita Malaysia mungkin tiba senanjung dia ya tumuge. Kita di tu LP baru start ya subala LP baka LP di Kota Semerahan tu tadi baru start tahun 2000. Orang dia 1975 dah bisik. Berapa jauh kita tinggal senanjung dia. Jadi nanti kita mandi yang luar negara lagi lagi jauh kita ya. Orang bakal negara developed country bakal hidup Jerman. Jadi tanya sidanya udah berguna aku tanya megang. Belajar ke pengelandia ya. Jadi ke baku mana kita nanti nak boleh bak akademik tak lalu tukar mengagai tanya ke pengelandia jari itu tadi.
2: Banyak mah ke dikena maya kemayari itu dah tuan. Jadi bak pengarap ngagai Tibet di Sarawak tu tuan. Engau pesan ngagai nembiak ke benuang giga tungok ku yang sidak lepas habis sekolah tu nama kini Jakob Renuan.
3: Pertamanya lah aku biasanya apa inai lah. Apa inai selalu mengiga ke bala kami lah. Okay, personal sudah IPM kami boleh tak nulung masuk ketuk. Sebenarnya kami tu nak boleh nulung 100% bakal ngambil anak-anak tu lalu masuk kita nak. Ia mesti mulai sistik proses. Dekumai kami nanti kat masuk lah pusat latihan tu ia kedungumai kita yang nak sistik dekumai Aptivet. Tanya Aptivet tu tadi. Jadi setiap kali lepasan kami ni tu nanti keluar aja putusan SPM Aptivet terus buka.
2: Oh, berarti sidak ya oleh tajak ni oleh register.
3: Ya, roger register. Subak subak UPU. Dia tu KG UPU. Dia tu kena Aptivet. Ya, dikeluarkan oleh Jabatan Pembangunan Kemahiran. Jadi semua tanya di centralize kena Aptivet. Jadi siapa-siapa ke luar dian balan biak ke rindu ke pengelihat jari itu dah terbuka rundiang gini nama asuh minta mengena Aptivet tu.
2: Jadi nadai kerika nadai hari bulan ni nak buka ni kemaya nadai ne nang segi sepemanja tahun mah ya boleh di register kenya ya.
3: Nah ya bisi tempo.
2: Bisi tempo.
3: Jadi maksud biasanya tadi bila kami dia tu pendekatan kami Subak nama tu nantu berpanggai dengan keputusan SPM kami tapi dia tu kami lemah kami nyu sama berbuat melatih lah. Jadi kami tu bila buka aja keluar aja keputusan SPM terus tanya bisa.
2: Terus bisa.
3: Jadi Aptivet lah kena nama ya.
2: Nyamai mau dah tu nanti nyama bala anak kita ataukah kita empu kini bisik pengelan bisik pengerindu pengelan dia atau ke kemahiran atau ke skill punya ke kemahiran itu ada salah tahu register buat Aptivet. Jadi tu nanti kita itu tadi tuan bertemu baru dalam 5 atau ke 10 tahun kereka datai nama kini ubah ke dekat daripada Nuan atau ke dikarap ke Nuan ada pemansan Tibet di Sarawak itu.
3: Aku ngarap ke lebih mayuh lagi anak Sarawak lah. Lepas kita sudah tinggal punya kujurandau ketua tadi lah. Nyong berpuluh tahun kita dah tinggal nanti ada banding dengan hari sepiaknya lah hari balaman medik kita hari Semenanjung dah. Jadi ngarap kadang Sarawak tu mayuh jadi profesional lah udah tu danya sidak ya mayuh hanya di ketua iba industri lah. Tegal sidak udah minat belajar ngambil pendidikan Tibet. Jadi kampus kami itu dekat terus bekerja sama nama tu terik yang kau MEITD okay, serta industri ambil kami itu boleh menghasilkan tenaga mahir tik memenuh ke utai tik diguna ekonomi bak maya dudi hari. Kami ngarap ke kerjasama tik rapat antara perintah industri latihan ketik bukai Sarawak boleh nyadi hub pembangunan bakat teknikal bertaraf antarabangsa di rantau Borneo. Selaras dengannya aspirasi strategi pembangunan pasca COVID-19 Sarawak 2030 itu boleh dicapai.
2: Anya meh Arab ke utai ke Arab nun tadi ari pemansan TV di Sarawak ditu mujur matuan manah ba tahun ke 5 atau ke 10 tahun ke datang ni tuan. Okey, jadi arana tu nya datang ba ujung ke nya abis utai ke bisik ndak kena lansan ndak sempat dikenang tua kini ke nya dekat dikunci kenuan ba awak ke sekali tu tuan.
3: Okay lah, di tu aku ngambil peluang tu lah agak nesau semua. Ianya kena 29 bulan 8 tu tadi ila kami bisa ngagak majlis convocation di peringkat Borneo lah. Di tu convocation tu digagak ba kampus Miri. Ianya untuk convocation tu adalah convocation ke 29 tahun lah. Jadi ngarap ke semua tidak ke grad graduan tu boleh datang lah, ngerata ke diri. Jadi ngau pengujung ya, aku bega minta semua balan NBA ke lebih-lebih lagi ke lepasan SPM. Kalau sidak ke bisik minat dekat nambah ke pengelandia ngambil ke sidak boleh datai ngagai kampus Kota Semeran. Kami itu sentiasa terbuka, sentiasa buka pintu mantuk bala bala kita lah. Ketik bisik hati dekat ngigak pengelandia kemahiran tu tadi. Jadi aku ngarap ke TVET tu UKG sebagai pilihan tik kedua lah, yang adalah satu pilihan untuk kita yang tentukan jalan penghidup kita. Ngarap ke sidak ke boleh TVET tu lah lebih mujur lah, mujur ngemansang ke diri ngau menua kita lah. Jadi anda nganti peluang peluang tu nak datang dengan kita. Kita pun mesti kan agak peluang nyip apa tu mencipta. Peluang mesti dicipta. Okey. Kita mesti optimis nah yeah, agak peluang. Jadi jadi pengujung sekali terima kasih ngagai RTM Sarawak ya. IC. Ketaga udah bergulai dengan aku ke Sarito. Jadi terima kasih ngagenuan.
2: Ya, terima kasih banyak ngagenuan tuan udah limpang datai meri awak no ngagai kami di tu berandau berkunci engkau nama utai ke di Kumai TVET mayu utai ke di kunci nuan sekebendar ya nama program kos kebisi di abo etek JTM Kota Semerahan tu tadi. Jadi harap ke semua bala peninga engkau kita ke bisi medak kami live pa Facebook YFM udah kira ke udah terang udah di temu kita tajapan engkanya bisi utai ke kak ditanya kita nada salah kita tahu telefon ngagai attack JTM pu nama nombor telefon ni tuan
3: 082-465-100.
2: Aha ya tadi nombor telefon tanda baru tuan
3: 082-465-100.
2: Ya. Jadi harap ke bala peningang engkau kita ke adakah bertanya dengan silik lagi berkawal engkau program ke bisi di sedia ke buat attack JTM tu boleh bertanya dengan guys sedak yang po Daniel. Okey, jadi engkau tu sekali lagi meri terima kasih tuan. Jadi kena ujung ke program hashtag Nombi Aktif tu merindang kita engkau Siti lagu ke udah dipilih kami buat YFM. Jadi engkau tu bertemu baru kita buat awak engkau hari ke Bukai. Temu baru tuan.
3: Okey.

Penerang Kenuan. Kumpul Penerang, simpan rekod di Silia pasal semua communication, transaction dengan semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan.

0: untung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung agen wan. Pesan tu hari YFM.
1: Maya hari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung ngau mulut, tak ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin ba website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Lagu ni Jeffrey Nyaloi kampar di pelepang ujung ke jam dia tu pukul 5.24 minit lemai. Selama-lamai dengan kita ke baru buku lengah kami buat YFM ke baru tamak ke dalam kereta kini jam ke dia tu ke baru mendiang ke YFM. Terima kasih lah pemilih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Jadi tu berkongsi dengan kita gaya hari untuk 12 jam berengkah hari pukul 4 lemai tu tadi. Kalau gaya hari di pelabok ke Kudik serta hujan bawa sekedandur di Kapit, Bintulu, Miri, Ngolimbang lalu di pelabak ke Nada Hujan.

0: yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ya, limpang dulu maca pesan berat berenggat ke terubah diterima kami. Okey, hungkup ya sari itu. Jaku pesan pemati ke terubah datari Dana Anak Garit. Okey, madah ke pemati Jawai Anak Jantin tau ke Suria. Iaitu dah nadai kena kari minggu 16/8 dekat di Intu Balamanyuah Barumah Manggat. Nanga Arjau Betuang kena kari 3/19/8 di Anjung ke Pendam pagi hari 4/20. Hari bulan 8 bak pendam Sungai Rungan di Nanga Ajau. Pesan dituju ngagai Yang Berhormat Dato' Gerard Rentap Jabu, Yang Berhormat Dato' Dr. Richard Rapu, Bala Kepembelayan Sepemakai bak Pasar Atas Ngau Baruh, Luban Ili Ngau Baruh, Jungkal Suri Lalang, Suri Nanga Dabuak, Bala di Serian Ulu, Matup Jelawatas, Batu Nindiang di Mukah, Metuang di Roban, Panjang Baruh di Roban, Pemega di Nanga Buai, Ajuang, Udau di Pakuk, Penyelaniah Kibak Kerun di Merunjau, Kerapas Pak, Jamin Anak Jantin di Bintulu, Robin Babak di Miringgau, Ben Abe di Miringgau Bala, Sepemakai Bak, Lubau, Lama Engkau Baru, Nanga Jelau, Meribuang di Layar, Sekatap di Gensurai, Engkau Banji, Serudit Engkau Binggau, semua kita kenglala Niang, Jawai Anak Jantin, dipinta Datai Magang, Ngesah Penusah Rabat tu, penerang kesilik telefon ngagai Lili 013-557-7628 tau ke Guang 019-836-9364. Pesan pemati kedua datari Achan, madah ke Indai Jurni Anak Ngangga, tau ke Indai Achan, sudah nadai 18/8, kena kari dua pesan, dituju ngagai kebablayan Barumah Thomas di Berangan, Liduang empat buah rumah, Rumah Jelendai Lipat, Rumah Rebecca Lipat, Rumah Ungin di Kejemut, Rumah Jurukan Tembuang, Rumah Baruin di Tabut Tebarung, dua buah rumah, Rumah Jinsian di Pematuh, Rumah Jack Pais, Rumah Biliang di Tanjung, Rumah Lembu Entalun, Rumah Thomas Pelasuk, Rumah Sim di Pesangu, di Rumah Punai Baloi, Rumah Rundai Baloi, Pentiak tiga buah rumah, Kubal enam buah rumah, Rumah San Undup, Ngau Bala di Isu Bangat. Kebablayan kengala Niang tu kena boleh diperintai ke di Temagang Niang, dekat di Intu di Sengai Balamanyuh 19/8, kena kari 3 di Anjung ke Pendam 20/8, kena kari 4 bala kita dipinta datang ngagai rumah Unggu Memaloi Batu 8 Sekerang. Ngalian ke pesan ketiga pesan pemati mega ianya datai hari Buddha Anak Ambau ngari ke sidak ya sebilik madah ke mentua ya mit anak janda tau ke Indai Jati ini ida udah nadai urung ya tengah hari itu tadi hari 2/18/8 dekat di Intu Balamanyuh kena kari 3/19/8 bak rumah Ayum Sungai Maram Bawah Celum Dalat dianjung ke Pendam kena kari 4/20/8 pesan dituju ngagai kebablayan di Narup di Nanga Oyak Rumah Dari Rumah Dua Rumah Tulo, Rumah Bala, Rumah Iman, Rumah Abus, Rumah Buan di Batang Oyak, Rumah Lawai, Batang Oyak, Batang Bawah Burak, Batang Bawah Celum, Batang Sebakung, Rumah Semu, Rumah Linggang, Rumah Buan, Rumah Umpang Ilai, Rumah Cina, Rumah Monica, Rumah Richard Kilat, Rumah Cuak, Rumah Minggay, Rumah Umpang Munang, Rumah Lasan, Rumah Rampai, Rumah Sendri, Rumah Sipuak Kebablayan di Bintulu Miri, Bawan Beliang di Penggala Lubang, Siung Tengah, Rumah Nyambung, Gau Semua Kita Kenglala Niang, Mit Anak Janda, dipinta datai magang penerang kesili atau telefon ngagai menantu Niang tu, apai tandang, ngenal umur ke 014-881-9954. Pesan keempat, datari Sabat Anak Ajaib, madah ke pemati Aju Anak Long, tau ke Indai Sabat Anak Ajaib. Niang tu udah nadai, kena ke 17/8, dekat di Intu Balamanyuh, Barumah Beruin, Tabut Sekerang, Seri Aman, kena ke hari 3/19/8, dianjung ke Pendam, kena ke hari 4/20/8, bak Tanah Pendam, Chapel St. Peter di Kubu Mali. Pesan, ditujung agai kebablayan, bak Tembung, Kejemut, Lipat, Ulu, Ngau Ili, Liduang Mayeng, Liduang Buli, Liduang Gimung, Bala di Tanjung Pelasu, di Paris, Buai Melanjan, Memaloi, Baloi, Bala di Sabu, di Tisak Tiga Borumah Entalun, Gau Bala di Skim Skrang, Gau kita kenulih di Rintai Keritu, kita kenglala Niang Aju, Anak Long, di Pintak Sama Datang Ngesah, Penusah Harabatu. Ya penerang kesilir, tahu telefon ngagai lumur tu, inya 010-361-5429 atau ke 014-390-5429. Lagi nampak baru pesan bahawa rangkat kedua hinjau Melissa Francis dengan lagu Ya Andau Penguji.

0: Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, Hari RTM Klik tau ke My TV.
1: Ya, kami mega tahu didinga ngena channel Astro 871. Macam baru pesan baru ngat kedua pesan ngata sulit. Datang dari Winnie Ludung anak angkol ngari ke sedar sebilik mendah ke pengata sulit siah anak job tau ke Indai Bintang nguan ulit kena kari 6/22/8 malam ya. Pihak mega ditampung ngau pengawak ngata sulit hari Minggu 23/8 pengawak tu diatur bak melatari satu jalan selirik di kapit pesan di tu ju ngagai bala kabar belayan kenggalan yang tu abak sekayu guard bali bala di tiau ili ngaulu Kuching Bintulu Miri Brunei Sibu Song gau di kapit ga semua kita kenggalan yang tu dipinta datai ngagai melatai satu jalai selir di kapit ya pendengar kesil itu telefon ngagai Winnie Ludung 011-218-9698 tau ke Remy Nyuling dengan lumur 017-896-2092. Pesan kata sulit ke sekali itu ya Bala Manyuh dipinta datai ngagai rumah Madeline Endun Lubuk Mawang A Jalai Engkerbai di muka kena ke 22/8 hari 6 pukul 10 malam enyak pengawal kata sulit lalu pengawal berantu pesan dituju ngagai kabar belayan kala niang Steven Begai yang anak bidar bala kejauh enggau semak dipinta datai ngeluk pengawal tu ya penerang kesil kita tahu telefon ngagai bidar lumba telefonnya 011-213-62 2375 tau ke Jackson Damu 014-376-4135. Pesan ngata sulit ke tiga datari Lium anak Nuin madah ke kabar belayan. Okey, kenglala niang apa ya? Niang Nuin anak Bunjang. Pihak megat dituju ngagai menyadi niang apa ya tu Indai Rontang. Tau ke Seti anak Kuang bak Muput rumah Ukiah Empina. Tau ke Indai Ndun bak Julau rumah Raca Nyala Ladung. Pihak megat dituju ngagai Entap anak Ambau. Tau ke Apai Empiang. Gau semua kita kenglala niang Nuin anak Bunjang. Baladi anak di Muput Kibak Ngau Kanan di Sangan Balak Bablayan Bak Rumah Baja Ngau Rumah Suang di Nangasana Rumah Kenedi Rumah Satan Separai Rumah Nira Nangatau Rumah Salih Nangabenak Rumah Saran di Nangatau Rumah Siba Nangasetengin Rumah Louis Anding Rumah Jampi Ulutau Balak Bak Rumah Jana Rumah Lambat Rumah Ukiah Rumah Roland semua tu di Muput Magang Ngau Kabablayan Bak Nangah Jengah Ngau semua kita boleh dirintai ke nama Dito Magang pengawal kata sulit tu dekat Penyadi kena ke 22/8 kena ke malam hari 6 nyentuk ke pagi 23/8 23/8 pengawal paginya ditampung ngagai pengawal ngagai pendam niang tu di Batu 27 Jalai Bintulu Miri pengawal kata sulit niang apa sedar tu dekat diatur rumah pekerja Jalai Taman Jasa Putrajaya penerang kesiliat telefon ngagai Lium 019-9655-579 Selian 017-751-1697. Pesan keempat pesan ngata sulit ngamuai yang terbalu datari juti anak enjah tau ke apai jimbun ngari ke sidak ia sebilik madah ke pengawal ngata sulit niang bini ya bangji anak tengalai tau ke indai jimbun pengawal diatur malam hari 6 22/8 lalu diketas kena ke pagi hari minggu 23/8 ngau pengawal ngupas yang terbalu pesan dituju ngagai kabar belayan di Balasoi Marudik di Melikat Lambir Entulang Batu Niah Tatau Buluk di Lubuk Antunggau Bala di Miri Ngau semua kita kenalan niang baji anak tengalai tau ke Indai Jimbun dipinta datang ngagai rumah Yempu Bak Lot 1279 Lorong Perdana 3A2 Tudan Pes 6 Miri penerang ke silita telefon ngagai AT tengalai ngenak lumur 011-251-4602. Pesan datang hari Saka Anak Ungah. Ianya pesan ngata sulit tu ngari ke sida ia semenyadi madah ke pengawak ngata sulit Niang Indaya. Ianya Niang Dayang Anak Kalum pengawak diatur 22/8 hari 6 pukul Satu malam, okey, satu atau ke sepuluh malam tu yang tak terang di type abad itu, apa yang kita sulit tu dekat diatur baru rumah Sida Empu, baru rumah Saka di Ulu Tiris, dua jalan Selangor Mukah di tuju, ngagai bala di rumah Tawi, rumah Seli, rumah Anca Megau, rumah Temesu Atas, Temesu Baru, rumah Jubang di Pengkalan Lubang, simpang bayan bala di rumah Mutu, rumah Inti, rumah Awin, rumah Andau, rumah Seruji di Liuk, rumah Tan Liuk, kapal pelayan di Sebuluh Ngau di Liuk, Ulu Mukah, kapal pelayan di Bayan Ulu, Kaluang Anak Buku di Pasai Siwong, kau semua kita kenal di Runtai Kedito Magang. Penerang kesilat tau telefon ngagai lumur tu 019-467-6143. Pukul 6.46 minit lemai kita nginjau duna merilah kedengar lagu yang semampai laku.

Tengok yang baru mengagai pesan berat berenggat ke penudi itu ianya datari pengajar Suzana Anak Jimbai. Pesan dituju ke semua kebelayan di Pasar Kenawit, Sibu Jaya, Bala Anak Randai di Setepus Balingian, Bala Anak Buddha di rumah Janin Setuan Balingian, kebelayan Berumah Isau di Nengawuh Kenawit, Sidak Maja Menyanak di Durin Sibu, Sidak Pantan Menyanak di Yung Kapit, Kaunselengang di Lubuk Bemban Mukah, Tuan Rumah Catherine Tamuh di Alp Sibu, kebelayan Berumah Bungan Batu Lapan, Jalai Oyak Sibu, pemegak di Rumah Dik Batu Lapan, Bala di Rumah Digat Nangas Sebindang, Sida Pengulu Surang Semenyadik di Tajam, Sida X Derisa Bandang Semenyadik di Rumah Linguh Keranji di Entabai, Sida Tua Rumah Kelambu di Merurun Lamba Entabai, Sida Randi Tau Keapai Gata Berumah Laman Nanga Nuntau Entabai, Mangi Tau Keindai Frada di Nanga Stras Julau, kebelayan di Igu Tamin, Bala di Rumah Jampa Belungai Tatau, Rumah Joni Nanga Liwa Julau, Rumah Sebi Segamang Atas Tamin, Bala di Batang Pakuh, Batang Berjahit Batang Tamin Oya, Batang Pui, Bala di Skim Gembur Sekuau, Kucing Bintul Miringau di Brunei Darussalam, kita kenal Niang Jimbai Anak Ambil Tau ke Apai Susan. Pengawang kita sulit ke pengawang kita sulit Niang Jimbai Anak Ambil tu diatur 22/8 kena kari 6:30 pagi untuk ke 8 pagi Barumah Tan Nari Skim Gempur di Sekuau ditampung ke pengupas Entebalu muak ke malamnya begak 7:30 minit lemai Balai Jawah di Bidak Datai 21/8 sama Nguan Uliat penerang kesilia tau telefon ngagai Suzana Jimbai ngenak lumur 012-5202-401. Galian ke pesan ngintu ngau sembiang 100 hari itu datari Florence bilang ngari ke sidak sebilia mandah ke panguang ngintu ngau sembiang 100 hari ke niang apai sidak ya niang bilang anak simen diatur 22/8 pukul 7:30 minit lemai barumah niang tu di kampung Batu Mumung di Semunjan. Pesan dituju ngagai semua kebabelayan yang kejauh ngau semak kena oleh dirintai ke ditumagang dipintak datai ngagai pengawak tu enya panguang ngintu ngau sembiang 100 hari niang tu pendarang kesiliat tau telefon ngagai Florence 011-3141-0905 tau ke Mike Tanggi ngenak lumur 012-8287-915. Pihak begak pesan ke sekalinya pesan sembiang 100 hari ngau ngingat ke pemati 17 tahun datai hari Marena Anak Buddha madaka pengawak sembiang 100 hari niang Indah Ya Jenai Anak Gayau ngau ngingat ke pemati 17 tahun niang apa ya Basil Buddha Anak Masan pengawak tu diatur 22/8 pukul 8 malam hari 6 tu bak kampung Tabuan Jaya Tengah Lorong 7 Jalai Urat Mata. Pesan dituju ngagai Kaban Belayan Bak Kampung Tabuan Dayak, Kampung Tabuan Jaya, Kampung Sungai Larut di Sungai Nada, Batu Kawah, Empelanjau Bakung, Jungkung, Balah di Banting, Miri, Mungut Sawak, Engkeranji, Setutung Baru, Siokandis, Ngau di Kota Semarahan, Ngau semua kita ke nak lihat di Rintai ke di Temagang, Kalai Penerang ke Siliak, kita tahu telefon ngagai Mariana Buddha 013-575-2686 tau ke Richard Buddha mengenai lumur 012-878-7209. Sebelum dia ke program Arah Mansang berjam kedua sada lemai kena ngujung ke awak pesan berat ungkap yang lemai itu berita kita dengar lagu di sada Stanley Bayang Merampau 7:30 mending ke berita lemai hari kami di YFM.

0: Selamat bertemu baru dengan aku bala peningat bab program Arah Mansang. Siti program yang kali keluarga hari Indopis bertanam tupik Sarawak. Jadi bab program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulang dengan aku Lee Hendrik ke Alai Minggu itu, aku dikamai kita dengan keranau aku dengan siko usahawan ke bisik dengan adu projek dan nampun sawit dikena nambah ke penatai pemisik ianya Encik Adiah anak bungai hari Sungai Mador Batu Lapan Mintangor. Ngau tau aku ngalukan wan Encik Adiah ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adiah.
1: Selamat bertemu. Terima kasih.
0: Sama-sama. Jadi Encik Adiah, boleh diorang berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tau berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
1: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat minyak aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk ah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik dengan suah aku nanam sawit maya nya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya laban ya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kita nyarinya aku bisi hati ke aku mayanya 2011 nya aku bisi hati lah ke nanam sawit nya aku mupuk mayanya nanam sawit
0: luar tu tadi kira di Perancang kari bala
1: bala ayak aku bala orang bukai meh bisa ikan nyebut orang bukai yang tadi laban tidak bisa ngajar ke laban menatai ke pemisik kita lah utai tau labannya sebulan sekali ya sikit bisa pansuat hasil yang agak kita ini aku berengkeh lalu nanam lah aku mayanya 2011
0: ya aku dekat agak nanya nak ke dia tahu ulian nuan agak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan nanam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
1: anggaran dia nanti dia hater tadi hater ni lah bisi 100 hater 200 hater ke ni tak tahu aku
0: belah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Selesai 300 baru 300 baru nama tadi neh.
1: Au kenyamnya nama ya 2011 nya. 300 tanam ku tiap-tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke pakai anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
0: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun beli maya nya
1: maya nya aku beli leka maya nya terubah nya coba dia amat beli leka benar ni gak leka mana maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba aku beli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya apa pedih nak mayanya ngigak leka mayanya coba ternak kumpul bisi kira ke setahun men tanam aku ke baru aku nanam ya kenyak dia tiap tahun aku berkenyak belama aku sikit beli leka belama-lama coba nyong ke dia tau tadi lepas ke nyong bisi duit menya bisi sian menya nyong kira ngena kubi ke dia tau makanya aku ngerja ke tanah aku yang nak kubi lalu kira meli pawong ya mak aku
0: jadi ya nya encik dia beka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan ke bisi di tanah nuan tetap jadi aku tadi asai ku mayuh atau awak ke dekat dia ada nuan maya jalai ke projek nanam pun sawen to jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninga atau pengawak ke bisi dia ada nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawen to
1: Jadi mayuh apa awak terubah kita itu tadi sebelum nanam nanti enggak nak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti nak angusnya dia kebaik kebaik dulu semua kira ke mesti main orang ke kita yang ngebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah tempatnya, tapaknya sukat dulu, dua sawitnya, 30 kaki. Udah temu sukat, tadi bulu nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomitnya.
0: Ah dolomit.
1: Ambil muai masam tanahnya adalah lubangnya. Baru kita nepuk ke tanahnya aneh sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah. Naik ke kumbang yang tadi in utai nya makai pucuk sawit kita nya. Okay, diberi racun 3 bulan ni kini mesti ada racun spraynya deh kena jaga ya lah. Udah ditanam kita ini mega tanyanya aneh sawit kita ini tau di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya lagi mietnya sikit ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayah mayuah nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespia ya.
0: Tempoh tadi kita nganti bah projek tu tadi sampai pun sawit tu sampai mengeluar hasil tadi buah.
1: Kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ia ke berbuah tadi. Silakan suat hasil ya. Pruning kita ya kini dannya aneh yang kelalu gak kita muai dannya deh. Ngai ke pun yang ngai besar lagi. Buai kita dan kemati matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita ane muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun ane yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh ngakai ke segitnya tengah ya lagi deh nantu mana ada racun belama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
0: berarti ya lah
1: berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah nah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alapannya naik ke kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
0: Dari tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampai kanuan merengnya? Okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan.
1: Ya Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya, baru nuan tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun yang tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kena ini. Aneh mah yang gak merik ya. Kira kayak bisa sekuang kena sekong sadian kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram mungkin ni
0: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
1: bapaknya 3 bulan kan kena
0: saya ni
1: iya nyoba buah baru meri baja kita baja ngai kia bisi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita ya baja batu kini dolomitnya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira aku sikit setahun sekali dolomitnya si diberi aku beri setahun sekali lah baja dolomitnya
0: jadi insya dia dekat nanya nuan ke maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke dia nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan berkongsi madah hanggi balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan sepemudah berjalan ke projek tu
1: kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah kebakul 500 ribu kelabak ko. Naba ke dia tau nyong nak nyong nak kubi ke ko. Ngerja kanya. Naba kita ini mau ngak kubi tau sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu. Kira buka ko baru nya bisi 10 ika. Nah, bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30,000
0: muka tanah clearing
1: clearing semuanya nak ya mesti 400,000 nambah gaji orangnya besar itu buka bacaan tadi setahun tiga kali kumli deh setahun tiga kali kumli baca mesti 300 guni
0: 300 guni ya terus guni maguni banyak ke berat
1: 50 kilo lah 20
0: ya.
1: Ibu buah mentau. Masa
0: ibu buah tadi ya.
1: Masa ibu buah. Nanti sawitnya tuai lagi tadi. Bisi 12 12 umur tadi 12 tahun lah. Bisi 4 kilo 5 kilo kenyak. Ya kebiak lagi. Mimit lagi dia 3 kilo 2 kilo kenyak saya cara majaan tadi. Leban sawit pekengkunya tanam kuna sebakar deh. Kita UK orang company, tapi company buka sekali. Tanya-tanya tadi ladang ya. Kita ini tanam beberapa peringkat kena ni bisa inyak tinggi bisa inyak. Dia muda lagi bar namanya tinggi lagi ke tuai lagi kena kena.
0: Ya nama lagi bisa kepada tuan kenan kau ke kos ke bisa beli barang ke tengka ke bisa beli tuan kena jalan ke bulu ke. Gaji pekerja tadi dah.
1: Gaji pekerjaannya orang ke numbuat buat ngambil besawit entar ya kan numbuat ngena sabit entar kira 100 sekum ngaji sida ya ya ke ngangkut entar beri ko mimin ge 80 kenya ke ngumpulkan entar kira 60 lah kira sidanya ke gaji ko kami ke kita kampung ni tok lah rumah panjai lah bisi 7 ikut sida ya. Kumpulkannya orang ini tahu kumpulkannya tidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit wikoknya nyabit wikoknya tanya namanya ngangkut ya lah ya. Nak kita suruh
0: apa ngaran penyampau pemerat buah sawit ke dia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kandang sebulan
1: anggaran ya anggaran apa yang lebuah ya tanya yang tadi buah sawit yang tadi lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan kadang yang bisi ke yang 40 50 tan ya bisi maya ya musian yang nadai nadai dia yang pengabih ya ambil 30 tan yang 35 tan
0: kalau sebulan ya
1: sebulan nanti emang yang bisi sampai 50 tan ke
0: Tadi tadi Encik ada ya kan nanya nuan muka ini nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek bertanam nuan tu
1: aku nyual buah sawit tu rim lah rim jalan kejadi dia laki nya dia dia belum mau aku nyual ya segi dia belum mau aku nganjual buah sawit ke tu hasil ke tu nak dah aku bukai nak kelangkin jauh nak kena uliah kin ke ngira mulai lori nyasa nya tadi ge nyamai ki semek ditu ge nu nganyuang kita rim se semek minyak nanti ya lori kita ya nyuang kilang besar dia lagi nyong ngira ungku seberapa nya lagi minyak semua tu tu pancit lagi taya tusah ge kita ini kita ge tusah lagi tu semek tu nyamai lah anjuang kita yang ngage rim ke semek
0: antara bantau ya ke bisik pinta ngau ya ke uda di bulan wan kumbang nuan tadi nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawal projek bertanam nuan nakak ke dia tau
1: bantu hari tanya suba hari pertanian bisa ke meri baja mayanya baja sawit lah
0: kemaya kita
1: kira 2022 mayanya
0: 2022
1: tidak bisa meri
0: sekali meri nak
1: sekali tidak meri
0: sekali mayanya tanya nama ke kebukai ke bisa dipinta atau ke bisa dibulian wan
1: bisa meri namanya semua jalai ke sida ya bisa merik ku batu semua adu ke jalai ku merik sida batu gamayanya suba bisi apa 1 kilo lah merik sida bisi 1 kilometer merik sida mayanya suba dua berdua mayanya suba
0: ada berdua
1: saya kenyang mayan saya cukup bisa enggak kenyang aku minta namanya tadi mayanya bantuan
0: baca anak benih ataupun kena racun rumpun
1: racun serangga meh bisa beri coba kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan dah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang pemerik merik tahun 2025 tahu meh bisa merik tahun siti ini kemarin bisa merik ke sidak ya bantuan
0: Jadi yang tadi Encik Arya ulih nuan mega berkongsi mandah kepala peningan kita nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di belajar nuan ya ke amai merik nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
1: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tuai rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaja nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
0: tahun kemayanya
1: tahun 2025
0: 2025 tahun yang kemarin
1: tahun kemarin.
0: Ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sari mayanya kita yang mudah penemu sikit mayu angkat kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngebuah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ini tupi ke nyanya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupi ya lah ambil hasil ya mayu hanggit ke boleh ngasil ke hasil ya kira kenyak muka ko
0: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan cik Adi
1: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa ikut sus MPOB sobat bak peladang dia saya sepik ko peladang meraduang lah tapi kuda ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai perunian ya muai dan dusun teninya nya cara sida madah ada suba bisa juga saya speku
0: jadi yang tadi Encik Arya nama julatin wan harila dikena ngemansang kaget projek nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemaah rila
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah sawit aku tahu kadi namanya nanam baru lah aku sawit tu sikit nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang lah
0: kiranya dulu hati nuan kenakak ke dia tahu kan ngeremai ke nama lagi pun sawit nuan
1: kira kenyam ya nambah kenyam ya kira kenyam ya namanya nambah kenyam ya pun ini
0: selesai dalam tahun tu
1: ya kira ke tahun tu ni si kan nambah
0: kenyam jadi yang terencer ya kena ngunjung ke jako randau tua aku ke nuan merik jako peransang ngagi bala peningah kita ya ke benuang atau ke bisa julati dekat berengkah atau ke bepun dirinya di usahawan tadi bukan nuan
1: perancang aku ngagai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai tu kita aneh ndak nanam sawit naban sawit tu merik penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi merik hasil ngagai kita deh lalu ya megak sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah tanya mea nak bakal ada nanti ladanya jemu ya kita sawi itu nyamai lu ditumbuk kita ya lu dijual kita ya deh. Yang mengharap ke demiak baru dia tahu. Ane yang nak merancang diri lah ngitih ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane yang ngasuh tanah kita tebiam ya. Mesti kak ditanam sawit. Tau kutau bukai ya. Ane nak kita itu rumah panjang itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil kutai namanya natai ke pemisi kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyula kan anak. Anak udah namanya sekolah tinggi deh. Bisa juga belanja kena sida sekolah. Oh. Diberi ngakai sida ya. Nyak main peran sayang aku ngakai bala-bala lah. Oh. Kita ke muan sisi tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyak main penemu aku.
0: Ayo kau perasaan ini orang terlihat syariah. Yang agak balak peningat kita ke bisik. Bisik jual hati terdekat berpun. Jadi usahawan tadi bukan orang tadi ya. Anang saw ke peluang lantai buka bisik aneh. Kita bisik namanya bisik penemu. Tahu bahasa atau peringkat atau berpun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam. Nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang syariah. Contoh tadi.
1: Tahu. Belabuh dia tu lah. Tahu. Nanam sawit ane yang ninggal yeah. Kediri ane yang temedak orang aja kita ya
0: ya cukup mana yang kau perasa rinci adia tu tadi berfungsi ngau balap ninggal kita unit radio Indo UPS Batam Tupi Sarawak Meri Besai. Terima kasih yang genuan cik adia anak bungai laban meri awak atau ke meluangkan masa berfungsi ke penemu ngau balap ninggal buat program arah mensang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai. Aku reka mai bala peningah, ningah kerandau ya kebukai kena kita punsi ke penemu ngambil ke tau muka ke penatai misi warna tanam betupe tengah bumai. Terima kasih ya.

siku nembiak ke umur 12 tahun ke lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konsert tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Yang 5 minit dagingnya ke pukul 7.30 minit lemai. Sebedau mendiang ke berita lemai hari kami di YFM. Nginjau Sofina S. Senggau lagu ya empai aku kalah.

0: Pegulai Sejalan.
1: Jam kita ada tu pukul 7.30 minit lemai. Lemai tinggal kami nak berke berita lemai hari Y FM Iban Kuching kena ke lemai hari 2/18/2026. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI menyari kemarau ngau angat jam ke dia tu. 90 juta ringgit sudah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang pengarbukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatan nyat sebengkah hari tempat baru ke tau bendar endur ngada ke penerbai bilun terus A Borneo Ari Kuching. Kita nguin ngagai isi berita. Penanggul air pai pagi bisinya di bak sekedar menua pesisir di Sarawak ke Tegal, gaya riti kemarau serta ngat. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah Embas madah ke serbana pasal air pai. Tilaun dianjung ngagai orang ke sentu air bisi udah diterima lalu ngasuh komiti penyangga penusah menua Sarawak peringkat bagi menua berunding ke perkara tu. Yang madah ke upis air menua pesisir jebab patut jampat lagi berjolai ke atur nyengkau menentu ke air bersih oleh dianjung dalam kandang 2 jam pengudah serbana ke diterima. Yang madah ke strategi juga patut bisik disediakan di semak hari majak kemarau serta hangat. Berbangunnya hari hujan udah nyaup ngurang ke sebuah nasab ke alai angin dia tu ditetap ke bersih. Yang

0: Kejar Kutu udah tembuk perangkat nur nyerah ke cek bantu rumah sembiang 2026 Pasar 1 Bar Kompleks Unifor di Kuching. Berbangunnya dengan cek bantu rumah sembiang 2026 fasa 1 34.87 juta ringgit sudah dikemendar kena berjalan ke 148 projek rumah sembiang pengerbukan di Sarawak. Dato' Amar Douglas Ugah madah ke penyampaunya endang sekedar hari agih belanja 90 juta ringgit tidi agih ke kena beri bantunya dalam tahun tu lalu 55.12 juta ringgit dekat diberi dengan fasa 2 kalai duit bantunya dekat diberi habis selaun dia dalam bulan 9 tuilak 45 ikut Kaban Parlimen Gau Kaban Kunsil Negeri dekat terima cek tu alai diserah ke ngagai bala penerima dalam sita ke di pegai sidak. Ia bukan ingat ke bala penerima cek tu Gau Jaku tinggal suai sidak guna duitnya kena berjalan ke program ke udah dikemendarka. Banjet 2027 dekat majak mekuah ke pengawal dikena ngelati ke penakal ekonomi menua Malaysia nyaga penglantang rakyat serta ngangkat ke pemanah fiskal. Menteri Perkara Wang Kedua Dato' Sri Amir Hamzah Azizan madaka perintah dekat ngelati ke daya semekih menua tu ngena atur tim merangsang orang meranak ke pukuk tim besai nambah hasil serta ngerumban pemansang bak sektor strategik sektor tidak dekat dikemeran ke ianya nyengkaum semikonduktor ubah kuasa ekonomi digital pemintar dirunggau perkara wang cara Islam. Ia madaka perintah dekat gemeran ke pengawati nambah ke penatai pemisi rakyat nyedia ke peluang gawak serta mutar ke tatiang belanja penghidup. Bajet 2027 hati berambai ke jaku Malaysia Madani menggapai di langit mengakar di bumi ditagak dekat dibantai ke bak parlimen kena ke 9 hari bulan 10 terhilang. Pulau Jeju di Korea Selatan yang sebegah hari tempat baru ke tau bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A. Borneo Ari Kuching. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke penerbai bilion terus ke Jeju Megak oleh muka menyuhagi peluang dagang temuai yang madah ke dua bengkah palantuk samanya di Geopark Dunia UNESCO diulih mata orang datang kalai Jeju nang udah nerima tanda bahasanya lalu Kuching dekat nerima tanda bahasa kesebakar dalam tahun baru telak. Perkara tu megak dipansut ke berduduk hari rakyat Sarawak tikran dekat raun ke Korea Selatan. Yang mana ke Bangkok megak sama bisi diperunding ke A. Borneo pengudah penerbai bilun terus ke Jakarta diatur dalam bulan baru telak. Dato' Sri Abdul Karim maksud kerja ketua ngagai pengarang berita udah ia ke ngulut forum penemu gerumpung dagang temuan Asia Pacific PATA Travel Mart 2026 di Kuching. Kita ada tu benar-benar ke berita lemah yang dikami di YFM Iban Kuching. Sarawak udah ngayan ke menua tika yang ngau pengeraja asal oleh ngemansang ke diri ngau cara timeruan dengan atur ti ngagak pemeruan rampak menua jadi sebengkah hari langgur pemansang menua. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke dalam pemansang sektor industri rampak menua patut semampai dijaga lalu teknologi baru patut diansiang ke nak cara ti indak ngelengkak ke penemu asal. Ia madah ke peluang ekonomi juga patut ditumbuhkan kau atur ti nyerangkum semua ngambil ke rakyat sama ndak tinggal lalu bala induk kau lelaki patut dikelati ke ngambil ke tau nyadi pemekuah transformation. Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari mansur ke Jakutu di Kuching bak pengawal ndur berjadi simposium induk dalam rampak menua. Teks Jaku yang dibaca Sapi Menteri Pengatur Menteri Pentadbiran Tanah dan Rampak Menua Datuk Len Talif Saleh simposiumnya diguluk kira 100 ikut orang induk. Berbangunnya sanggup orang induk dalam sektor rampak menua mega dekat di Kerembai kengagai peringkat orang kengagai pemutus baik kenyak dalam perintah sektor dagang palan pemansi atau ke komiti pemberanak pukuk perunia madah ke balai induk sama udah berjalai ke ungkup diri lebih tidak kenyadi saintis, engineer, penegebang, polisi, pemansi, orang dagang ke pengatur komuniti. Penau nyadi ketua iti inklusifnya ukai semuti nyadi ke pengari ajak tang sama guna ke penglandi penelebak gaya penemu ngau perspektif hari orang manyuah yang madah ke balai induk sama udah mai perspektif dibuna bendar bak perkara penakal komuniti jalai ngatur sumber pelajar penerai ngau pemansang kemeruan. Perangkat guna ti lebih manah serta likun patu bendar di perunding serta disedia ke bak menua pesisir kena meri pengelantang ke rakyat. Sapi pemerintah Dato' Amar Awang Tengah Aliasan madah guna ke bendar bak siti-siti endulnya patut disernih ngambil ke projek ti di berjalan kenyak tau nipak ke guna orang bak siti-siti endur. Perangkat guna ti disedia ke megak patut likun manah serta amat tau nguntung ke orang manyuh. Dato' Amar Awang Tengah mansut ke Jakudul Buhaya ke berjalan ngabas projek Dewan Kampung Merambai ngau Kampung Bukit Manang di Merapuk Lawas. Sekedari peringkat guna TBC diperunding ke digagak yangnya Dewan Gereja ngau Jalai Semin tiba sambung ke rumah orang bak Siti Siti Ndur. Yang megak sama bisa berkenang ke penegap kuasa karan kelebihagi kabel ti kena laban naik serta tahu bendar ngasuh kuasa karan terputus. Pengawati ngagak jalai tumpuk pendiau ke panjai 1.8 km ngagai rumah beginda ngau rumah linggi di Nanga Selawut ke Nawit dekat merik pengelantang ngagai 31 ikut tuan bilik ngau kira 450 ikut orang dalam post Facebook ya Kaban Kaunsel Negeri Sita Ngemah Anyi Jana madaka pengawatnya dikerja bergerenggat dengan program transformation menua pesisir RTP mengagih belanja kebulih RM510,000 tajak penjalainya agi jalai berbatu tang jalai megak dekat tentu kemencemanyuh berendurnya nyamai agi mindah nyengkaum penjalai ngagai palan pelajar ngau palan nyaga pengerai kelimpah ari ting mudah ke orang ngangkut utai tanam ia madah ke pengawat ting mansang ke infrastrukturnya ukai seminat dekat nyedia ke jalai tang megak oleh muka peluang ekonomi serta ngangkat ke pemanah penghidup orang di Ngemah agih belanja megang agih dekat dipinta dikena melakin jalainya. Bala Graduate Institute Kemahiran Islam Malaysia Sarawak IKMAS patut belajar ke manyuh macam pengelandik ngambil ke sidak tahu semampai relevan berpengawati ngajar jalai pengarap dalam dunia moden. Menteri Baupis, Menteri Besai ke Perkara Agama Senator Dr. Zulkifli Hassan madaka pengawat ngajar pengarapnya ukai seminat berguna ke pengelandik macam kitab ajak tak megak pengelandik ngiring ngembing orang. Sida megak patut ngulih ke pengelandik bidang teknologi pemadah communication pengurusan ngau pengawat dagang. Yang maksud ke perkara tu bak pengurami convocation IKMAS ke-22 di Kuching. Kadang ujung ke berita kita itu batang berita dibaca baru. Sarawak dekat nentu ke rakyat menua pesisir semampai BCI maya hari kemarau serta angat jam ke dia tu. RM90 juta sudah diagih ke kena beri bantu ngagai rumah sembiang pengarap bukai di Sarawak dalam tahun tu. Pulau Jeju di Korea Selatannya sebengkah hari tempat baru ke tahu bendar endur ngada ke penerbai bilion terus A Borneo Ari Kuching. Menyujung ke berita lemai kita, ungkap ia lemai itu lemari 2018-2008 tahun 2026 berita ditusun Syarifah Ajaujah Wan Abdul Rahman di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM Kuching Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.
1: Dinaka YFM 24 jam merindang kita. Sekulai Secalai.

Sabang ke Nuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu break semua penerang di udah.

Ya, segamai kita ke Nelika Meligai pengindu kita ya. Okainya kawin sari dua. Okey, orang ke ngau kita berjanjinya adalah orang ke janji kita sedot semati adeh-adeh-adeh. Nah, lagu ri datang ke lagu ya dara tampun puji inti semua kitanya tertemu ke induk ke nakau ngau tuong tongges berani nukar pala tongges nyakira bonus lah ungu bala kita ke lelaki. Nah, okey, bala kita ke bisiati dekat Nupi Jelu Kambin terberita mana ya kalai University Putra Malaysia Sarawak UPMS Nengah Unit Bertupi Putra PPP adik ngatul kos senya pengurusan teknikal Nupi Jelu Kambin kena ke 26 hari bulan 9 tu kosnya dibuka pukul 8 pagi nyentuk ke 5 lemai ba PPP UPMS nyerangkum enya sesi teori ngau praktikal kalau bala kita ke dekat ngamasuk atau ke ambil bagi ba kos tu pengawal register dibuka nyentuk ke 11 hari bulan 9 tilak penerang ke sila kita tahu telefon ngagai Dr. Carolina Freddy Simon ba lembur 019-834-0886 Dr. Zaidi 013-84-0851 Mendingkan lagu di Sada Todi ngau lagu ya bersumpah masuk neraka.

Kadang-kadang penanggul ba rumah tangganya wai. Kita itu kan lengkap pangan diri tang kita nya berunding ke anak kita yang mehau inti bedau si anak angkanya. Hanya memimit gak diputar ke kita ini anang Nisa dirimpu dalam pengerinduk ni ya. Ni tan kena jamah ni tiang hari mati kita. Lagu Bersumpah Masuk Neraka di Sada Todi Mega akai-akai lagu kecukup dikerinduk DJ Sam kita. Bisi di Sada ya ba akaun TikTok ya. Tahu di pedak kita ia ke belagu bak konti kita. Ya kita kena ke follow akaun TikTok bala penyampai radio Nadai Salah Seria kita ke bertundik bak media ramai ya. Akaun TikTok sudah pangannya media lawak kita inya DJ MA underscore apai Ryan. Okey. Nyapa dulu pendengar kita bak FB kami bak fanpage YFM station pemerintah kita Mami Aba. Abisi nyapa selamat bertugas MA Luisa Jugi Mega Juni Ben Roy Kuang Ninga Nuan Tom A Manah Gari kita di Seria Manjam kena tu KTJ selamat bertugas Iba Binson bisi nyapa terima kasih Gramong Anil Greenang di Julau MA lemai tu sempat lagi tebah ke lagu Juyaya Au Kokia Lina Bugis mendekitai secara online bisi nyapa terima kasih Rela Suzy MA minta lagu kena merindang bala ke ngelalam eh ba Desa Ilmu Kota Semerahan. Okey, lagu rancak lah koki ya. Lagi kita nginjau jenarino jeraki belagu ya. Okey, Jonathan Rayam bega bisi nyapa mana gayari lemai tu ba pakan MA Ninganuan. Terima kasih Monica Maliah Bunga bega di Miri benuh Ninganuan minta lagu Diau ke Tegal Sayau Sendi N bisi nyapa. Terima kasih Marudan Ashadi happy bega Lengu Nainai minta lagu Ju Yaya kena berindang Doris ngata rumah ngadan apa Stanley apa Leslie ngau semua peningkat kita yang harap ke terperindang. Okey, tuan rumah Clarence Widan panas di pakan MA lemai tu minta lagu Gwen sanggup aku kena berindang di rimpu meh balakaban FB ngau WhatsApp Syasha Manda di Sibu Diana Irene di Sepita Limbang bala ex pengulu Luyan sebilia di bala kebukai kadam di Sungai Buloh Wak Pakan ngau bala kebukai meh ngagenuan bega MA selamat bertugas di konti malam tu. Terima kasih ya. Aku mayar utang dulu lagu ke dipinta kita kemari ya. Okey, lagu ke disada May Franklin ngau lagu ya kunci hati kedua lagi nginjau lagu rancar Jenarino Jeraki Putenah.

Narinig na drinking alanggo ya petanaho bisik aban inbox nanya ka MA ni gaya tampo ang cerita bini etalari metong guest nya ba FB noan amay ne nya na ingat nampo ang cerita nya wai ila lah ngan di si idea ne. Terima kasih kita ke hagi ninga kami ungkap ya lemai tu ya ke baru muka radio ninga kami secara online mega ngarap ke terang program di dinga ne. Okay, Agnes Inda Robin MA dimiri benong ningan nuan tu Murai Nubam Night. Terima kasih ke program kita. Terima kasih Brody Mu yang megap sinyapa. Sindon Edi, selamat bertugas MA. Jessica Marie yang megap Ngaunita Sapit Kandau Ninganuan di Seloi Sibuti lemai tu MA angat lemai tu kekia. Terima kasih. Okay, pihak megap kembali kita ke hagi ninga kami ngena channel Astro kita 871 Ngau My TV ngera ke program megap terang di dinga. Okay, kita busy main asal malam tu lagi enya timang. Okay, dikena kenutu program kita tang kita bedau besar nang gue dulu sabar ke kita tetajak pihak penduduk aku dekat di tampung RB kita Rogers Booking ya ungkap ia pemberidang malam malam hari dua. Okay, terus dengan kami temegak lagu kedisada Eddie Kunsi ngau lagu ia putus tunang.

Ya, pentas final ACSJ ke-9 dekat di Padah ke Sebarang Maya. Okey, tentu ke kitanya. Ninga kami nintiang hari, nintiang jam, follow tau ke titik megak ya. Media Rama YFM. Kita ke gini kami di selampur menua kita yang kaum secara online ke lemah itu. Terima kasih. Jam kita nyonda berasai 8.24. Minit malam. Okey, dua lagi lagu disedia ke aku. Lagu berpadu nyawa Ram Ringgit Ngau Jessica Ramaya Kenang Maya Lanjau ditangkan kau lagu Urai Puang Hati Jauh Nuan. Okey, dan yang mending ke main asal kita Timang Jalung malam tu ya. Dikena nutup Sound Elemai kena ke hari tu 18 hari bulan 8. Kita bertemu baru pagi lah. Sound Elemai megat jam ke sebaka pagi lah. Nganti penduduk Monica Midi. Okay, malam tu berlelak kau, hati kecukup ia lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana ya. Okay, udahnya tampung baru pemerintang malam kau RB Rogers booking nangkan kata lagi ya. Pukul 9 mending ke berita pusat berita di Kuala Lumpur. Bakal selama pesan DJMA, jangan lupa untuk bahagia.

0: dalam situh pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama ti ngerujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut mengaka buah rundiang pangandiri. Nyaka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiang yang tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segolai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segolai sejalai.
1: Oh, nyalae bo aknyok.

bia laban nyawa kelok bakato tuk jom pugo mentai ruya tadi lume puni kemo minyak aku lima ado muo.

Ako nang aong abang dinuk daro ramai gerudo nyalai laban aku tepa ngasua aku tadi tunjuk tenang umu jari duo nyalai pong awak tekber bo mengkang di muak.

pangkang sudah melanyi bujang besar nyurak jengkara laya mantai parae nya urang kebetikai kaya kelokatai

sekumang keranang ngalik kedang bulan ke miat nyelese tawan kudah nampuan depuan pade oh bukiat aku nadae kerjo pengawo main bukae ya arinang bayam mana selanyau jawo manua kunciat bulu nyeliat papet gamang nyok gejelio betuto ikan se supiat nangkap ngang ceat nti ada orang yat tum.

Teru do. Wi aku jaku teru no darong gangam kupang ngo berbo manyu macam muji pedo no anak ko tunadai pengawa main bukae aku.

0: Belanjawan 2027 dirangka berpandukan 10 bidang tumpuan berteraskan 3 tonggak ekonomi madani serta keutamaan Rancangan Malaysia ke-13. Kementerian Kewangan MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 memaklumkan keutamaan diberikan untuk meringankan beban sara hidup, meningkatkan pendapatan dan membuka peluang pekerjaan berkualiti. Menurut MOF, penyasaran subsidi dan bantuan sosial akan terus ditambahbaik menggunakan data serta tahap kelayakan yang jelas. Belanjawan 2027 turut memberi tumpuan kepada usaha mengurangkan jurang pembangunan khususnya di Sabah, Sarawak, desa dan pedalaman. MOF menerusi kenyataan Prabelanjawan 2027 turut memaklumkan pembaharuan tata kelola, daya saing negara dan usaha menaikkan taraf hidup rakyat mencatat kemajuan sejak 3.5 tahun lalu. Antara pencapaian utama, daya saing Malaysia melonjak 19 anak tangga dalam tempoh 2 tahun. Daripada kedudukan ke-34 pada 2024 kepada tangga 15 tahun ini dalam laporan daya saing dunia IMD. Selain itu, peruntukan sumbangan tunai ramah dan sumbangan asas rahmah tahun ini mencecah RM15 bilion, nilai bantuan tunai rakyat tertinggi dalam sejarah. Dalam hal itu, pada sesi penutup Majlis Libat Urus Belanjawan 2027 di Putrajaya, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pengukuhan pertahanan negara memerlukan tambahan peruntukan yang boleh mencecah ratusan juta hingga berbilion ringgit. Menurut beliau, keperluan itu bagi memastikan Malaysia memiliki aset dan keupayaan mencukupi susulan perubahan persekitaran keselamatan serantau.
1: Rantau ini sekarang ini bukan lagi rantau biasa. Dia jadi rantau yang berkembang sebagai satu pusat ketegangan di antara dua pola besar, Amerika Syarikat dan China. Sebab itu pertanyaan saya dari segi politik antarabangsa, saya memilih untuk cari jalan semaksimum mungkin untuk berbaik dengan negara China dan berbaik dengan Amerika Syarikat.
0: Perdana Menteri turut berkata perkembangan keselamatan di selatan Filipina perlu diberi perhatian, khususnya mengambil kira kedudukannya yang berhampiran Sabah. Beliau berkata Pulau Balabac di selatan Filipina yang paling hampir dengan Pulau Bangi telah dibangunkan Filipina bersama Amerika Syarikat sebagai pangkalan ketenteraan yang besar.
1: Sebagai negara jiran yang dekat begitu dengan masalah klaim ke atas Sabah, tentunya kita sedikit pusing walaupun hubungan dua hala kita dengan Filipina sangat baik.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, perkembangan itu menunjukkan Malaysia perlu memberi perhatian terhadap keupayaan pertahanan di Sabah. Dalam perkembangan lain, kerajaan belum memutuskan sama ada akan memohon ekstradisi pembantu juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki menyeludup kira-kira 25 kg dadah. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, keputusan mengenai hala tujuh kes itu hanya akan dibuat selepas siasatan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik Bukit Aman selesai.
2: Daripada kita sekarang adalah untuk mendapat sebanyak mungkin maklumat daripada subjek untuk kita mengetahui tentang pattern, apakah ia merupakan sebahagian daripada elemen organised crime ataupun ia merupakan tindakan persendirian dan sebagainya. Kita kena establish semua fakta itu sebelum menentukan hala tujuh seterusnya.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail. Kerugian akibat jenayah penipuan dalam talian di Malaysia mencecah RM958 juta ringgit bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memberitahu, MCMC turut memohon hampir 471 ribu kandungan memudaratkan diturunkan dari platform media sosial sejak awal tahun hingga semalam. Menurut beliau, 93% daripada kandungan itu telah diturunkan penyedia platform dengan 64% membabitkan perjudian dan 27% penipuan. Pemasuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU dilihat berpotensi membuka ruang lebih luas kepada penglibatan politik mahasiswa. Penganalisis politik Profesor Datuk Dr. Siva Murugan Pandian berpandangan, langkah itu juga dapat membantu membentuk mahasiswa yang lebih matang dalam memahami politik dan dasar awam.
3: Pemansuhan AUKU berpotensi membuka ruang yang lebih luas dengan membolehkan pelajar menjadi calon, boleh menyertai parti politik, boleh menyertai ceramah, boleh menjadi ahli parti mana-mana parti sekalipun, dan barangkali jika ini diperluaskan maka ia membolehkan perbahasan tentang dasar, aktiviti parti, advokasi dan proses pendemokrasian akan menjadi lebih besar. Namun, kebebasan politik mesti disertai dengan rasa tanggungjawab bersama. Mahasiswa tidak boleh menjadi menjadikan kebebasan politik sebagai alasan mengabaikan pengajian mereka. Politik boleh menjadi sebahagian daripada pendidikan, tetapi pendidikan tidak boleh menjadi mangsa politik.
0: Profesor Dato' Dr. Siva Murugan Pandian. Empangan muda di Kedah dan empangan di Matasuh di Perlis berada pada tahap kritikal susulan cuaca panas dan kekurangan hujan. Ketua Pegawai Eksekutif Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara, Dato' Ahmad Faizal Abdul Rahman berkata, keadaan kedua-dua empangan itu terus dipantau bagi memastikan bekalan air mencukupi.
4: Saya difahamkan boleh bertahan 50 hari kalau tidak ada hujan. Tapi Alhamdulillah setelah dibuat program pembinaan awam, adalah sedikit hujan. Dan kita harap kalau ikut sejarah biasanya, bulan September, Oktober, di bahagian utara ini dia akan turun hujan. Peralihan monsun. Monsun barat daya dia nak beralih kepada monsun timur laut tu, dia akan ada hujan di utara. Harap-harap hujan. Tapi kalau tak hujan, kita dah adalah perancangan bersama pihak JPS dan syarikat air Perlis untuk pam air daripada tempat-tempat yang sepatutnya lah, daripada kolam, tali air dan sebagainya.
0: Sementara itu, Dato' Ahmad Faizal berkata keadaan empangan di Johor masih terkawal meskipun negeri itu turut berdepan cuaca panas dan kekurangan hujan.
5: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 2/18/2026. Jadi ke malam tu bergulai dengan aku Raja Smoking atau ke RB. Okey, bakal selama dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 pagi tadi. 9 pagi, selamat malam. 9 malam, itu lagi pukul 12 tengah malam. Okey, 9 malam tadi nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Kedama baru dah berandau ngau DJ Matthew Abu. Okey, terima kasih Matthew. Okey, sudah bergulang kita dalam segmen tegak awak nama tadi ni Sada Lemai. Okey, Sada Lemai berhingga pukul 6 lemai nyentuh lagi pukul 9 malam tu tadi. Jadi kira tu gintir aku merindang kita semua. Jadi lalu ke semua kita ninya ke kami nanti di Kuching tu boleh ninya ke kami ngena frekuensi 101.3 MHz. Okey, udahnya tengah keserian serta berkandur ke semua boleh ninya ke kami ngena frekuensi 106.9 MHz serta ninya ke kami bandur-ndur ke bukai ninya ngena frekuensi radio YFM ke semua ndur tadi au. Okey, kita mengga boleh ninya ke kami ngena website ngena aplikasi RTM Klik. Okey, kita mengga boleh ninya ke kami ngena channel Astro 871, channel MyTV. Okey, pemegang portal radio.rtm.gov.my. Isyara di kena ninya ke kami YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Jadi lalu ke semua kita ninya ke kami nangiranya di negeri ba Rumah Panjai, ba Intigi Sulu Sungai. Okey, selamat ninya ke kami YFM ke malam tu dalam segmen kita awak pemerintah malam YFM. Okey, nyentuh lagi pukul 12 tengah malam. Okey, lagu kita ke sekali tu lagi ya. Peringat. Okey, lagu Ari Ricky L, ngau lagu ke diberi nama Ayah Orang Muda. Sempat ngelalai liur neh. Okey, ini akan lagu Ari Ricky L, ngau lagu Ayah Orang Muda.

Okey, dengar kita akan menang online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu ngelawak Facebook kami, YFM Iban. Kita tahu ninggal ke komen dia. Okey, komen lagu peminta atau ke pesan rindu hati bah Facebook kami, YFM Iban. Jadi kita akan bedau like, kita akan bedau follow Facebook kami. Aku minta kita semua sama follow, sama like dulu. Fanpage seka Facebook kami YFM Bandungnya, kita boleh tinggal ke komen lagu peminta engkau, pesan rindu hati kita. Ambil ke bisik baca aku awak kita ke malam tu keluar lagi jam kedua lagi, okey, pukul 10 nyentuh lagi pukul 11 malam. Okey, sebelum kita dengar ke lagu hari Anderson Ngalai, lagu kita beri nama Nadai Nasib Panjai Begulai. Aku mai kita berhati ke dulu info gaya hari. Hari UPS tinggi mata ke gaya hari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, itu info berhingga hari pukul 4 lemai tadi. Kena sar itu 18/8/2026 dalam kandang 12 jam dibagi muat kita di Sarawak itu. Okey, jadi muat ke malam tu hujan di Pelabak Kenyadi di Kapit. Lalu gaya hari mana? Bandur Bukai, Bakas Riaman, Betuang, Bintulu, Kuching, Miri, Mukah, Semerahan, Serikai, Serian, Sibu, Ngau, Limbang. Okey, jadi terima kasih dengan guys Siti Nur Faizan binti Muhammad Fazil. Okey, pemusai hari UPS Ting Mata ke Gari sudah berkongsi ke info atau ke email ke kami. Okey, info Gari kita ke Sarito. Okey, 18/8/2006. Berhenti hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, kita ingat ke lagu hari Anderson Ngalai. Jadi kita akan berhenti dari kereta baru untuk jalan jam kereta itu. Nah, selamat dengar ke kami dalam segmen Tau Kawak Pemberina Malam YFM.

0: Pak Dewan Lamin Adat Bangan Kimat, Umah Bahas Sungai Asap Belaga, kena 21 ngau 22/8/2026. Mayuh aktiviti dekat diatur ngan kaum konsert begulai ngau. Urai.
1: Sayu atang man kelo alang napa.
0: Joli jengah. Lina.

0: Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook WiFi Miban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh bebala mayu ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.
1: Ya, jadi nya sadi berinya program ke dikumbai Nai Nemuai Birami. Okey, Nai Nemuai Birami itu dalam caku kinya Iban Bidayu. Okey, lalu program Nai Nemuai Birami itu NNB 2006 itu diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Uma Bahas Sungai Asap Belaga. Okey, kena 21 hingga 22/8/2026. Jadi kita kira di Sungai Asap Belaga sama dikelalu ke Sampau Datai ngagai program Nai Nemuai Birami NNB 2026. Jadi mayu macam aktiviti diatur bisinya Carnival Usahawan Pertanian bisi mega pengawal kedekumbai Agriculture Community Outreach Program atau ke AgriCop kediatur Jabatan Pertanian Sarawak. Okey, udahnya gulai enggak bala DJ RTM Sarawak. Okey, ba DJ Corner enggak bisi mega konsert muak ke malam. Okey, maka ke didinya kita ni kita bisi urai, udahnya bisi Jolly Jengyan, siku penyanyi berbangsa Penan tu, udahnya Roslina Bilung, penyanyi berbangsa Kenyah. Okey, Warrock, penyanyi kita Iban, Rozi Mila, penyanyi Bidayu, udahnya Gabriel Mawat, Teka Mawat, penyanyi kita Iban, ya siku nembiak ke landia bermain sape, ianya Adrian Anyi Robert. Okey, ke umur 12 tahun. Jadinya tadi sekedar atur pengawal ke aktiviti program Nai Nemuai Birami NNB 2026 ke diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Bahas Sungai Sablaga kena 21 hingga 22/8/2026 minggu baru tu ialah. Okey, kita dengar ke lagu Ari Roslina, pemegang lagu Ari Warrock, penyanyi KBC di baik kami merindang bala ke bisi datailah ba namanya Dewan Lamin Adat Bangan Kimet Umar Bahas Sungai Sablaga. Okey, bersama dengan program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

Okey, terima kasih. Ya. Kita ikut dengan juang komen. Okey, lagu peminta ngau pesan rindati ba Facebook kami YFM Iban. Okey. Lagi aku baca komen kita. Udah teringat ke berita pukul 10 malam tu lagi. Okey, kita baru dengar ke kami, selamat dengar ke kami dalam segmen Tekawak Pemerina Malam. Okey, malam Ridwa 18/8/2026. Jadi ke malam tu mulai dengan aku Raja Smoking Tekak RB. Okey, nyentuh ke pukul 12:30 malam. Okey, jadi bak jam ke penudi lagi berdengar pukul 11 malam, nyentuh ke pukul 12:30 malam. Mari kita dengar ke randau aku Gulanggau Nick Ravensi, siku penyanyi dalam industri muzik Teban, okay, dalam program Galeri Artis YFM. Okay, bajam ke penudi lagi pukul 11, nyentuh lagi pukul 12:30 malam. Okay, kita dengar ke lagu ke sekali itu. Sebenarnya kita dengar ke berita malam ke ditabur terus hari YFM Iban RTM Kuching pukul 10 malam tu lagi.

pelajarnya di pelasar ti begunamat di kenang mansang ke mudal mensia. Sapit Menteri Digital timaga nyari kaban Parlimen Ulu Rajang, Dato Wilson uga kumbuh madah pekaratu beguna dikenan napi ubah teknologi digital ti jampat mansang. Nambia mega patut disikap ngau pengelandia cara pikir tinggi kagi serta penau nlebak ke diri ngau ubah. Yang maksud ke Jakutu maya Expo Pelajar Yayasan Sarawak Skim Pelajar Tinggi Percuma Sarawak atau ke FTES di Kapit. Berbangunnya pemesai upis pelajar pelilih Kapit Jarit Jarmit mada pengawal ngergap ke pelajar berguna ke kerjasama Rismua Raban dikena nentu kena ada nembiak terkelawang dari sistem pelajar. Expo yang mega meri penemu ngagai nembiak ngapa indai pasal penerang nampung pelajar tinggi peminta ke patut serta peluang pelajar dalam Sarawak. Kerjasama antara Institut Kemahiran Islam Sarawak IKMAS ngau Palan Kecermelangan Teknologi Sarawak Sentex terus ditegap ke dikenang rembai ke pengelandia teknikal ngau digital para bandem biak. Menteri Bopis Menteri Besai Perkara Pengarap Senator Dr. Zulkifli Hassan madah kerjasamanya dia tu udah masuk ngagi renggat raban ketiga. Nambia IKMAS diberi peluang ngambil kurs baka ngaga application mobile ngelaku cara digital ngau masang kerban. Atur tu meri nilai tambah ngagai bidang pelajar Islam serta ngangkat keperluan nambia pelajar nampak pemujur kerja jemahila. Bisi 129 iku graduate nerima diploma ngau sepikit ba pengawal convocation IKMAS ke-22. Kenyau ditumbuh ke IKMAS sudah ngada urung 2,000 iku graduate bak mayu bengkiah bidang pelajar Islam. Pengawak ngaga upis pelajar pelilih Serikaiti baru di Sarawak sudah berengkiah kena 20.7 tu tadi lalu dipelabak ke Tau Tembu gaga bulan 10 tahun 2028. Projeknya mungkur pengawak ngaga blok upis besar ngau balai mayu guna. Dalam penerang rasmi Facebook Upis Kerja Raya Sarawak, madah palan barunya dikarap oleh nyedia ke gaya kerja pentadbiran tim moden lagi lantang serta sistematik. Nyamega deka ngemudah ke perkara ngatur sekolah, pengajar, apa indah ngau komuniti kelimpah ngangkat ke cara pengawak ti efisien serta pengawak ti meri servis pelajar. Pengawak ngaga upis baru tu nyukung atur terdeka ngegap ke kualiti servis pelajar di pelilih Serikai. Konsil Olimpik Malaysia OCM, Komiti Pengatur Lumba Ngumain Si Malaysia Masok MASOC, Konsil Lumba Ngumain Menua MSN, ngau Sekretariat LOC Sarawak BC Muka Awam berandau ke pengawal nyedia ke diri ngatur Lumba Ngumain Si ke-34 2027. Ketua Pemesai Eksekutif Masok, Dato' Abdul Rashid Rakub madah awamnya berandau serta dikena netap ke acara ungkup 43 bangsa Lumba Ngumain ketika dipekit ke di Kuala Lumpur, Sarawak, Propinang, Gau Johor. Lumba Ngumain C 2027 berambai ke Lekajaku Celebrate Unity ketika diatur berengkel 18 hingga 29 hari bulan 9 tahun 2027. Keterubaya, Sarawak dekanya dipalan ngatur Lumba tu kalai 18 bangsa Lumba Ngumain deka dipekit ke pemayu bengkiah palan ari pelilih Menggeri Kuching. Sarawak Mega udah diberi basa jadi palan dur berjadi ke Lumba 2 tahun sekalinya ba Stadium Sarawak di Petra Jaya. Ngarakah berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Monica Gary, lalu disalin Matthew Abu, hari beli berita RTM Kuching. Malaysia Badani, kesejahteraan dinikmati.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik.

Maya ari ke bala angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngorang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ya, terima kasih Bningnya. Lagi terus segala sejalan ini ke pemerintah malam YFM malam hari 2/18/2026. Jadi buat jam kedua tentunya pukul 10 malam untuk ke pukul 11 malam doraku maca komen ngau pesan ke bisi di anjung kita ditinggal ke kita bak Facebook kami YFM Iban. Lalu buat jam ke penudi lagi pukul 11 malam untuk ke pukul 12 tengah malam aku mai tengah ke randau begulai ngau Nick Raffensi, siku penyanyi dalam industri muzik Taiwan dalam program Galeri Artis Nick Raffensi. Akhirnya pukul 11 malam lagi. Ya, jadi macam komen bak Facebook YFM Iban ke malam tu. Tangsunya terima kasih kita kudang anjung lagu peminta ngau pesan rindati bak Facebook kami YFM Iban. Okay, mari semalam ngagai Andrew Pandang. Semalam di JRB, ngarap kinuan mujur selalu kuyat. Terima kasih ya. Andrew Pandang. Madah ke diri Ari Miri, benung gawak shift malam kuyat opiannya. Okay, pesan ya, ngarap ke semua terperindam ini ke radio malam tu. Nanti boleh ya, minta main ke Siti Lagu Jayau Induk Celum. Ari Douglas ku ya. Apa ya neh nyanyi lagu ya. Okay, Lily Anthony semalam DJ selama berjalan ke penyawa mana hari kami di Limbang tu. Minta main ke lagu Endak Ngingga Lebih lagu Win Albert di kena merinang semua mendengar WFM Iban ke bagi Nu Julia Anchor. Okay, Bada Isa, Rashid Kaban, Entry Stang, Gau Mambang Jack. Harap ke sedaya gerai selalu. Terima kasih DJ sama-sama. Syasha Amanda. Okay, jika pesan ya. Selamat menjalani ke penyawa-penyawa berkonti malam tu. Galik santai tu DJ dengar ke WFM Iban sambil menda Facebook, menda berita dunia aku ya. Wah, menda berita dunia ne. Okay. Minta main ke lagu hari Jacqueline Johnny Aman, Nadai Gunang Tanagi. Di kena merindang semua belakaban Facebook. Gau semua meh, sidak ke selalu berpesan nama tu. Terima kasih ya. Mana gara kami di Sibu malam tu, jerbu pan bisi korang mimpi daripada aku. Bisi hujan dua hari tu dah aku ya. Opia, okey. Ibas Libin, takut abad duam, ada ke diri Iris Munjan. Semalam DJ, selamat pagi lagi penyawa. Terima kasih abad duam. Lengunai Nai, semalam DJ Rajes. Aris Langor tu, minta nama main ke sebarang lagu. Di kena merindang malam ni nyawa FM. Keberau tindu, meh. Benar dengan Wan ngena RTM klik tu. Tu kawan kita tu dah download tak ke ninga ke kami ngena aplikasi RTM klik. Okey, kita boleh download aplikasi RTM klik ba Google Play ngau App Store. Ninga ke kami ngena cara online, okey. Sheman Chin, semalam DJ Rajesh Segarbi, semalam Clarence Midan madak ke diri pakan. Minta main ke lagu Ramles Walter, lagu Ensiban, dikira merindah terimpu meh. Enggak balakaban Facebook, enggak semua peningan WFM ke malam tu. Nuju kenuan bakonti meh, ngarap ke semua terperindah meh ke malam tu. Terima kasih Arbi sama-sama. Lina Bugis, terima kasih komen terperindah. Semalam di Jiraja, selamat berjalan ke penyawa hujan. Kami bak kota Masai Johor, minta lagu Ricky Ribut utama Manah Gagap Tara. Adik kita merindah semua orang ke ngelala aku meh. Ya keberau tindu malam tu. Lalu ngegenuan Mbak Konti dan Mbak DJ. Nya ajak kau ya. Terima kasih sama-sama. Okey, lagi komen kita ke malam tu. James Pangiran, semalam DJ Raja. Selamat menjalani ke penyawa. Terima kasih ya. Ellie Spencer Mega, hai DJ RB. Selamat menjalani ke penyawa. Roy Kuang, semalam DJ. Selamat menjalani ke penyawa. Mana hari kami buat seriaman jam ke dia tu. Gawak tu kaya sambil ninya WFM Iban. Terima kasih DJ sama-sama. Diasan, selamat berjalan ke penyawa di JRB. Ninga kenuan ngena frekuensi 97.5 FM takut megahertz tu. Ninga Ari Flat Sungai Pelan. Minta main ke lagu Jonas Johnny Aman. Lagu Final SSJ ku ya. Okay, Nuan BC Intan di Kembuan. Kena berina semua belakaban Facebook. Okay, jadi lagi aku maca komen ke bukai. Kita ninga ke dulu. Lagu ke sekali itu. Okay, lagu Todi. Lagu kena beri nama Bersumpah Masuk Neraka ngau lagu Diana Shini, lagu Siang Kungenang. Okay, terus tinggal ke kami pemerintah malam YFM segulai sejanai.

Okay, terus baca komen. KBC ditinggal ke bala kaban kita, bala berinya, bak Facebook kami, YFM Iban ke malam tu. Okay, pesan ke sekolah itu, Ari Boniface EP. Mada ke diri Ari Selepin, minta main ke lagu Michael Jemat, Pengrindu di Lamun Sebun. Dikira merindang, Renga Sengga, Dennis Lani, James Anyau, pemegang nuju orang ke Lalaya. Tuai Bia ngarap kesama terperindah meh malam tu dengan ke YFM ke ya. Hai ke Mary Jala Ujo semalam DJ mana gara kami di suang malam tu minta main ke lagu Menyadi hari Masterpiece lagunya dituju ke semua balap ringan ke 4-2 ngarap kesidaya terperindah meh ke ya. Ok Juni Ben bagi si komen terperindah selamat jalan ke mengawak hari kami Bamiri malam tu mana benar dengan wan tu DJ sambil berjahit. Oh, sambil berjahit eh. Okay, stemma service love. Selamat kerja pengawal dengan bakal henti wife Miban Kucing DJ. Minta main ke lagu Sulu Sapa Aku. Hari Frankie Will dikira merindang semua pelakaban ke Ngelala. Engkau jakusan selamat belalak ke malam tu. Pemegang selamat malam. Terima kasih DJ sama-sama. Okay. Alex Databina Watabarau madakir diri hari rumah Jonas Laja pentik baru sekarang kelili soalam DJ minta main ke lagu Bungai Pinang hari Ruken Rusen. Ok dikira merindah semua udahnya Mary Nantas selamat malam selamat jalan ke pengawak mana gara kami dikapit malam tu minta main ke lagu Melegai Pengrindu hari Igu Anthony. Dikira merindah semua keberatan tindak meh malam tu ke ya. Roslia bukan si komen terbelinya selamat malam selamat ngerjap pengawak ngemujur DJ ngarap ke Nuan boleh main ke lagu memanah memang malam tu kena merindang hati sedau mata tu ngantuk alau tindu ok adanya Serini Cendan Serini soalan DJ selamat berjalan ke pengawak ok ngakai semua berdengar WFM selamat malam menuju kita semua adanya habis komen mega Punai Abbas selamat berjalan ke pengawak madah ke diri Aris Riaman nanti boleh minta main ke lagu Melissa Francis dikira merindang semua berakaban Facebook kau semua ke Ngelala ngerap ke sidaya terperindang Ignasi Robin bagi apa sih komen selamat berjalan ke pengawal genuan mana berita kami di Miri malam tu nanti boleh aku minta main ke lagu Ristel Lipua lagu pengingat lama dikira merindang derimpu ngagak DJ pula lagi berjimat ku ya out terima kasih Ignasi Robin. Catherine Robin, selamat berjalan ke pengawak, minta main ke sebarang lagu meh. Di kena merindah semua belakaban, serta nuju semua belakaban Facebook, ke ngau dah berkelalam iku ya. Nak boleh derintai ke makan nama, ngarap ke semua gerai, serta mujur dalam semua pengawak. Okey, adanya Megre Unci yang mengasih komen, request lagu, Sanggup Aku, Ari Gwen di kena merindang, semua berakaban Ricky Ribut, Endesman Jem Anyau, Stemma Stevie Seller Mirbo Martin, Mami Aba serta semua apa di nyameh ko ya Nilian Yan Ikel, selamat berjalan ke pengawan, tu boleh minta main ke lagu Win Albert, di kena merindang semua ke ngala pemegang pala grup Kaban Setia, ngarap ke semuanya terperindang, dengan ke radio WFM ke malam tu ko ya, ok jadinya sekedar komen ke bisik atau ke kesempat dibaca aku jadi lagi aku macam baru komen ke bukai kita ke bedau nganjong komen tak ngawak Facebook kami dia tu YFM Iban anjong komen lagu peminta engkau pesan rindu hati kita buat Facebook kami YFM Iban.

Terus nih ke pemerintah malam YFM. Nah, berasai jam kita ke dia tu berinya pukul 10.46 minit malam. Jadi pukul 11 malam tu lagi aku mai kita dengar ke Randau bergulai gau Nick Raffiansi. Okey, dalam program Galeri Artis YFM. Okey, lagi macam komen KBC dan jom bala peringat kita bala kaban bak Facebook YFM Iban Henry Orlando Nira. Semalam DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawak. Abang Konti minta main ke lagu di by Anthony Usan. Kuih kita berinan semua belakaban Facebook dan semua belakaban WhatsApp. Angan amat kami di Sibu malam tu. Kuih opinion ni. Okay. Tuan Bill mengkapsi komen tu. Semalam di JRB minta lagu Fazil, lagu Lelengyau. Kita berinan semua kepada tinduk malam tu. Aku tu benar-benarnya ke YFM sambil editing teks MC. Apa yang ni? Mana-mana lagi malam tu. Okay. Terima kasih Tuan Bill. Abang dengar ke kami. Okay, Induk Kenawit. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Dengan Pak Kunti dan Rajesh. Mana hari kami di Kenawit malam tu. Okay, okay, David Iko mengasih komen tu. Semalam DJ. Selamat berjalan ke pengawal. Komen ke Brody tu bawa aku ni nak lagi komen ke Bukai saya ku dah dibaca ke Magang. Okey, Buri Nyalu semalam DJ assalamualaikum nyawa mana hari kami di Miri malam tu ko ya. Ya, jadi terima kasih kita ku dah nganjung komen lagu peminta enggak besar rinati bab Facebook kami YFM Iban ke malam tu. Jadi kita dengar ke lagu ke sekali itu sebelum kita dengar ke program Galeri Artis pukul 11 malam nyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi bergulai dengan Nick Raffiansi.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Orang Sampau Long Hulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas Digital Village Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV tinggal program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang kebarang workshop. Pekit ngau jakup penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti dagang ngau mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar mengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke sini lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
3: Dinyaka, Galeri Artis, Lintiang Hari 2, pukul 11 malam. YFM, Segulai Sejalan.
4: Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis YFM. Kedatangan kami Lintiang malam hari 2 pukul 11 malam. Jadi lalu ke semua kita ninga ke kami di Serata Menua Sarawak. Okey, kita ke menua ninga ke kami di Sabah, di Labuan, di Brunei kini. Okey, di Kalimantan Barat Indonesia. Okey, pergi di Sepanyol Malaysia. Enggak benua luar selama ninga ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Kena sar itu. Okey, bagai selama mulai ngau aku Raja Smoking. Okey, jadi mulai ngau aku ke sekali itu dalam program Galeri Artis. Udah nanti ba arus telefon kita ke malam tu enya penyanyi kita ke diberi nama Nick Ravensi. Jadi ya udah nanti ba arus telefon nyami ke nama sejam aku nguji ngau Nick ba arus telefon kita ke malam tu. Hello, selamat malam.
5: Halo, selamat malam DJ.
4: Selamat malam Nick Norita.
5: Mana ya tu DJ?
4: Oh, gerai ni.
5: Gerai.
4: Oh, terima kasih hau laban ulai beranau aku ke malam tu tajapan udah jauh malam tu nah.
5: Iya.
4: Okey, au. Ya, jadi nyamin Nick, terubah tu mereka masing-masing nuan, leban uli ngelimpang ke diri, ngelimpang ke awak nuan ke malam tu, beranau ngaku dalam program Galeri Artis. Terima kasih, how Nick, leban uli beranau yeah, ngaku dalam program Galeri Artis. Ya, jadi Nick, dikena ngepun ke randau tua ke malam tu, minta nuan pumeh, madah nama, yang asal penatai nuan tu, ngambil balap ringnya lebih ngelala nuan tu, Nick, okey?
5: Ya. Yeah. Bah keterubah aku merik sama malam agai semua bila peninga dia megang agai nuan DJ aku merik terima kasih ya agai YFM agai nuan DJ labang ke udang ngau kaku baranau segmen Galeri Artis lah beka ke malam tu jadi pasal penerang aku tu jadi nama nal aku lah nama bertingkainya tadi Nicholas Kudi yang nak medan lah jadi lebih adik lelah tiba nama pentasnya tadi Nick Ravensi lah
4: iya yeah.
5: Penatai aku tu deh, asal penatai aku tu tadi, aku tu sige asal apa, penatai aku tu asal dari Uluan Nap Tatau Bintu Lu lah.
4: Mm-hmm.
5: Jadi penatai aku tu bisa dua bagi ke laban ke, bisa mix kurangnya tadi. Jadi bisa sebagainya, aku penatai aku pun dari Menua Suang gak, ketibas Musah, ketibas Suang.
4: Oh, biar deh.
5: Ya.
4: Yeah. Oh, baru nemu kuku baik orang tak tahu jana.
5: Ya, bisa mix lah kuku tu.
4: Okey, ya. Jadi kebenaran pentingnya kebenda Nick tu bukan rebukan menyukurannya. Laban kebenda itu kebenda ya segi ngelala pangan diri. Kebenda itu sama sekolah subak abak SMK tak tahu nih Nick.
5: Ya, sini aku gak DJ register.
4: Jadi kebenaran ya Nick, aku terkenyit kebenda ya. Siapa Nick Ravensi itu? Nah kalau aku dengar nama orang Nick Ravensi baik SMP tak tahu kok aku lemonya nama komersial ya, nama pentas ya lain nih.
5: Ya, nama pentas ya lain, nama asal ya. Cuma ya bisa bersangkut pawet lah. Saban kebah di kangau-kangau ke bala-bala sama sekolah. Bala sama-sama kerja, jadi nyalu digagak ke nama pentas menik ya tadi. Yeah. Cuma belakangnya, bisa lah cerita nama belakangnya.
4: Bisa cerita. Lagi kita, aku nanya ne, nama cerita.
5: Iya.
4: Okey, Al. Oh, nama dah kediri pan mix asal dari Suang. Kena sama tu lah, pai ku dari Suang. Baru nemu, kena kemana baru nemu.
5: Nah, ne, pengalaman bukulai sekolah. Baru nemu ne ya.
4: Al, nak ada yang nanya sebab ne.
5: Ya.
4: Kumai sama orang tak tahu dia punya ne.
5: Ya.
4: Okey Nick, nyadinya ayo mendengar temai ku kemalam tu Nick Rafensi, tentu kita ngelala lagu ya suah megah di tebah kami di main ke kami ba radio YFM Iban. Aku megah bisi medak tu ba YouTube megah sekedari lagu nuan udah manggai 1 juta view tu. Nick.
5: Ya, syukurlah, syukur. Puji Tuhan, amin.
4: Betul, amin.
5: Dua tiga itik lagu ke hit gak.
4: Betul. Lagi tu berana pasanya, tu adanya ke dulu lagu keterubah tu, Nek. Lagu asai tu, lagu keterubah nuan tu, lagu timpang tu, Nek.
5: Ya, betul. Lagunya single keterubah ku. Single keterubahnya sebab, 2022, selepas COVID saya ku.
4: Udah COVID, nuan ngerekod lagu tu, Nek.
5: Ya betul.
4: Okey Nick, tu amai balap dengar ke lagu timpang tu ne. Anak kami dah kebuka ya dengar terus dengar ke kami dalam program Gallery Artist.

0: Ya, nyam jadinya lagu hari Nick Ravensi, lagu kategori nama Timpang. Okey, bergulai dengan Nick Ravensi dalam program Galeri Artis kita ke menantu. Okey, Nick?
1: Ya.
0: Ngarap ke walau dengan kategori nama ini ke lagu Timpangnya. Okey, Nick, sebenarnya aku nanya berkau dengan lagu Timpang tu. Dulu nanya, Alaban Nuan Madah, nama kedikenak Nuan tu kira ke nama pentas tu Nick Ravensi. Nanti Nick tu temu segi diambil hari nama Mat Nuan Ravensi tu hari ni penatai nama Ravensi tu di Nick. Ha, minta Nuan cerita.
1: Ya DJ, ha, nama tu cerita tu apa nama nama belakang Ravensinya suba mula lah. Mainnya kurang madah kita baru berangkat bujang menyekli habis sekolah deh. Dalam nanti nak silapku tahun 2013-12 kenyak lah. Kami, aku tu sebab bisi city band lah. Cuma band yang nak panjai pejalai. So nama bandnya sebab Ravensinya. So diambil aku baru kenyak lah. Tapi bandnya sebab nada kini-kini gak cuma ya selalu-selalu jamming, bulai-bulai kepala kawan lah kenyaknya sebab.
0: Apa kira-kira nama band tu seba lalu diambil Nuan sampai kesan itu jadi nama pentas Nuan Nick Ravensi.
1: Betul.
0: Okey Nick, maya ke aku tadi laban tua tu sama sekolah deh Nick. Maya tua ke lagi belajar sama seba. Nak halau ke kemudian Nuan tu aktif dengan orang belagu bersekolah. Hari ni beratai pengrindu Nuan ke belagu tu kemudian. Yang kanya udah aku ke habis pemenam seba Nuan yang aktif bersekolah aku berkeni tu. Nick ni maya nak berengkah aktif dengan orang pengok belagu tu ne.
1: Ya, maya bersekolah tu. Balaban kita kesenia. Saya ku 4 tahun dalam 3-4 tahun kenyala kita.
0: 3-4 tahun.
1: Ya, nyo meningkat gay form 4 nya tadi. Bisa gangau-gangau bersekolah, baka biasa minggu bahasa Melayu.
0: Dia kenyala baka. Segi udah ngau orang berpekit belagu apa semua ne.
1: Ya, bisa bermain ke gitar nya tadi.
0: Ya.
1: Tapi dalam peringkat sekolah aja lah. Laban suba zaman kita itu suba jarang main ke bisa bakal dia tahu bisa instrumen buat sekolah dia.
0: Ya betul.
1: Nyo dia tahu ku muda bala dia baru dia tahu nyo bakal ni bojo nanya mala bakal sekolah tu ampu sekolah tu suba.
0: Yeah.
1: Punyo dia kita bakal club music kena ada. Zaman kita suba nadai.
0: Jadi gitarnya jam ke bisa ne.
1: Ya betul main gitarnya sebelah asrama dia. Udahnya tadi aku nyo bisa ke aku gawak ke Melayu dah lama sebab pemulai aku ringan nyak ke start lalu aktif lah. Start 2014-15 kenyak lah. Main band mula sebab nadai lah pun aku main ngeband sebab pun bukai ke nama tu bukai vokalis deh.
0: Bukai
1: aku
0: vocalist.
1: Main cuma main gitar. Jadinya tadi nyo udah bisa ngelalau mimit-mimit nyo lalu bisa ga studio ke ngau dua ku dia tau nya so lalu ta masuk lah kenyalannya ceritanya tadi
0: lalu ngejuang ke jadi artis rekaman menyukurana.
1: Iya betul.
0: Kira kenya pejalai tak cerita Nuan dari suba nya tak Nuan jadi siku ari penyanyi meh artis rekaman dan industri muzik Timan. Okey Nick, lagu Timpang tadi ni maya nong record tadi agi ingat Nuan.
1: Lagu Timpang tu sebenarnya lagu kesigi mula aku terjun ngagai industri muzik kita lah lagu tu. Lagu tu sebenarnya kak dirilis antena silapku dalam mula record lagu tu mula bergagak ke lagu tu ngau bos Visifier lah Mr. Visifier. Baplutonium sebab 2017 lah saya ku lagu tu. Jadi lagu tu tadi kak di pansuat ke 18-19 kenya. Kak syuting apa semua kan zamannya sebab nyu kena covid ke kita deh. Lockdown semua. Jadi nyu bertangguh-tangguhnya tadi. Nya malai lagu tu nyu pansuat nyu pengudah reda covid 2021 kenya ka. 2022 lagu tu pansuat tadi.
0: Kira ke lama diregal lagu nyu dah disimpan eh.
1: Ya, masih dalam
0: 2-3 tahun.
1: 4-5 tahun kena.
0: Nyak
1: lagu tu suba. Laban nyu nadai masa nyu dah kalau lama delay deh. Nyak lagu tu suba nadai digagak ke kami dua bos Visivio nya MV gagak ke video lirik clip.
0: Piane. Ya. Ketika leka ngotion lagu tu siapa? Nuan bising agak leka lagu tu ke Visivio empu?
1: Lagu Timpang tu, first single ko tu sige digaga visif ya. Leka ngotiwan sige gaga ya. Lagu ko kebuka-bukain ya, baru bisa campur kami dua ya, buku lain agak.
0: Ya, kira ke lagu keterobat tu, nuan ngerekod aja mana eh?
1: Ya, betul. Aku ngerekod aja lagu tu semua.
0: Bukan ini nam temu ngoya tu deh?
1: Laban visif ya ataupun sebenarnya ukai ke orang bukai sama kita datari uluan napnya enggak.
0: Oh, kaban sama kaban ya.
1: Orang bukai sikit bisik petalian darah ngok aku enggak pihak ya. Visif ya itu tadi. Aku itu tadi. Laban medak ya, laban ya udah dulu munyi kau kita ya bakal berjalan. Udah dulu ngerasa jalan.
0: Betul.
1: Aku itu nitiah lah berkenyak menyata nih.
0: Oh, kira kau dah daripada jalai nuannya tadi.
1: Ya.
0: Tambah nuan udah bisik pengerindu bapak mau lagunya. Nadai kesalah nguji tarina ya?
1: Ya, cuma lawannya tadi. Laban nadai keyakinan diri dalam berlagu lah sebenarnya. Bergagak ke lagunya. Sige kak, laban sige rito bermain berpegai ke gitar.
0: Awalnya meh laban nuan kau dah nyebut nuan tu ukai sembilan nombor lagu nuan mega ladik bermain ke alam muzik bagi gitar tu nih Rick Nick.
1: Ya nak gini lah dia tapi uliah
0: uliah ya. Uliah ne uliah lah dia maka kita ke lagu bak serama kelia amanya saya isi punya lagu ya amanya ne Nick
1: ya ya betul.
0: Okey Nick, jadi tu anehnya ke baru lagu tu tu lagu duet tu Nick, lagu duet dua apa tu Sheila King kita nyebut nama ya betul
1: ya Sheila King tu
0: Sheila King
1: single keempat ku ada pengrino ni ya.
0: Ada pengirim betul.
1: Ya betul.
0: Nanti daripada aku buat YouTube tadi lebih 800 ribu view dekat dia tu. Masih ya, mayonya orang ke medak atau keningnya lagu tu. Okay Nick, lagu tu nampak randa tu tuan dengar ke lagu tu dulu. Aw.
1: Iya.
0: Okay lagu Adan Pengerindu kedua Nick Raven Singgal Sheila King. Okay terus dengar kami dalam program Galeri Artis YFM.

0: lagu kena beri nama Adan Pengrindu. Lagu kena by Nick Ravensi dan Sheila King. Okay. Jadi Nick, sempat aku tanya Nick, meda komen lagu tu dan Nick ba YouTube. Kira-kira positif me komen bala peningnya meda ke lagu tu ranca rindu ninya. Jadi nyak me kira-kira lagu tu kira-kira boleh diterima peningnya mayuh me rentak lagu tu ne Nick.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Nick. Jadi, pertama aku ingat nuan lagu-lagu nuan ni. Bapa itu lagu kau dah direkod nuan nak ke dia tu. Udahnya minta nuan nyebut tajuk lagunya. Nanti nuan lagi ingat siapa ngagak leka nguti nuan. Minta nuan nyebut semua lagunya, Nick.
1: Angka ke dia tu, bisa 5 itik lah single ke udah dirilis aku.
0: Okay.
1: Keterubah subah, first single aku lagu Timpang. Lagunya Sigi Digaga, Mr. Bisifil lah. Diwan Ngoleka, ya, semua gagak ya lah.
0: Yeah.
1: Udahnya tadi single aku kedua lagu Ukai Keterubah. Lagunya Digaga Kami Duai Begulai. Tiun lagunya Digaga Kami Duai Begulai, lirik Digaga Kumpul. Jadi ketiganya tadi lagu Nada Yang Asuh Pedih Pala. Leka Ngau Tiunnya Digagak Kumpu Magang. Jadi ya keempat tadi nya lagu Adan Pengrindunya lah, lagu duet Kami Dua Sheila King.
0: Okay.
1: Lagunya Leka Digagak Aku Ngau Wisifia. Tiunnya Sigi Digagak Aku. Jadi lagu ke pemadu barunya tadi ya ke benung agak ngau munyi kurangnya baca ta kita nya lagu secara perjuaraan tadi lagu apa nama pengindo rata dadan lagu tu sigi digaga Mr. Visivia lah. Lagu paling baru lah tahun lepas 6 September kenyakah rilis 6 September tahun 2025 lagunya.
0: Tahun yang kemarin ni menyebabkan lagunya dia tu agak ba carta perjuaraan ni Nick. Okay, jadi nyak meh lagu-lagu Nick Ravensi kau dah disebut ya. Agi ingat laban munyi kau ya tadi 5 itik lagu single ni Nick.
1: Ya betul, sitik duet kebukanya kedirik lah solo.
0: Okay, jadi nyak meh Nick, tentu nuan tu bisa penangi di kerindu nuan. Nangiranya dalam industri muzik kita Iban di Sarawak di tu penyanyi hari semenanjung kini penyanyi hari benar luar antarabangsa tu minta nuan berkongsi dengan bala pendengar tu Nick, siapa penyanyi di kerinduk ke nuan tu Nick? Okay Nick, ya kini Nick terineh yang kira isip nanggol ba harus sipun kita lagi aku nguji ngiga Nick Ravensi ba harus sipun kita kemalam tu Nick.

0: na luar tuh minta nuan kunci nggak boleh berinya tuh Nick.
1: Setiap ikonya sige bisa lah idola masing-masing gitu. Mm-hmm. Baka aku lah nanti baka penyanyi kita dalam industri lagu iban kita lah.
0: Yeah.
1: Mayuah lah ukai si kau nala dirintai tapi aku meri setengah nama lah.
0: Sekedak ya.
1: Aku baka sida legend kita, baka sida Don Romeo, legend kita mega baka Rizana Urai, ngau balas Stevenson, yeah. Kurin Logan ningan ningal labang kita itu membesar ngau lagu-lagu sidanya tu ba jadi nyo rindu lah ngau lagu-lagu sida ya ukai gamad dah na rindu ke penyanyi baru tu ya ah
0: betul nya
1: jadi nanti baka
0: ya
1: nanti baka ba dalam Malaysia tu nanti baka penyanyi bas menjuang kurindu ningal lagu ri Datuk Sri Siti Nurhaliza berkenyamkan nanti badnya luar tu menua jiran kita lah Indonesia Kurindo Angge Judika. Kena ya.
0: Ya, nya sekedar ari penyanyi ke diingat kenal anak gede atau mimin kenal tadi.
1: Iya betul.
0: Mayo ya, mayo.
1: Nyenal rintai ke kita gini
0: ya. Oke, nanti dikira tadi berapa tahun nuan udah dalam industri musik teban tu Nick? Nanti ya kenal udah aktif.
1: Aku start aktif subah pun tahun 2017.
0: 2017.
1: Itu masuk industri lah.
0: Okay. Leban Nuan kau dah aktif dalam industri kita itu berangkat tahun 2017. Okay. Minta Nuan kongsi yang belum dengar tu. Meh pengharap hati Nuan tu keharapan Nuan tu dalam industri muzik kita bantu Nick out.
1: Ya betul. Jadi pengharap dalam muzik kita iban lagu kita iban
0: ya. Yeah.
1: Aku ngarap ke semua kita apa nama pemain industri muzik kita iban untuk sama jaga kualiti leka lagu, tusun muzik kita, kualiti vokal, pengurangnya biasalah kita menziar semua bisa pengurang tapi betul. Kita sama-sama belajar, ambillah kritikan ke membina nya hari kita ningal komen-komen netizen ke uleh ngelabuh ketua deh. Tapi amega ngarap ke sama-sama kita nyeruri lah nama ke pengurang ke dalam siti-siti single ke dirilis kitanya. Laban pikas kualiti industri kita pun ukai di pedak kita hebat Sarawak aja. Laban munyiko kita di YouTube tu luas. Semua betul. Orang boleh medak.
0: Betul.
1: Jadi ngarap-ngarap ke semua-semualah ya ke dalam industri itu sama-sama bersaing secara sehat lah kurangnya. Percayalah. Okay, nama kurang ke empai dia tu tua-tua. Mungkin pai maya tua leban natuk tara tu bisik maya tua kan nikai kenalah rezeki kita sikau nya nak sebakar deh
0: betul
1: cuma kita nganti maya aja.
0: Okay ni minta nuan nama mimi leban nuan ko dah nyebut bakalnya jadi begini nuan meda industri muzik kita iban nak ke dia tu tenik minta nuan komen mimi
1: aku meda dia tu industri kita manehlah makin mayu laban kita ada tu penyanyi punya makin mayu semuanya nama tadi sama-sama bisa masuk-masuk ke lagu ke bisa-bisa kualiti ngambil ke bandian tu mayu bala-bala baka sida penyanyi ke biar-biar lagi umur bakat-bakat baru utai tu tadi kira nyati ke nama tu nyati ke kenanya baka sama-sama bersayangnya tadi sama-sama ke maksud ke utai ke kualiti ngambil ke bisik kualiti pada orang
0: betul kenapa aku mendapat industri muzik kita ini ya
1: betul
0: okey ya jadinya kira-kira penemuan meh hari ke nuan kemedah industri muzik kita ibadah ke kedai tu okey Nick kita ikat dengar lagu tu Nick lagu Ukai Keterubah tu single keberapa tadi?
1: Ukai Keterubah tu pengudah ku rilis lagu Timpayang Zoba labang ku udah lagu slow aku selayang lah so aku rilis lagu agak rancak mimit atau single kedua aku tu
0: okay Nick ngarap ke peningat terus dengan ketua meh dalam program Gelir Artis lagi tu beranda baru GBC utai bukai kan ditanya aku tak tahu pihak tu dengar ke dulu lagu Arinuan tu lagu kedua nama Ukai Keterubah.

0: Terima kasih Ninya, lama lagi terus saya gulai sejalai Ninya ke program Galeri Artis. Kita baru di Ninya ke lagu Ari Nick Ravensi, lagu kata kita juga lagu Terina Nick.
1: Bukai Ketrubah.
0: Bukai nama laman playlist aku nyon ada daripada aku ki. Bukai nama laman lagu dah tau, lagu Nada Ngasuh Pedis Pala, ngau lagu kemudian lagi Pengerindu Nda Ratai Wak Dana.
1: Ya betul.
0: Agak bisa duit itu agak lagu. Okay, jadi nyak menik kira ke minta nuan tu kira ke ninggal ke jaku pesan meh ngaji bala nembia kebagi. Sidak kerindu bapa ngau lagu tu tang yang kaya dia tu nyak bedah bisa kati kaya tadi bisa pemerani meh mantai ke penglandia diri. Yang kaya agak malu-malu agak takut-takut kini yang kaya nuan bisa pesan nuju sidak ya tu Nick.
1: Ya, nyade ngagai bala nembiar bae baru lah dia ke minat minat belagu lah di sida SG bisa minat ke mendalam bab ngawa belagu tu ana malu-malu tau juen aja nanti nyuma bisa orang agak audition enggak berpekit laban dia tau tadi munyi ko jako orang dia tau nya kuasa barrel nya tadi
0: betul
1: kadang-kadang bisa ke production berarti kutai bansanya mungkin orang boleh ngambil sidak ya melalui kuasa barrel nya tadi deh jadi ana malu-malu nanti saya dia bisa bakat bisa minat lah minat pengawal lagu tu.
0: Oh, laban uleh gadi kumbai kita dia tu kira kenyamai melabur dah bisi media sosial nenek.
1: Ya betul.
0: Uleh ngerikut kita belagu, enggak kita ba TikTok, enggak kita ba YouTube.
1: Ya,
0: nyame mayuh cara meh dikenal sidak tu mantai ke penglandia diri itu nenek.
1: Ya betul.
0: Oh, okay Nick, nyangka bisi tanya Nick, bisi media sosial nang ya diungkup kena ngak bala follower, bala peminat tu Nick bisi kini di Facebook kini TikTok kini nyangka uleh disebut nuan kini.
1: Iya, bisa. Jadi nanti baka akaun kumpul semua FB, TikTok, IG, boleh follow aku. Ba Nick Ravensi, semua akaun TikTok, FB, IG lah. Semua namanya Nick Ravensi. Jadi nanti baka untuk studio boleh subscribe YouTube channel studio kami Plutonium Music. Ngau follow ba TikTok, ngau FB page menggalah.
0: Oh, jadinya meh nyamai sedaya nantikan mu berita baru-baru update Rinwan.
1: Tau
0: follow Nuan, add Nuan ba media sosial Facebook, TikTok ngau ketemu Kaiman ini.
1: Ya betul.
0: Okey, jadinya meh Nick, kira ke tinggal lagi bisa meh tadi dekat ditanya aku tanya meh lagi aku nanya tua mai peningan ninya ke lagu Siti Agi itu lagu Nada Ngasuh Pedis Pala. Nama kini tajuk lagu tu punya tu ni. Nada Ngasuh Pedis Pala.
1: Bisa cerita ya.
0: Bisa cerita. Okay, Nick, kita dengar ke dulu lagu tu.
1: Okay.
0: Okay, kita dengar ke lagu hari Nick Ravensi. Gau lagu Nada Ngasuh Pedis Pala.

0: Nadanya so pedis pala lagu hari Nick Ravensi. Okay Nick, sebenarnya nuan lepas nuan madah lagu tu bisik cerita ya. Okay ni nuan tak tulis ke tajuk lagunya. Jadi sebenarnya nuan cerita pasalnya aku kena ingat dulu. Lepas nanti kita dengar lagu nuan tu bisik lagu rancak, bisik lagu berentak Yolanda. Nanti dia ke minat nuan, nanti dia ke hati nuan pun nuan tu rindu lagu berentak berkini kebenarnya Nick ne.
1: Ante aku umpu, mayu lagu ke gaga-gaga kumpu. Mayu ke sige berentak munyi korang belada.
0: Belada.
1: Tapi aku tu tadi berselang-berselang kaku ke bisa ke maya munyi ku tanya. Laban idea kita ke gaga berkarya tu ke kadang datai nan tu dia temu tu ku tua.
0: Iya.
1: Nyo bisa ke pansuat tanya nya tante ni teh ke sige minat kumpu aku sige rindu ge lagu ke rentak belada.
0: Belada ni kira ke lagu-lagu ke Ayolundai, jiwa-jiwa ya, feeling ni.
1: Ya, betul.
0: Oh, begini ke cerita dalam lagu tu. Begini ni orang tahu tajuk lagu tu. Nada yang asuh dari kepala. Begini ni namanya cerita lagu tu. Bisa nyait penghidup orang tu, Nick.
1: Nadai lah. Laban lagu tu digagak aku. Maya nanti nak silap aku lagu tu digagak aku dalam tahun 2018 nanti nak silap aku lagu tu.
0: Sebab
1: digagak aku. Laban maya ke gagak ke lagu tu sebab mayanya sebab bisa gak case viral di Bintulu lah. Nanti nak silap aku. Masa aku mayanya sebab case ino ke kira munuh diri lah untuk kewaan. Jadi nyo tiba-tiba aga ideanya datai tadi. Jadi lagu tu tadi nyangkut paut ngagai Waima berkini pun kita putus pengerindau nya nadai mengasuh tua nya terjun dari tingkat 2 api arti yang tadi yang
0: kena. Betul.
1: Bisa pergi lalu sa, bisa ke orang baru api. Nah, menyiko lagu orangnya nadai semua orang bawa ngagai kita itu arti yang tadi. Nya cerita ya sebenarnya.
0: Ana dai mengasuh pri pala ne.
1: Iya.
0: Ini bisa rebukai, munyi kedua. Boleh ngiga mana hage ne.
1: Ya.
0: Okay, jadi nya menik atau ke penudi tu ukai gitu tanya tang tu kira ke meri peluang ke nuan tu tu ke nuju bala peminat bala follower nuan tu yang kedua bisa jaku dituju ngage sida tu Nick. Okay Nick.
1: Ya. Ya. Okay. Jadi ngage bala-bala peminat bala followers aku aku kira mereka besar. Terima kasih. Kira ya. Nanti nadai sida sapa me aku. Laban nyadi siku pemerintah tu nanti nadai peminat, nadai orang kenyukung sapa me bala pemerintah tu nadai. Nadai nama-nama aja sida ya. Nyadi nanti bang dalam hati lah ikhlas dari hati. Terima kasih aja sebenarnya nah cukup lah untuk sida ya.
0: Betul.
1: Jadi aku cuma barap jemeh lah aku lebih malas semua utainya tadi enggak cara mansut ke karya-karya ke baru tim Meruan.
0: Ngerindu kati
1: kena aku malah kepercayaan tidak ngagi aku lah. Ngambil tidak hanya Meruan. Meruan keman. Ngarap ke lagu ketemuran keman didinga bala peninga meh.
0: Betul.
1: Tiap mega aku sampai ke semua bala followers, bala-bala kerindu ke ninga-ninga lagu aku nya. Sampai boleh pengelantayang dalam penghidup. Lalu ngarap ke setiap karya aku ialah merik. Kesan ke positif dalam penghidup sida ya.
0: Betul.
1: Bisa peluang kita boleh bertemu semua. Pihak mega nanti bisa bertemu tahu ga bersapa.
0: Ya. Yeah.
1: Tahu mega bersapa dengan aku, munyi aku tadi follow aku ba media sosial. Sebelah itu FB, IG. Lalu ane lupa lah subscribe channel kita ya studio channel Plutonium Music Studio lah.
0: Lepas kadang-kadang bisa juga kemudian dengan live berarti kita berlagu ni. Agi bisa dia tahu?
1: Dia tahu nyo kurang etif ku DJ. Laban nyo munyi ku tanya kita itu tadi bisa pengawal hakiki.
0: Betul.
1: Dia tahu zaman bisa sibuk mimik lah.
0: Ya.
1: Mak jemeh lah bisa peluang baru mungkin agak live baru lah.
0: Oh, betul. Kira-kira ngambil peluang berandau ngebala follower minyak ni eh?
1: Ya betul.
0: Okey, jadi nya ungkup bala follower bala peminat tu ungkup diri sebeli ke belayan ke selalu nyukung minat nuan dalam kau belagu tu Nick. Okey.
1: Ya, jadi terima kasih ya ngai pensang kami sebeli ya. Bala semenua kaban sekolah, kaban-kaban ti bulai gawa semua kaban belayan, semua tinggal aku lah.
0: Ya.
1: Dia selalu nyukung pengawak aku dalam industri muzik. Nah tinggal megak lah ngagai bala-bala kru-kru Plutonium Music. Ya ke udah halai Singkang, start Singkang ke Bengkeh sampai ke Sarito, Payet Manis, semua di dikingat ke belama lah.
0: Ya, yeah, betul.
1: Agak payuh lah lagu-lagu baru dekat dikeluar ke Dudi lah. Ke penunding, kau baru hati, aku meri besai. Terima kasih agak Radio YFM Iban lah. Kalau semasa-masa yang lagu aku kengelama tu, aku rasa termegah hati lah. Laban lagu penginduk dari dadan ku udah dipilih masuk catat siapa juara tu untuk Mujur mega jadi juara mingguan kedua kali berturut-turut.
0: Yeah.
1: Terima kasih YFM, terima kasih sekali lagi.
0: Lagi
1: nuan DJ gak
0: sama
1: dengan ngau kaku berandau, Mbak Simon Gleria Pies tu ke malam tu.
0: Okey, awalnya meh laban lagu nuan kau dah jadi juara ngarap ke bisi rezeki nyingkang agai anugerah catat siapa juara kau dah tahu neh Nick.
1: Ya, amin. Ya, amin.
0: Okey, Nick. Jadi, tuanya ratai bab ngujur randau tua dalam program Gelira Artis. Kira-kira sebenarnya tua ni ke lagu pengerindu dan ratai badan tu. Minta tuan nyada ke mimi tu, Nick. Boleh ya?
1: Boleh.
0: Okay. Tak
1: jauh pun udah jauh malam tu. Bisa penat-penat nyawa udah jauh malam.
0: Paham, paham. Okey, Nick. Ya. Mimi, Nick. Okey.
1: Aku belanja kau rasa.
0: Okey, boleh ya?

0: Okay.
1: Terima kasih nih lama boleh berandang aku dalam program Galeri Artis. Jadi kemudian itu ngarap kenuan terus mujur meh dalam industri muzik kita Ibantu nih.
0: Ya, terima kasih yang megang genuan DJ. Selamat malam.
1: Okay, selamat malam. Ngarap kita
0: untuk berbual. Jimat pulai lagi DJ.
1: Oh. Oke, okay, terima kasih ya. Ya, nyadinya benunya Nick Ravensi, teman aku kelam tu dalam program Galeri Artis YFM.

Siku Nembiak ke umur 12 tahun ke Lania bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser Tuila dekat ditabur ke terus bah Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Datai meh berbala mayuh ngagi program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

0: Pagi Rewind.
1: Ramai lama berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur ngagai primary 1 dia perhati kena dia mayu chess history han dia jadi. Leban sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sidak batrika yang ke sama album yang masuk ngagai primary ketebal lagi nyau sama base sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nadai ati rawan datai bandur baru ba sidak ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar magang mah terlebak di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kangasuh history mimi enti history.
1: Mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tetu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nyaba. Entang di baik kaban nyaba. Lebat sudah tu udah kamceng. Udah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi re.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pendanmu. Nama kebuahnya nyaba.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nada iku off sari tu.
0: Oh, kumai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest version.
1: Patut ofis tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama anak tu ngurus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau kegangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketua kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketua kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.

0: Apo kasih aman. Lapa doa minyak tua ya? Ngai bado bado batu.
1: Nyame, nadai nemu ngetua Sabtu. Kan seput pendusa. Asal 2-3 hari hari nadai hujan, lalu betunu ke utai mesida. Nadai ngira pengerai orang bukai, ngerunde untung diri aja. Cipedak ba spital ngau klinik. Berijir raja apa indai ke nganjong anak sidak berubat ampus.
2: Nitir ke section 30 bracket 1 ngau 30 bracket 2 ordinance pengeraja asal ngorampak menua bab 84 undang-undang Sarawak. Sebarang sapa ditemu nebang ngerusak serta nunu sampah ngau utai tumbuh kelimpah bak tanah adat asal bumi putra ngau nadai pemenal ari upis ti berkuasa noan tau kena tinggal hukum RM30,000 ngau jail 3 tahun. Lalu nanti noan ditemu salah ngelanggar Seksyen 29A Akta Pembersih Rampak Menua 1974 noan tau kena tinggal hukum dak ngeluik RM500,000 tau ke jail dak ngeluik 5 tahun. Pembersih Rampak Menua tanggung pengawak kita bergulai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun na piya. Bukan naman sari to off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nadai ko off sari to.
0: Oh, ko mai ko off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari to Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotarin ke meeting kini?
1: Wah, jam baru. Lawa mah jam di si.
0: Mana ne? Pertama jam ko tu. Bisi api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nak tu murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Udahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.
0: Rebis ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Nanti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, nanti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Nanti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabut habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rebis tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas belah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita ulih ngagai report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: Okey Encik Fabian, nyangka bala peningah kita ikat namu nama cara atau ke prosedur siko-siko kita lebuh ke dekat ngambuk anak.
1: Prosedur kena ngambuk anak atas ordinan pendaftaran peraturan 1960, borang ke dikenal kita lenyap borang JPN BD 3/69 lah borang dikenal kita agak permohonan anak angkat tau lenyap dokumen sokongan lenyap sijil asal nembiaknya kekada angkatnya
0: surat pengada
1: ya lenyap sijil asal anak angkat yang kena keluar oleh sidak pejabat daerah surat nikah pendai angkat ya kalau tinggi pendai angkat ya lalu bayaran yang dikenakan RM3 aja dalam tempoh ya dalam tempoh seminggu lah surat pengadanya ke pengangkatnya dikeluarkan. Biar tu mesti bisi surat pengada baru boleh diambuk jadi anak angkat. Diambuk di ruang kita lah. Mesti nembiaknya warga negara Malaysia kan. Nanti ya ukai warga negara Malaysia bisi surat pengada tak boleh. Dikas umur nembiak tu mesti 18 tahun ke bawah aja. Biar 18 tahun nang segi tak boleh lagi yang ambuk daya lagi lah. Dikas umur pindah tu mesti umur sudah lebih hari 25 tahun ke atas baru sudah ya boleh ngambuk nembiak ke umur 18 tahun ke bawah tadi. Keterubah ya apa indai ke ngambuk nembiak tu tadi sidak ya mesti ngeregister surat pengadaan nembiak tu dulu bawa jabatan pendaftaran lah bawa office pengeregister udah sidak ya nembiak tu dah bisa dikeluarkan surat pengadaan udahnya baru sidak ya sidak terus ngagai pejabat daerah agak pengangkatan bawa pejabat daerah ngiru tu ngambuk tu sidak oleh ngadu tu bawa dini pejabat daerah lah asal surat pengadaan yang udah dikeluarkan oleh jabatan office pengeregister bangsa ya proses sempekat ngagak proses agreementnya nembiaknya mesti debaik ngagak pejabat daerah lah. Laban saya tak ikan meri nunjuk ke bukti nembiak tu sikut ni kan yang dambuk dia tidak ya. Laban apa indai asal ya pun mesti gak nurun gak laban bisa sign agreement gak bak pejabat daerah.
0: Kata oleh indai tu ke apa tunggal ngambuk anak?
1: Indai tunggal ke maksudnya ngapa tunggal orang kaki bujang umur tapi umur dah lebih 25 tahun sidak ya oleh ngambuk anak. Tapi baka Indo sidak oleh ngambuk anak lelaki ataupun Indo. Tapi lelaki ya nak kau oleh ngambuk anak lelaki aja.
0: Nak tahu ngambuk anak Indo. Erti apa yang ini tunggal atau ukai orang kekala berbini belaki ya.
1: Ukai orang kaki bujang lah nyak. Nanti sidak kan mau ngau terang lagi. Masih lihat lagi sidak ya tahu ngagai website JPNPO www.jpn.gov.my ataupun sidak ya ngagai opis pengregister bangsa bawa Simpang 3. Ataupun sidak ya tahu telefon ngagai kami kia kan nombor telefon 082-24-2221 extension dengan gaya kelahiran dan kematian bagian pengangkatan lah.

0: Jadi aku pengajar Penny Anak Nyanggai, punya di pengajar ber SMK Sibu Jaya.
1: Sekolah kita SMK Sibu Jaya tu udah mujur. Bak Siti Pekit jarang didengar. Hanya Siti Pekit ke disebut Pekit Jaku Etnik Wiki Kata 2024 Renggan Nasional Kategori Sekolah Secondary.
0: Pekit Wiki Kata tu Siti Ari Pekit dia digagal orang online 5,399 lekat Jaku udah dipasuk ke di dalam Wiki Kamus. Tata cara ya berkata kita masuk ke lekat Jaku ke dekak kita pok kita dalam Wiki Kamusnya nyemak lekat Jaku yang udah dipasuk pasuk ke orang bukai, kita milih lekat jakuk kembali di pasuk. Gagak kategori kata jakuknya, jakuk kerja, tak ke jakuk adjektif. Selekor gagak nombia. Mayuah meh udah di pasuk ke sidak ya, serambau ke pepekit. Ianya di nuju bala nombia, tak ke siapa-siapa, kita iban. Sekali kena udah ngau pekit tu, tak ke bedau, semua kita buat luar din, buat IPT, bala pengajar. Ya ke udah ngeregister diri jadi volunteer ngisik lekat jakuk buat Wiki Kamus. Awak ke kita terus bersemangat ngisik. Tajak pun kita ngisik 2-3 lekat jakuk sari dan mimit-mimit lama-lama jadi mayuah melekat jakuk di tepuk kita. Jadi nuju balan nembiak ya ke udah ngau pekitnya terus ke ngagak nepuk lekat jakuk kita dalam Wiki Kamus laban jemeh hilak mayuh hutai besai dekat disedia kurang menuju kita. Sekali kena berjalan dengan menua bukai laban orang ke nepuk lekat jakuk mayuh paling mayuh dalam jakuk Melayu ya penyunting terbanyak. Dekat je baik orang berjalan dengan menua bukai dengan Paris dengan Singapura serta sidak yang megak uliah bersemekiah uliah ke beasiswa Wiki Foundation dengan nak sedap yang nyambung pelajar pergi lah lusa. Namanya kena lebuh kita udah nepuk lekat jakuk kita mayuah di dalam Wiki Kamus tu. Kita ke seminar nepuk lekat jakuk dan kita netan ke identiti bangsa kita. Jakuk kita, daya hidup kita.

Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam.

0: Pagi Rewind. Rewind.
1: Maya sudah pergi sekolah subuh ke yang tiap-tiap kali pemisi ia suah nulung atau kemantu ini ia meresih ke rumah ke yang bakal mantu rumput ujung bilik jauh sekali ke bayang telefon main game bakal zaman subuh
2: ya kebenar ya kita nak uliah nyeliah kari pemansang si subuh laban kena dari gadget nari telefon tapi bisa telefon berapa aku kan sama meh
1: ya aman bakal dia tahu mantang utainya boleh dikurang ketua
2: betul seminar yang kita ke apa inai ke nemu berkeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Maya kabanyo barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tolong me bisnes kaban, enti ada duit kau beli, tolong share aja bermedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nolong. Pesan tu area ku Natalia ni anggawa FM.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, babelah rancan dia. Diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Не, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 20.

0: Ya.
1: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina uleh ngadang maya terpangkak bak muan nungan cermin kereta tali kereta temeka uleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
2: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agi ti bukai nyadi ke buah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok panzi dak ngak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
3: Dengarkan Pengerak Pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai sejalan.
4: Selamat pagi Sarawak Tanah Kejalang. Tentu ya, bukulah sejalan baru kita bawa Pengerak Pagi, YFM, Pagi. Hari ketiga kita ke Sarito. Hari ke-19 kita sudah nyingkang ngagai bulan 8 tahun 2026. Okey, jadi awak Pengerak Pagi tentu ya, Pak. Jam ya ke terubah atau dekat segulai sejalai engkau aku Uncle Stone. Lalu pihak mega, terima kasih kepada kita semua laban tunggu-tunggu pagi sudah mulas ke Twitter Radio kita ke frekuensi FM WFM Bandur kita diam maka di kucing naya terang di dengar kita bawa frekuensi 1.3 FM. Lalu pihak mega ngagai peninggal di Bandaraya Miri pagi tu oleh mendiang kami dengan frekuensi 95.7 FM dalam kandang 6 jam sebenarnya tu tadi dia tino malam kita udah dia timang di perinang kami ngau seleksi lagu-lagu ti dikarap ke uleh ngasuh mata kita bertambah lelano agi ianya ba timang kerba atawa salu pia mega kena ngulu balaya ke gawa shift malam mungkup ya ke Sarito. Okey, jadi ngarap ke pagi tu kita semua udah ada ni ngau mata tiregas ngau pia mega ati ya ke lantang ba pagi hari ketiga kita. Lalu bakal selama mega ya sebedau kita ya nyingkang ke mua lagi terus ke program Pengerap Pagi YFM ungkup ya pagi tu. Manah dulu kita yang beri terima kasih yang getar hati udah nampuang seput kita bak dunia injau tu. Lalu pihak mega minta berkat Arya kena ngembiang pengawal kita sehari-hari tu ngarap ke mujur dipercayai ke ngau nadai sebarang penanggul. Jadi pagi tu bawa Pengerap Pagi YFM aram kita sama bersampi dalam hati ya diri di ulu ke Raban Christian Area Gereja Roman Catholic bak sampi pagi YFM pagi area 3.
5: Tapi bala peningat semua bertemu kita dalam sampi pagi area 3 kena 19 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin hari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak ngau roh kudus amin dalam talapai nuan ngirum kanak tunggal nuan ngai kami Jesus kenyadi penyaga kami kenyadi pengibun kami awak ke pagi tu lebuh kami keninga jakun nuan uliah merti kalau ngasih kejakun lalu ngerjaya dalam penghidup kami dengan Kristus, Tuhan kami. Amin. Kumai kita ingat kebaca Injil. Kena berkunya Matthew bagi 20 ayat 1 hingga 16. Orang kegawa dalam kebun anggur. Ku Jesus berjaku hingga sidak. Laban perintah surganya bakal orang sikuk. Kamu puak tumu pagi hingga orang kita udah gaji ya gawak berkebun anggur ya. Lebih udah bersetuju dekat mereka gaji sesingkap duit pirak. Sari ngagai siku-siku sidak. Ya lalu ngasuh sidak bekerja berkebun anggur ya. Ya mupuk baru ke pasar berurung pukul 9. Lalu terpeda ke sekedar orang ke lelaki berketegir ngapa nak gawak. Ya lalu berjakuk ngagai sidak. Alai kita gawak berkebun anggur. Aku dekat mari kita gaji ti patut. Sidak lalu mupuak. Yang kerja bakanya baru berurung pukul 12, ngeburung pukul 3. Berurung pukul 5, ia berjalan ke pasal terpeda ke sekadar lelaki ti bukai, mengkam berketegir nak gawak. Lalu kuya berjakuk ngai sidak. Nama kebuah kita masa jam sehari-hari tu nak gawak. Sidak lalu nyawut, laban nadai orang ngasuh kami gawak. Kuya berjakuk ngai sidak. Alai kita gawak berkebun anggur. Lebuh harinya lemai, orang kempu kebun yang lu madah ngagai mandur. Kangau kebala orang gaji lu bayar, gaji sidak belabuah, hari sidak ke penudi, nyentuh anggai sidak ke pemaduk dulu. Lebuh orang gaji ke berengkah gawak hari pukul 5 datai, sidak lalu bayar sesingkap duit pirak siku. Lebuh orang ke pemaduk dulu gawak datai, sedang ngumbai diri dekat nerima gaji itu besar lagi. Dan sedang megak diberi sesingkap duit pirak siku. Lepas sedang nerima gajinya, sedang lalu mut-mut ngagai orang ke ngaji sedang. Ku sedang. Orang ke pemadu dudi seminak bekerja sejam aja, lalu nuan udah ngagak gaji sedang sebakar ngau gaji kami kuda bekerja sehari-hari itu, nat ke diri laban panas. Dan ku yang nyawa sedang unggal, nadai ku ngakal nuan. Kena nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirak. Ambil gaji nuan lalu pulai. Aku mpu kemeri gaji ngagai orang ke pemaduk dudi itu. Ngenyampau itu diberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sebenarnya hati aku. Tahu ke nuan kepapas meda aku gerah. Mudah meri utai ngagai orang. Nyalai orang ke dudi dekat nyadi dulu. Lalu orang ke dulu dekat nyadi dudi. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi belamanya dalam Yesus Kristus saja Injil pagi itu panjai. Tentu ngenang pasal orang ke gawa berkebun anggur ke. Bersetuju gawa lalu nerima gaji sesingkap duit pirak. Sari itu ke maya dikangau gawa. Jadi kita mendak semua kita itu sebakar dalam perintah Allah Ta'ala. Lalu untuk ngingat ke cabaran dengan kita. Bekini kok rune mensia meda pengelurus atau ke pemetul ke begitu. Dalam itu tu tadi Jesus ngenang pasal siku orang ke mupuk tumu pagi. Ngiga orang ke tau de gaji ya gawa berkebun anggur. Jadi sepemanjai harinya yang ngiga orang. Lalu meri sedak ya sama sebaka belak. Sesingkam duit pirat. Jadi sedak ke terubah di gaji ya mut-mut. Laban ngasai ke diri. Tak adil ku sedaknya. Aku kata dia tu punya. Angka kita ketua lebih nemu lagi. Laban sedak ke duduk datang mega. Nerima gaji ke sebakar. Sesingkap duit pirat. Ditu kita madak sawut orang ke bumpu kebun tu ku ya. Unggal. Nadai aku ngakal nuan ku ya. Ukai nak nuan pu ke bersetuju gaji sesingkap duit pirat. Ambil gaji nuan lalu pulai ku ya. Aku mpu kemari gaji ngagai orang ke pemaduk duit itu ngenyampau terdiberi aku ngagai nuan. Kati aku nak tahu ngena duit aku sepenuhnya hati aku. Ya dia kata ni ngak. Cara kita berundang nasi kiamat nak uliah. Begulai tu kena uliah nemu berkini ku cara Allah Ta'ala berundang. Berminggu tu sama sama kita ngenang dalam pejalai pengharap tu tadi. Suah kita medak. Engka orang ke kebun tu nak. Adil tak kita nama ya dulu berjakuk dengan sedaya. Sidak yang empu ke bersetuju. Tahu ke nunda korang kempu anggur kita itu kepapas. Mada Allah Ta'ala gerah mudah mari utai ngagai orang bukai. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimit Tuhan ngonuan. Nuan dia berkat. Hari semua ini lalu berberkat amat anak hari kamai non Jesus. Maria ti kudus inilah Ta'ala bersemayang ke kami. Tiba dosa dia tu ngamaya kami paraila. Amin awak. Kalau Ta'ala ti mendo berkuasa berkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga kita daya. Tahun kita daya maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang kita, dikenak kita ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan kita daya. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kungu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademba, kayu ga udah rebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak bakar subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung benda angus jerak tahun suba. Umai ke kita angus nyamai kita gawa. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu gawa kita pergi la.
3: Jaku perangsang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kita. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kita. Nak milih tuai biak metau kebesai. Tiap aku kita indang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak asai kena ada utai tindak boleh dikerja kita. Tang ingat mega. Kita indak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalanan penghidup kita. Ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka indah oleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke peluang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban urang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku. Madah ke julu ati sida. Inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersema agi nutuhan bertahun ti baru tu. Tu dipelabak ke berindiak berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menunggu sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku main kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai. Anda ngelawang ke eksersis. 20 minit sehari cukup meh kenal kita masuk ke keluar. Kerja meh utai timai. Menguntung ke tubuh meh semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh tebiat lama tinadai mai penguntung. Uji meh utai ti baru. Pengaya peraja undang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit uli digiga. Tang nuan dah uli ngiga tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke perai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth, and not pieces of gold and silver. tau ke dalam jaku iban. Pengayo ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap mas tau kepira ti kerembuan kitai. Kadang-kadang kitai nganggap ngerainya dekat meruan bau kitai belam bayau. Da piak ya belam nyadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kitai. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kitai. Disimpul ngau jaku panda, tubuh kitai nda ukai nyempu kitai. Yang gi Allah talo. Pekes multai bau dunia nyau tu. Yasmina injau kita indak lama. Ia langkau nur kita ngendua indak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, kemaya tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai ulih mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo longasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup ulih merit penghidup ngap ngerai ngai barang sapa ti merti longasi ke ia. Maka kena sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang keleka jaku aku. Anak neju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merit penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Kegam tegut ke mejaku Tuhan, lebannya uli meri pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nyap nak kau tengah ini muang ke rumah Rina, kap ngangat. Uji dengan gaya kukian di bedah. Nyawa saya tepuk dalam petayas. Paite ikuan sekali kak di rumah kau dia. Aku yo, kaya bobola yo. Nanti ai celap dia ke papanduak diri tau. Nak uleh nyawa aku. Darku orang kau tahu, kak gak letak ngiroknya. Selalu ai ari mesin kucuk-kucuk-kucuknya. Tanya kak, kak masuk penyawa aku. Nanti berapa aku nanti ngirok ai ke papaya ke susu sumai diri tau.
2: Ana banget bensinnya, ah, Miu. Hidup kita di dunia hijau tu kayak semina berta terkira aja. Dudi hari ilah, nadai mah gang tanya. Yo yo, ana banget ngemaruah kurang kedep daun mang ngau merinsa. Ingat yo yo, budi basah ngai pangan diri ke pemandu berguna. Nya baru kawal kita teguat lama. Pesan tu hari aku Ken Michael.
3: Jau aku Uncle Stone. Ana ingat boleh kami doa nanti yang pagi hari tiga ngau hari empat bah duo pagi one.

Ngarap kau dah terminang kau lagu kedebai Anthony Usan Hendak Uliah Ku Ambu. Ujung jam kita ya 37 minit udah limpas dari pukul 6 pagi. Nganya diga temu ngambu utai ngapa. Dewai. Okey, jadi sekali lagi ke pagi tahu meri selamat pagi ngagai semua atlet-atlet menua kita Sarawak ti benua ngaura berpikir ba sukma ti di atur ba menua Selangor Daru Esan ke alai nitiah ke perdua medal naka ke dia tu Sarawak ba perdua ia ke nombor 4 ngau punya 14 iti medal emas 9 pira 17 engkeraju di belakang menua Tenggeranu ba 22.3 ngawa 15 iti emas 22 iti pirak 14 engkeraju nombor 2 menua Johor 17 iti emas 20 iti pirak 15 engkeraju ngawa pia megak tuan rumah Selangor ya terus ba atas ianya tadi ngawa punya pemasti di uliah sidak ya ianya 23 iti emas

24 pira ngau 15 itik ngeraju yang ngarap ke kontijen Sarawak ke Sarito inya kena 19 hari bulan 8 oleh nambah ke Agi ya penyampau Midolia ke Bisi lalu anti oleh pedak pakai gaya tu Agi oleh di gaya penuduk nombor 2 ya ke pegai Johor nak ke Sarito lalu kita berhati ke sekedar hari main ke Bisi di atur Sarito ke Alaya dekat diatur ianya tadi pagi tu lagi 7:30 ianya acara gobo pasukan lelaki round yatik kedua ngopi amga pasukan wanita lalu main ia ke Bukai ianya tadi dekat diatur ianya bola jaring bapul C petong lelaki petong bergu lelaki dua-dua tu tadi ba semi final lalu bisi mega ia ke dekat di atur Sarito ianya tadi T20 berpasukan wanita kriket Sarawak dekat bertapi ngau Perak lalu acara berpasukan lebuh raya lepas beramai-ramai ungkup sidaya kena final pan dekat di atur muak ke pagi tu pencak silat tentu ya Sarito ngarap ke mayuh lagi medal duliah di baik kontijen Sarawak bacara pencak silat tu kali pagi tu kita bisi final putra kelas H80 85 kg ngau pia mega final putra kelas A 45 amanya lagi acara silat ia kira diatur muak ke pagi tu kelebih lagi bak final lalu pihak mega dikarap ke dalam pukul 8:30 pagi tu lagi pimpong berpasukan lelaki round 3 ngau 4 Sarawak dekat betapi ngau Pulau Pinang huh mayuh lagi middle dekat diperbuat ke Sarito bak lumba sukma di Selangor dan ngarap ke kontijen atau kepala atlet area menua kita terus ransi yang dur ngangkat ke Agi ya martabat ke Yaku tadi nama Sarawak bak lumba ngau main ok sebenarnya bak Malaysia aja lalu pihak mega ngari ke menua kita itu ngagai dunia ok jadi ya berkenaan ke berita Bukai Mega pagi itu bak Facebook ke berita RTM Sarawak berkenaan ke penanggul air ya ke Agi nyadi kelebih lagi bagi menua pesisir berindi hari kemarau jam ya ke dia tu Sapit Premier Dato' Amar Douglas Ugah madah ke report berkawal dengan penanggul bak pengawal nganjuang air ti anda digagak nitiah ke jam ti udah ditetap ke lalu bak perkara tu tadi dia araban ia ke berkuasa kelebih lagi bak pengurusan bencana negeri Sarawak JPBNS madah ke entinya mak mesti report diterima dalam kandang 2 jam dia air nak tahu nak dianjuang jadi upis air menua pesisir tahu ke Jebab Sarawak minta udah tahu uliah di jam 4 kagi kalai kena nyawa ngurang kagi penanggul ya ke bangsa tu lalu sampai premier madah ke strategi patut ya besi entiknya mbak kemarau tu agi terus hanya di kena napi penanggul ya ke bangsa tu kelebih lagi ungkup menua ya ke kurang air jam ya ke dia tu lalu bak berita ya ke Bukai dia hujan ya ke bisi turun dalam kandang 2-3 hari tu mudah mantu mersi kemimit ikas pengamah gayangnya nadi menua kita lalu ngurang lagi sebuah ya ke bisi lalu bak baca indeks pencemaran udara nak dia tu nyau datai bak tikas ya ke mana ngagai pengerai lalu jakut tu dikeluar ke Sapit Premier Menua Sarawak Dato' Amar Douglas Ugama mudah ya tu tadi berjadi ke pengawal nyerah ke cek bantu dana rumah ibadat 2026 fasa 1 bak komplek Unifor Kuching kemari udah lagi kami akan datai ke pesan berat kursi dikirim peningkat kita bak email ngau PM ngau WhatsApp Konti YFM Iban jadi anak muda kini-kini tetap ke pengindu kita segulai sejalai ngau kami bawa pengerakan.

0: yfmiban@gmail.com. Namunan, yfmiban@gmail.com.
1: Nggak tahu ke pesan berat dia keterubah dia terima kami bawa pengera pagi ianya tadi pesan pemati kerikirom dana anak garir lalu pesan tu nuju rumah ia ke sama semakai maya rabat kelebagi bala ke dia ba apa sa atas pasal baruah luban ili luban baruah jungkal surilalang surinanga dabuak serian matup jelawatas batu ninjing mukah metuang ruban panjang baruah ruban bala bandanga buai ajuang udawa paku penyelaneh kibak keruan meranjau kerapas pak jamian ana jantin kediau di bintulu rubian babak dimiri pia mega nuju ben abe dimiri lalu pia mega kemelayan ya ke dia ba lubau lama lubau baru nanga jelau meribuang layar sekatap gensurai keranji suriat ngau bi ngau pia mega kemelayan ya ke ngala jawai ana jantin isi pesan tadi madah ke jawai ana jantin jawai ana jantian tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai anak jantian niang jawai anak jantian tau ke suri tau deka di itu bala mayuah barumah manggat nang ajau betuang malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilak pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Rungan nanga ajau ngagi kita engkanya kanemu sili agib kawal ngawa penusah rabatu kita tahu bertanya ngagai Lili menumbur kusung 1355-77628 tahu ke ngagai guang menumbur kusung 1983693 64 nandu baru isi pesan pemati ke dikirum dana ana gariat ke pagi tu pesan madah ke jawai ana jantin jawai ana jantin tau ke suri udah nadai kena hari minggu tu tadi 16 hari bulan 8 lalu niang jawai ana jantin niang jawai ana jantin tau ke suri tu deka di itu bala mayuah bar rumah manggat ananga jawa betuang malam tu lagi malam bertiga 19 area bulan 8 sebedau ke di anjuang pagilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Sungai Harungan nanga ajau kita akan musi lagi tahu bertanya ngagai Lili bernombor kusung 1355-77628 tahu ke ngagai guang bernombor kusung 1983693 64 lalu pesan yati kedua atau pesan pemati kedikirim bundan anak balung kau Lucy anak bundan yang dipesan tu nuju rumah panjaya ke Samos Makai baka baru majilan Ulu Risau rumah Benet Buan Balai Ruai rumah Linguah Tintiang Kubal rumah Linggi Sungai Tapang rumah Aji Jawang kau pia mega nuju kabar belayan ia kebukai ke diau bar rumah Edward anak Rumpang Ulu Senulau rumah Jangan Ulu Senulau Ida anak Luang ke diau bar rumah Nitias Ansawa rumah Ipa Keranggo rumah Mulu keluar bala rumah Majid keluar terumah Sabai Batu Lapan Jalai Pusak ngopi mega nuju bala ke diau bar rumah Garak Munggung Menggeris Jalai Pusak rumah Denis Sungai Kelampai rumah Bunsiana Jalai Bukut Balengian rumah Migi Jalai Bukut Balengian rumah Rancak Nyalai Nyala Liduang Empit Wa ngopi mega rumah Bunda Sungai Pawah nanga tuai dua berumah ngau kebelayan ke diau Basmanjai Batang Awek Batang Kabo Lempau Meruji Batang Seplak Batang Krian Lubuk-Lembok Serikai ngau ya kenalah di rintai ke ditu tinggal rabai anak bana tau ke Dumbai tau ke Indai Lucy yang dipesan tu tadi madah ke rarai anak bana rarai anak bana tau ke Indai Lucy tau ke Dumbai udah nadai kena 17 hari bulan 8 inya hari 1 tu tadi lalu niang rarai anak bana niang rarai anak bana tau ke Dumbai tau ke Indai Lucy tau ke bini bundan anak baluang tu dekau din tu bala mayuah malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 bar rumah Jelian Ulu risau awiak sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4/20/2008 ke pendam Christian Ulu Risau. Nah, baru isi pesan pemati ke datai hari bundan anak baluang ngalu si anak bundan ke pagi tu nyari pesan madah ke rarai anak mana, rarai anak mana tau ke Dumbai tau ke Nelusi dan adai kena hari 1 tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang rarai anak bana yang rarai anak bana tau ke Dumbai tau ke Nelusi tau ke Bunyi Bundan tu ada kau din tau bala mayuh malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 baru majlian ulu risau awiak seratu sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Christian ulu risau. Nangkan kenyatu setimga pesan pemati ke dikirum sahabat ana ajai jadi pesan tu nuju balaya ke dia batembuang kejemut lipat ulu lipat ili liduang mayang liduang buli liduang gimuang ngapa mga bala ke dia batanjuang plasu payas buai melanjan memaloi baloi sabu tisak tiga barumah entalun skim sekarang ngawi ya kenalah dia rintai ke ditu ting lala aju anak luang. Jadi pesan tu madah ke aju anak luang. Aju anak luang tau ke indai sahabat anak ajai. Udah nadai hari 1 tadi 17 hari 8 lalu niang aju anak luang. Niang aju anak luang tau ke indai sahabat atau dekau dia senggahi bala mayu barumah berwin tabut sekarang kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari 8 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 20 hari 8 ke Pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Kabar belayan ia ke pesan pada datai lalu nanti kita akan nemu sili lagi tahu bertanya ke nombor 010-3615-429 tahu ke nombor 014-3905-429 dan baru isi pesan pemati ke dikirim sahabat anak ajai ke pagi tu pesan madah kindaya ianya aju anak luang. Aju anak luang udah nadai hari 1 tu tadi 17 hari 8 lalu niang aju anak luang niang aju anak luang tahu ke indaya sabato ada ke di senggai rumah baru yang tabut sekarang Sriaman malam tu lagi malam hari 3 19 hari 8 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 20 hari 8 ke pendam Chapel St. Peter Kubu Mali. Sila lagi tahu bertanya ngagaya nombor 010-3615-429 tahu ke 014-3905-429. Lalu nangkan kenyata pesan pemati datai Ari Achan yang dipesan tu nuju balaya ke dia barumah Thomas Berangan liduang 4 barumah rumah Jelendai lipat rumah Rebecca lipat kebelayan ke dia barumah Ugin kejemut rumah jurukan tembuang rumah beruin tabut tebaruang dua berumah rumah jinsian pematuah rumah Jack Pius bala kedia berumah Billy yang tanjuang rumah lembun talun rumah Thomas Plasuak kebelayan kedia berumah Siem Pesanggu rumah Punai Baloi rumah Rundai Baloi ngupi mengga pentiak tiga berumah Kubal enam berumah bala ya kedia San Undup isu banget serta ia kenalah di rintai ke ditu ti ngelala jeleni anak ngaga. Okeynya dia pesan tu tadi madah ke jeleni anak ngaga. Jeleni anak ngaga tau ke Indai Achan udah nadai kemari 18 hari bulan 8 lalu niang jeleni anak ngaga, niang jeleni anak ngaga tau ke Indai Achan tau deka dia senggai bala maiwah kena malam tu lagi malam hari 3 19 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pagila pagi hari 4 20 hari bulan 8 balaya ke dipesan di cara tai ngesah musara batu ngagi rumah unggua membaloi batu 8 sekarang anu baru pesan ya ke dikirim Achan ke pagi tu nyari pesan merah mati indaya yanya jeleni anak nganggal jeleni anak ngangga tau kini Achan udah nadai kemari hari 2/18 hari bulan 8 lalu niang jeleni anak ngangga niang jeleni anak ngangga tau deka di senggai bala mayuh malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang Pegilau pagi hari 4 20 hari bulan 8 kabar belayan ke dipesan kemita data yang sah penusara batu ngagai rumah unggua memalui batu 8 sekerang. Pesan ya ke situs ni mega pesan pemati ke dikirim Buddha Ana Ambau ngari das wilia lalu pesan tu nuju bala ya ke dia banaru nangau ya lebih lagi bala ke dia ba rumah dari rumah dua rumah tulo rumah bala rumah iman rumah abus ngau pia mega rumah buan batang uya rumah lawai batang uya bala di semanjai batang bawah bura batang bawah celuem batang sebakuang ngau pia mega bala ke dia ba rumah semu rumah lingkang rumah buan rumah umpang ilai ngau pia mega rumah cina rumah menika rumah Richard Kilat, rumah Cuak, rumah Mingki, rumah Umpang Munang, rumah Lasan, rumah Rampai, rumah Senri, rumah Sipua, ngopi mega kebelayan ke diau di Miri, Bintulu, Bawan Beliang, ngopi mega pangkalan Lubang, Siwang Tengah, rumah Nyambung, ngawi kenala di Rintai ke Ritu, tinggal Mian Anak Janda. Jadi pesan tu tadi, madah ke Mian Anak Janda, Mian Anak Janda, tau ke Indai Jati, tau ke Inida, udah nadai lalu niang mian anak janda niang mian anak janda atau ke Indai Jati itu deka dia senggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 3/19 hari bulan 8 ba rumah ayum sungai maramah bawah celuam dalat sebelah ke di anjuang pagilok pagi hari 4 20 hari bulan 8 sila lagi berkawal ngawa penusah rabatu tahu bertanya ngagai apai tandang bernombor 0148819954 anu baru pesan pemati ke datai Arya Buddha Ana Ambau ke pagi tu ngarih das bilia nyari pesan madah kentua ya ianya mien anak janda mien anak janda tau ke Indai Jati tau ke Inida udah nadai lalu niang mien anak janda niang mien anak janda atau deka disenggai bala mayuh malam tu lagi malam hari 3/19 hari bulan 8 baru mah ayum sungai maramah bawah celuam hadalat sedau ke di anjuang pegila pagi hari 4 20 hari bulan 8 sila lagi kita tahu bertanya ngagai apa tandang bernombor kusung 1488199954 lalu natai kagi pesan ke Siti tu pesan pemati ke di kirum bandang tau ke doble nama acung anak langgu tau ke pai me ngawa wini anak lamai tau ke inai me jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke diau babratuang rubana sungai nabawa licuak pemgar rumah linduang kudu balabar rumah Asia Sungai Arang E rumah Jelapiang Sungai Arang B ngau kemblayan ya ke dia bos menjai batang krian batang kabo batang awi miri pekiang tinjara bukit suang sungai Burik Bakuang sungai Temuyang Bakuang ngau pia mega kemblayan kenalah dia rintai kritu tinggal jelemian anak nambi tau ke laki mudan anak bandan tak apa sangan jadi pesan tu tadi madah ke jelemian anak nambi jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan udah nadai bahawa hospitalnya bahawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apai sangan tu dekau dintu balam ayuh malam pergila malam hari 4 20 hari bulan 8 barumah Matias Ensawa Kriana Seratua sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 itulah 21 hari bulan 8 kita akan nemu silik lagi kawal ngap nusah rabatu tahu bertanya ngagai Franklin anak jelmin bernombor 011-25-033-037 tahu ke ngagai mau sangan bernombor 019-844-7951 nandu baru pesan pemati ya ke di kirum bandang tau ke double nama acung anak langgu tau ke apa mek nga Wendy anak ngelambai tau ke nemek nyari pesan malah ke menantu seduai yang tadi ajalumian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apa sangan dan ada yang hospital nyabawa Bintulu kena hari satu tu tadi 17 hari bulan 8 lalu niang jelmian anak nambi niang jelmian anak nambi tau ke laki mudan anak bandang tau ke apa sangan tau dekau dintau bala mayuh malam pergila malam hari 4 20 hari bulan 8 ba rumah Matias Ensawa Krian Seratua sebelah ke Dianjuang pagi hari 5 tu lah 21 hari bulan 8 kapal belayan ia ke dipesan kita data ngesah penusah rabatu lalu kan musil lagi tahu bertanya ngegai Franklin anak jelmian menumbur 011-25-033-037 tahu ke ngegai mau sangan menumbur 011-84-47-951. Lalu pesan ya ketujuh hanya pesan pemati ke dikirim bateria anak mamba tau kemiat tau kindai tabari jadi pesan tu nuju bala ke dia berumah julai sungai mengerias rumah jali lubuk pisang rumah je benih sungai rumput rumah bundan kabang rumah abiang page bala berumah iya aliat rumah beti aliat rumah bujang payang baruah rumah cuan payang atas rumah kincun jabe baruah rumah rawiang jabe sekolah rumah bandang sungai pasir ulu rumah Albert beji plasuk nang padi rumah Cecilia Juntan sungai padi bala ya kediau barumah raja pelasu metang binjai rumah mo pengkalan haridan ngopi mega kebelayan ke dia barumah suli pelasu ngkajang rumah ragai temuda gelang rumah umpi simpang 4 rumah bagus simpang 4 kebelayan ke dia ba rumah buau sedi rumah nduk seri dua rumah dan kan pelasu rumah Tony nanga padih betuang bala ke dia ba majau betuang kanji ngopi mega nanga beranah betuang Perdana Uam Dabu Penurian Sekuyat Asal Sekuyat Baru Rian Batang Ngau Bala Kedia Barumah Andu Serian Ulu Betuang Ngau Pium Ngau Nuju Kebeloyan Kedia Bawa Miri Semana Kucing Bintulu Ngau Brunei Darussalam. Isi pesan Madah ke Unil tahu ke dobleh nama Sumpi yang anak latih Unil tahu ke dobleh nama Sumpi yang anak latih Udah nadai kemari hari 28 hari 28 Baspita Serikai lalu niang Unil tau ke Sumpi yang anak latih niang Unil tau ke doble nama Sumpi yang anak latih tau deka diintu barumah lundu mengeris baru kabung kena malam pergila malam hari 4 ada 20 hari bulan 4 sebelum ke dianjung pagi hari 5 tula ada 1 hari bulan 8 ke pendamah panjang haruban okey jadi minta kabar belayan ya ke di pesan tak ngala data ya sampal ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke dia kirum bataria anamamba tau kemit tau kindai tabari ke pagi tau jadi pesan medah ke laki ya ianya tadi Unil tau ke doble nama Sumpi yang anak latih Unil tau ke doble nama Sumpi yang anak latih udah nadai kemari 18 hari 8 bas pita serikai lalu niang Unil tau ke doble nama Sumpi yang anak latih niang Unil tau ke doble nama Sumpi yang anak latih tau deka diintu balam mayuah kena malam pergila malam hari 4 20 hari bulan 8 ba rumah lundu mengeris baru kabuang sebelah ke di anjuang pagi hari 5 tula 21 hari bulan 8 ke pendam Anglika panjang haruban kabar belayan ia ke di pesan tau ke ngelala dipinta datai alai ngesah penusah harabatu lalu terus ngegai pesan ya ke 8 setiap mega pesan pemati ke dikirim ex pegawai waran berundang anak imbul jadi pesan tu tadi nuju bala ya ke dia ba entabaya julau ulu kuta sayih niah semajai batang sepak pelikwe layar pasal atas kabo satu bala dia nyabur ban julau abau ulus kerang ngopi mega rumah ya ke sepas makai maya rabat ngau nanga tiga sta nuju bala ya ke dia di miri ya sibu bitulu kucing ngau ya ke ngelala di dun anak tabur oke jadi pesan tu tadi madah ke di dun anak tabur di dun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8 lalu niang didun anak tabur niang didun anak tabur tau ke ini cek tau deka di tau ba rumah sabdikan layang anak mambang nang ketiga ulu layar betuang kena malam hari 5 tawila 21 hari 8 sebelah ke dianjuang pagi hari 6 22 hari 8 ke pendam Kristian nang ketiga ulu layar kita akan nemu sili agib kawal ngau penusah rabatau kita tahu bertanya ngagaya nombor 013-8156 525. Lalu baru isi pesan pemati ke dikirim ex pegawai baran berundang anak imbul ke pagi tau jadi pesan madah ke didun anak tabur. Didun anak tabur tau ke ini cek udah nadai kemari hari 2 18 hari bulan 8 laluan yang didun anak tabur yang didun anak tabur tau ke ini cek tau deka di intau bala mayu baru masab diken layang anak mambang nangga tiga ulu layar betuang malam hari 5 tau ila 21 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 22 hari bulan 8 ke pendama Kristian nangga tiga ulu layar betuang kita akan nemu sila lagi kawal ngau penusah rabat tau kita uliah bertanya ngagaya nombor kusuang 13 8156525. Lalu pesan ya ke penudi ya saiku sempat adi kena tai ke kami ba awak pengerak pagi Hawaii FM kita ke pagi tu pesnya tadi pesan pemati ke dikirim tu rumah Andrian luat jadi ya pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau ba semanjaya batang pakau batang anyut ulu rimbas baru ulu rimbas asal nangga pia ulu bayuar nangga bayuar bala kedia ba nangga ulai baru nangga ulai asar nangga tuat keribau nangga luap inar ngepem ga bala kedia ba sudet a sudet b tebaru sungai pelan dua pelawa putus matu beduru munggu gernias bangkit kemantan bala kedia ba bangkit dua berumah bangkit rembai baru bangkit rembai asal seruai suri tengah teruatas terubaruah bala kedia ba ulu teru ulu teru sungai suri lalang suri baruah jerai penunuh semialin asam semialin baru dulang sabar dua berumah belasau rapuang lubuk terai ngupiam ga belawak diet ngupiam ga bala kediau ba budak dua berumah sengalang ngau bala kalak gawak ba majlis daerah Seman majlis daerah betuang ngupiam ga kebelayan kediau di Serikai Kuching Sibu ngau ia kenalah di rintai ke ditu tik ngelala Risman nyalang luat tau ke laki rendan masil. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Risman nyalang luat. Risman nyalang luat tau ke laki rendan masil. Udah nadai kena hari satu tu tadi. 17 hari bulan 8. Lalu niang Risman nyalang luat. Niang Risman nyalang luat tu. Deka di intu bala mayuh kena malam tu lagi. Malam bertiga 19 hari bulan 8. Baru mah ejen luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 4 20 hari bulan 8 ke pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kebelayan ke dipesan diminta sampalah datai ngesah penusah rabat tahun ada baru isi pesan mati ke datai hari di rumah Andrian luat ke pagi tau jadi pesan tu tadi madah ke Richmond nyalang luat Risman nyalang luat tau ke laki rendan masil udah nadai kena hari 1 17 hari bulan 8 lalu niang Risman nyalang luat niang Risman nyalang luat tau ke laki rendan tau deka dintu bala mayuah kena malam tu lagi malam bertiga 19 hari bulan 8 baru mah Andrian luat bangkit ijo sepawah sebedau ke di anjuang pegelau pagi hari 4 ada puluh hari bulan 8 ke pendam Christian Chapel St. Matthias bangkit ijo sepawah kabar belayan ia ke ngelala serta dipesan diminta datai ngesah penusah rabat tu jadi nyana kalau kami ngelatai ke pesan berat ba awak pengerap pagi ungkop ya ke pagi tu pagi hari 3.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jakuk kesuah didinga kita, I love you. Tau ke aku rindu kenuan. Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai siko-siko orang. Jadi kelimpah hari tua kebesebut ke leka Jakuk, aku rindu kenuan nyak tadi, I love you nyak tadi. Bisik cara bukai kini kita ngayan ke pengerindu ngagai orang?
2: Oh bisik. Jadi leka Jakuk kedepan aku rindu nyak. Oh Jakuk, I love you. Tau ke aku rindu kenuan tau lempung tau kenyamai disebut na ya.
1: Aman.
2: Okey, laban ya semina Jakuk manis. Jakuk nyamai didinga ngagai ora bukai.
1: Nanti kita ninga lemi ati kita na
2: pasal. Betul, betul. Nya ti ngasuh no singit agi pendiang kita kini lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya. Tang ya ti manah agi ari Jakuk, Jakuk tu yanya dipegulai ke kita ngau pengawa. Laban Jakuk aja nadai pulai ke penguntuan kita ini ya. Aku merik Jakuk Siti cerita pasal siku ini tuai siku. Sebuah anak yang nyebut ngagai Inaya, ma aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat Inaya. Sawat Inaya bunyi tau, anak nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu Inaya ianya mantu ya, nulungnya. Ya, Jakuknya mana tadi? Tang nanti Jakuknya ti dipegulai ke ngau pengawak ya. Lalu nya ti mana ne ya?
1: Ya.
2: No, awak ke kita mega ngayan ke Jakuk. Pengerinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang bukti dikerinok ke kita. Ukai semina ngau Jakuk aja. Dua itu tu. Nanti dikerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima.
1: Ya.
2: Lalu ya dekat merik terima kasih ngagai apai kita itu di surga. Tu Jakuk tersebut kerja ti badas.
1: Oh.
2: Ngagai pangan diri.
3: Plaza Jurai 635. Belasar endur berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Oram Sampau Laut Wulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Buttergas Digital Village. Samajaya High Tech Park Kuching. Menyu begai TV 3 program Bisik Diatur. Bagai pengawak mandang ke barang. Workshop. Pekit ngau Jakuk penerang pasal pemintar tiru AI bak bidang pelajar. Kreativiti. Dagang ngau main lagi ke bukai. Guna AI. Jadi kepeluang dur kita belajar. Nengkebang serta inovasi. Masuk anda berbayar. Arang lepas ke peluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
6: Pengerak pagi.
7: YFM.

0: Duo Pagi Rewind. Aku main bala peninga tentang bala influencer tu tadi. Ya ke ngagak konten ngambil gambantu, ngagak luar ke berantu. Sama pagi ngagai wanita imai. Nanti ku ya, ya sikit nak percaya ke influencer tu mana dari temung bala ari alam lain tau ke kemarin spiritual life tu tadi. Lepas ti amai temunya, lepas dia minta nombor jepot pansur pergi lah.
1: Betul. Juta. Kau penyebut kejap.
0: Bisa cerita di aku terumah. Baki aku. Iya mesti temungan tahu ke ya. Namun ini pengamai kalau ban apa ceritanya mayanya benong maya pekit bola balak ni. Jadi ya cerita ya bukan tahu. Iya tu tadi mana jadi temungan tahu nya meh bekas sebutnya minta nombor jepot. Pansur pergi lah ini nama seorang tahu nya. Aku tu parai merisa. Kini kan asal di hidup kena. Aku pun hari hidup itu ke parai merisa aku ya. Ketika dulu ni.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi.

0: program Nai Nemuai Birami NNB dekat diatur ba Dewan Lamin Adat Bangan Kimat Uma Bahas Sungai Asap Belaga kena 21 ngau 22 2008 2026 mayuh aktiviti dekat diatur nyang kaum konsert begulai ngau urai
1: sayu atang mankelo alang napa
0: Joli jengah.
2: Dia lingkap koredo, dia no kokoredo, aku serah.
0: Roslina.

Tau siku nembiak ke umur 12 tahun ke landia bermain sape Adrian Anyi Robert. Konser tuila dekat ditabur ke terus ba Facebook YFM Iban kena 22/8/2026 pukul 6 lemai. Data meh bebala mayuh ngage program Nai Nemuai Birami NNB 2026.

So pagi di Tokoh Minda Burka, berita pagi hari 3, 19 hari bulan 8, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Sektor luar di Lalau nyerta sektor bertanam di Lawas. Sarawak belanja RM99.5 juta. Ringgit. Gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengeladik berfikir tikas tinggi. Bersedia dapik pembangsang dunia teknologi. Jabatan berita pagi tu. Lalu dah lepas tu kami dabur ke AC Berita. Sektor luar di Lalau gambik bagi bujur ke projek danam padi cara komersial di Lawas. Sapit Premier Dato' Abang Awang Tengah Ali Hassan madah ke perintah dekat jenia ke infrastruktur asas kena gebujur kenya tu yang kaum sistem entali air gau jalai. Ia madah ke sekedar perambu dari sektor luar bisi udah diterima berkawal gau pegawak nyerta gebujur ke projek tu. Kok ia Premier Sarawak Dato' Patigi Tan Sri Abang Johari Toropeng didih ke prinsip udah kebenar ke agih belajar untuk pembangsang infrastruktur projeknya. Kadang dua kau dah ditetap ke jeng kaum ulu berapuk gau berapuk laut. Projek tu menggunakan kena degap ke security jamin pemakai serta nampak peluang gagai komuniti berdua tu. Ia maksud ke jakutnya di Lawas. Sepenyampau RM99.5 juta dah dipelanja kenyau di tahun 2024 nyentuk bulan 7 tu tadi. Bak pegawai berjalan ke bantuk pengerai orang tuai SCHB di Sarawak. Menteri Pembangsaan Orang Hidup demiak-miak dengan pengelantang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah manakah inisiatifnya dia tu bungkur 270 buah klinik panel T-Active di serata negeri. Dekat bulan 7 tu tadi, misi 233,389 ikut penerima SCHB T-Active sudah direkod ke. Menyambah untuk yang kaum 67,087 ikut orang tua umur diterima bantuk di tiap bulan. RUPS begitu pelantang ramai bangsa Sarawak. Yang mana bunyinya, bak pengerami dor nyiri klinik panel SCHB di Kuching. SCHB diberi kelala dalam tahun 2024 kena jenia ke pengawak perubat luar gau ngelik pesakit luar. Ia kedanai kena mata duit tunai. Berperkara sebakar Dato' Sri Fatimah badah bisik 176 buah klinik sudah dikebenar tau ke dilanjar tempoh kontrak pengalaman 2 tahun jadi klinik panel SCHB di Sarawak. Kontrak tu berengkah berkuat kuasa hari bulan 7 2026 nyentuk bulan 6 2028. Kuk ia 33 buah klinik diterima pembenar secara bersyarat kalai tempoh kontrak dilanjar ke setahun ungkup tipu hari bulan 8 2026 jentuk hari bulan 7 2027. Klinik tu dipinta ditih ke kriteria kepatut SCHB serta ditih ke undang-undang atur rupis Menteri Pegerai. Berbagaunya, tiga buah klinik nak dikebenar ke ketegal salah pegawak gau gelanggar atur sepekat. Pelajar jadi pelasar di pengguna amat kena kemasan ke budal bensia. Sapit Menteri Digital kebegal jadi Kaban Parlimen Ulu Rajang. Datuk Wilson Ugak Kubung madah ke perkara tu berguna kena napik ubah teknologi digital ke jabat mansang. Lebih yang bagai patut disikap gau pengeradik cara fikir tinggi kagi serta berdauk dan lebak ke diri gau ubah. Ia maksud kerja kutu banyak

dia tinggi. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Dantaligi badah ke inisiatif tu berguna amat kena nangkup guna industri berubah berdua tu. Kuyau pias Menteri Kerja Raya KKR dengan Komiti Pembangsang Industri Pegawai Berubah CIDB begak jedia ke program TVET dengan Akademi Binaan Malaysia. Ya badah ke bayu baca program TVET begak bedung di perjalai upias Menteri Kebukai dia kawam upias Menteri Penguasa Tubuh Pekerja Pengawak ke Subah. Ia bansut kejakunya bak Convention Kejuruteraan Nasional NEC 2026. Upis Menteri Penyerakup Berdua KPN dekat berjalan ke 11 inisiatif berserimbai gaul pengerami gitu Hari Kebangsaan ke Hari Malaysia HKHM 2026. Menteri Yang Dato' Aaron Ego Dagang badah ke inisiatif tu bungkur bayuh baca program di fokus dengan berdua. Penyerakup sejarah gaul pesaka asal. Gibuan tuju dekat hidup kaki sebagai patriotism serta gedegap kejati diri rakyat. Inisiatif Kedi Prabu yang kaum gerak integrasi perpaduan peringkat kebangsaan 2026, pengerami anak merdeka Malaysia, pengawak pemandang merdeka, program gigat ke Tun Abdul Razak gau pidato rukun negara. Ia badah ke pengawak tim jalan ke program tu setipak gau aspiration nampak berdua bangsa. Penerang berkawal gau nyerta program tu tau diulih dengan Facebook rasmi KPN. Pegawai agak upis pelajar pelilih serikai kebaru di Sarawak sudah berkah kena 20 hari bulan 7 tu tadi. Lalu dipelabak ke tau tembuk gagak bulan 10 2028. Projek yang bukur pegawai gagak blok upis besai gau balai bayuh guna. Dalam penerang rasmi Facebook, upis kerja raya Sarawak manah palan barunya dikarap oleh jenia ke gaya kerja pentadbiran kebau dan daging, lantang serta sistematik. Ya begak dekat gebudah ke perkara gatur sekolah, pengajar, apai idai ke komuniti. Kelibah gangkat ke cara pegawai televisyen serta pegawai diberi servis pelajar. Pegawai agak upis baru tu nyukuk atur tidak gergap ke kualiti servis pelajar di pelilih serikai. Raban Komiti Butar ke Perusahaan Kenyit bagi berdua Suri Aban JPBB degap ke atur nyikap diri agensi kebekawal kena napik gaya Ariagat. Sebuah nasab serta risiko bertudu cara terbuka. Residen bagi berdua Seri Aban, kebegak chairman JPBB Seri Aban, Bahra Saleh, badah ke sebuah agensi kebekaul, mesti berjalan ke atur ke lengkas di semak gaya tuk gerugak pengelikun dan pengelantang peranak berdua. Ia bansuit kejaku tuk pengundah jadi chairman awam JPBB bagi berdua Seri Aban di Seri Aban. Ia juga tak badah ke kerjasama dan koordinasi antara agensi berguna aman kena tentu ke pengawak kuasa penusah genjit ti efektif. Awam je begak Puan Siak Baru tikas jikap diri agensi bekau lari sukut tubuh pekerja pegawak. Logistik gau perengkah guna kena tentu ke atur pegawak ti jampat ulih di pejalai ke. Kena gujur ke berita begitu tu batang berita baru. Sektor luar dilalau jerita sektor bertanam di lawas. Sarawak belanja RM99.5 juta ringgit. Gebujur ke SCHB dekat bulan 7 tu tadi. Debiak mesti kuasa pengelandik berfikir tikas tinggi. Bersedia dapik pembangsang dunia teknologi. Tudahkan kami nampak ke berita pagi itu. Berita yang tadi ditusun Monica Gary serta disalin Matthew Abu. Hari bila berita RTM Kuching. Malaysia berdani, kesejahteraan dinikmati.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 1998 dalam tahun 1992. 65 iku kaban konsil pengajar pematih begulai ngau komiti pengatur karnival lumba maktab-maktab pengajar Malaysia 1992 besi demai meribasa ngagupis Menteri Pemansang ngau industri Dato Abang Johari Tun Abang Openg Mak Wisma Sumber Alam di Kuching. Delegasi sidak diulu ke kepala bagi hal ewa pengajar pematih Encik Dawam Kahar. Permuai basa tu Siti Ari

0: собирай.
1: WAI.
0: YFM. Нет, баруна.
1: Как?
0: WAI.

Orang Sampah dan Gulu Festival AI Pengelama 2 hari. Pelabur 23 hingga 24 hari bulan 8 2026. Pukul 9 pagi hingga 5 lemai. Bertegas DJ.

0: Tiru AI bab bidang pelajar, kreativiti, dagang yang mai lagi kebukai. Guna AI jadi kepeluang dur kita belajar, nengkebang serta inovasi. Masuk anda membayar. Arang lepas kepeluang tu, penerang ke siliat lawak Facebook ngau Instagram tegas. Bertemu lebuh mayanya ila.
1: Merdeka, ukai seminak nuat ke jalur gemilang. Ukai megak seminak ngiri semangat patriotik. Dan merdeka megak, mai erti kebesai. Bak kita ke hidup bergulai sejalai, berbasa ke pangan diri, mantuk pangan diri, tak japan, tak sama bangsa kau pengarap. Malaysia tu meh rumah kita. Berserimai ngau hari kebangsaan tu, aram meh, kita sama ngepai ke jalur gemilang, ke tanah kita sayau ke menua kita Malaysia. Selamat hari kebangsaan, hari YFM.
2: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM, miri.